0: 5 tahun. Apa? Nah, apa ku tanam ampe penyadi tonte gaga orang kenya. Udah gedu ku mata duit. Jil gage. Nah, ada petan akai.
1: Opan Gangnam Style.
0: Baik, gai gai gai nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya pe kemau tu. Cepat diga cepat. Puji dengan wa aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
2: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barang pak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rang-

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Okay, hari Igu Anthony maligay pangrindo ya. Lagu dikenal merindang balap ninga ke agi mending ke wak pengerap pagi kita di YFM ke pagi tu neh Min.
1: Ya, selamat pagi ingat semua balap peninggal kita ke pagi tu Sam. Ngarap ke semua kita gerai magang. Anang kurang iro ai pandu meh. Anang kelalu kini kita gambar dah maya hari ke bersebuan berketuk. Kita ngasai ke tubuh kita hangat atau irup kai celap. Menjadi kebenar ya berkenyak ni. Lebih lagi bagi kita ke kawak beradio tu. Cukup nyaga amat nyawa kita ini.
0: Ya, amat sama nyaga pengerai kita tempo. Lalu pihak muka nanti uliahnya tadi kurang meh pengawak ke di luar. Jadi sehari itu tadi bakal hari besar atau ke hari diau nyerumba hari kebangsaan. Ke mayuh bala kita ke nadai mindah atau ke nadai gawak ke sehari itu nih Min.
1: Ya, kira ke ngambil peluang maya hari besar begitu. Kelebih lagi ngau gaya hari kita ke nantu mana aban sebun tu meh. Mana kita dia berumah meh mayu sudah tadi milih dia berumah aja.
0: Amat. Okey, jadi inti di pedak ba TV 1 jam ke dia tu kami dua Min tu meka sambil ke merindang kita pedak live ba TV 1 udah berengkah pengawal baris nyerumba hari kebangsaan ke 69 tahun ke Sarito Neh Min. Baru dah datai Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia ke di sambut Menteri Besar tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau mega Menteri Komunikasi. Lalu dia tu dah berengkah baris bala kontinjen bisik 76 kontinjen ke ngau berbaris. Kenyerangkum 10,819 ikorang atau muka nyengkawum 22 raban pancaragam tomin, 11 kereta berias, 328 leset darat, tasiak ngau mega langit, ngau mega mayah macam perengka pengangkut kenyengkawam perengka pengangkut elektrik atau ke EV. Jadi kita tahu meda ba TV 1 jam ke dia tu neh Min.
1: Benung-benung live jam ke dia tu neh gaya hari mai sedak ke ngitu, atau ke nyambut hari kebangsaan tu muka cukup mana?
0: Cukup mana dia tu ba dataran Putra Jaya di Kuala Lumpur ke pagi tau. Okey. Hanya Siti Ari pengawal ke diatur nyerumba kita kenyambut hari kebangsaan ke Sarai tau.
1: Ungkup ke tahun 2020.
0: Ya. Okey, munyi ke tua tadi neh Min, ngarap ke kita sama nyaga pengerai meh berindi hari kaya hari kita ke bersebun. Udah tu lagi pelabak ketua berkunci ke nama tu baca ke pemadu baru neh.
1: Ya, baca ke pemadu baru kelebih lagi tikas sepengamah gaya angin kita jam ke dia tu. Ngambil kita sama berjaga meh ke kita ini serta nyeliah ke diri meh pansut keluar nanti nada kebuah ke pesai
0: tau
1: ke bakal kerja kini tau beli ke lawak tau nak ibuah meh berbaik ke pala
0: enemi
1: urutuai lebih lagi sedak ke bisik penyakit ampus tu
0: aman penanggul pengerai tadi ini indah kita ke nadai penanggul pengerai tu pan nyu tabian
1: tabian
0: tua tu belah tabian ni
1: benar kebenar ya ada sem kita itu nyaga
0: ngirup air
1: ngirup air kena sengkabung hidung mulut macam-macam cara kita itu jaga pengerai lebih lagi banyak mah kita itu dah labanti nyawa kita itu nyawa dapat berjakuk ke kan jadi kan nah sem
0: laban kita itu kawak kena nyawa tua bukan kita ke bak radio tu ni Min
1: laban ti kita dah kalau balat pedir kuang kalau ngasai maya musim bersebun berketuk tahun tahun-tahun ku dah meh
0: 1997
1: hanya ke raya mat mayanya
0: ujung ke kita darurat mayanya ni
1: pedih kuang nyanyi like ku dah sem dia nak apa berjakau nyu nadai dinga nyawa dek
0: Pedih sebaik nelan.
1: Bejak batu wak dan nyak kutu sesetek. Pedih sebaik nelan. Ibu kira nanti pansut nyawanya. Nyak kira kita mama. Dan kita itu nak berkena ke nyawa. Lebih banyak kita ke kerja.
0: Ya meh. Lebih lagi. Bukan kita itu tua tu. Dalam seminggu tu. Nantu nyamai nak nyawa. Rekuang tu. Nyu bebenat asai ne.
1: Bebenat ne. Tanya tadi meh pajak.
0: Tak pernah. Lapan.
1: Ya sikit dah.
0: Pengawal kita ini. Nak boleh nak di pejalai ke. Lebih lagi. Nur kita. Bakal kita di radio atau kita itu meh ke berkongsi ke penerang ke pemadu baru ke bala peninggal kita. Okey, jadi harap ke kita sama jaga pengerai meh bunyi ke tua tadi min kurang ke dulu meh pengawal di luar jam ke dia tahu lebih lagi kita ke berbaik ke bala nak mir atau orang tua yang okey, jadi kita berperinang baru peninggal berdua berkongsi ke penerang bukai berkongsi ke baca IPU dah tu lagi ni ngau mega sekedar hari atur ke dipejarai ke perintah kita maya gaya hari kita ke bersebuan tu ya.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digunakan.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tip semaya dekat mari penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sibu 87.6.

0: lagu Ari Jacqueline Juni Aman ya nadai guna ngetan Aki.
1: Ya, lagu tu pagi tu ayun lunai apa magang
0: nasep. Ayun lunai laban orang ke diau sarito nadai minda me orang ke nadai gawa sarito ne min.
1: Ya ngarap ke orang ke dia berumahnya tadi lembau mekap pansut deh. Lembau kap pansut ngambil nyampe ke dia berumah deh. Ya, harapan tu me peluang kita gula yang dari sebilia.
0: Betul. Nanti nanti ke buah ke benar entah dari awal ni buah pansut deh. Maya tu me kita nyumai ngaka namanya cucu orang kini. Mepandu aku tay me ungkut dari sebilia.
1: Ya, mati selap bangku selap bijak. Penindu tirai kita sampai kalau diganti kini sampai kalau dibasok gunung ku deh.
0: Pergilah sudah kawak baru nanti hari ke kau diri sebilia ni. Ya aku nurun kawak tadi mian ni. Balat amat pada aku asap. Berupai amat sudah.
1: Nya maya kita ke kita pansut de sem. Nya pemberasai maya kita ke nyinta ke sport me.
0: Pagi hari dumba ngau kabu sagi apo amana untu pada jalai tadi
1: de. Amun amun dia ma ke tenya nya ge asap sebun nya age mata dia maga magang nya de. Sem
0: nantu ulih laju nar ke mai cerita mai cerita.
1: Ane tu pagi kita nurun pukul 5 nya. Lama tu pukul 5 nya. Kira ke nadai entu petang lah. Tak perasai mana pukul 5 petang. Pasal dia pukul 6 nya pun agi me berasai petang.
0: Ya.
1: Mata pun berpedik mesem.
0: Ya tu Tegal sebun ke nuntu menua kita jadi baca ke pemadu baru pagi tu tadi mien nak ke pukul 8 pagi tu ke boleh dipeda ba opis rampak menua kalai ba Serian agi ngerikut ke baca ke pemadu tinggi ya inya 476 apo amat tinggi baca nya ne
1: ya me ira umat laban
0: di Semarahan 330 di Kuching 317 di Sri Aman 326 di Sri Kai 267 Sibu 219 di Mukah 214 Semalaju 181 di Bintulu 162 di Miri 170 di Kapit 164 ba ILP Miri 168 ngau di Limbang 159 retinya tadi nyus lampur menua kita itu nyudah ngeluai hari 100 baca IPU tu
1: jadi balut sebuah magang memang menua kita pihak mega same ngau melau peninggal kita ini sebuah nasab di menua kita di Sarawak itu engkau tak pergi pelabak ke majak nyadi nanti pengawak bertunu ke biomas tu nyu majak balat lepas nyu merakak garis antara menua deh nyu majak nambahnya jadi nitih ke penerang hari upis raja asal ngau rampak menua atau NREB Sarawak gaya tu abisik kawa ngau teka disebut kita fasa monsun barat daya kedia tu benuang nuntung kita itu lalu di pelabak tembok bulan 9 ke dekat datai pergilah nyudah nyingkang ngage bulan 9 udah 1 hari bulan
0: 1 hari bulan
1: jadi bak dalam timpuh tu mega sem ne tandang menua kita Sarawak nang dekat ngasai ke puput angin ke Meruan hari barat daya lalu tai tu mega mai sebuah nasab ari nos piak serta anang yang rugak kualiti angin kita di Sarawak di jadi Tegal arinya mega sem ai naribi ngelalau mensia mayuah ngambil kita itu tadi seluruhan berjaga-jaga maya hari kang serta kemarau jam ke Diato.
0: Ya,
1: amat. Tadi, kita itu di perancang ngirup air kecukup, air tanggung kecukup. Biar mega ngurang ke aktiviti berluar. Biar mega berkena ke sengkabung hidung ke mulut meh lebih banyak kita ke pansu.
0: Ya, ke berat nah ne. Ngena mampu lidua ngah mulut nanti yeah. nyamak kita nak boleh nyeliah ke diri meh bisi pengawak di luar ne.
1: Nak diseliah ke kita meh bukan kita mimik kita pansut. Te tua ni boh te bukai meh sen kerja kau tu kak meh dia berumah. Ketiba senentang pemakai beberapa yeah. kita kena kena nya. Ada cara bukai meh ten. Tapi kita ke pansut nya.
0: Beli ke lau.
1: Beli ke lau. Ni buah ganti kita te bakang lama tu. Maya ari ke mana ya meh. Ada penanggu bukan sepuluh nasab jam ke dia tu. Kita angkat yang kemarin anak rawon anak anggennya pemisi skuo nak
0: ya,
1: nabi apa ni udah pemisi jam ke dia tu
0: ya.
1: Tentu kita kang lantang kat dia nang musim kemarau mana ya sungai tak ada nadai jalai pemoga ya
0: berketau ni kak dia di rumah aja meh ya. Nanti ngasih diri nantu bapengerain tadi tahu nganjon diri ke hospital atau ke klinik meh
1: ya.
0: Anur kita yang tadi beci berubat laban dia tu di pedak ku mayu orang ke batu wak ne batu wak pedih rekuang
1: rengak
0: atau tentu tegal sebun nasab ke benong jadi di menua kita meh dia tu
1: bisiknya tadi jam 4 lelek
0: amat
1: amatnya pengasai bagi tempo gede sem nak ngenyi-ngenyi dan nak muka nama atau berasa macam kini kita ngasai lelek besem
0: amat
1: dia tak sepuat tenare nadai gue tengah sode sesepuat maya hari bersebun ketok dia tahu nemu nyo sesepuat ukai sesepuat ketegah namanya tadi melaban dia udah pansut keluar ukai nak gede beruman ya tadi laba kita udah tersintak ke asap luar
0: ya betul
1: ya, harap kita sama meh jaga pengerai laban bisik dia pedak aku tumuh pagi tadi bisik lagi gak sekedar orang tu tadi agak juga yang nesem
0: amat
1: ketuk ke dulu meh pengawak begini
0: betul
1: ukai agak kita tu ngano tanya tadi meh sama meri sukuang atau kemeransang semua kita ngambil ketuk ke dulu pengawak bakal juga yang briswalk berbesikal atau ke nama-nama aja meh hiking kan gue dulu meh kita kerinduk ke pengawak begini tu ke dulu ne siapa nak rindu ne lama-lama kita yang sudah nadai masuk ke peluang ne sem amat kah sakit ke benar ya tang uliah tu yang digagak
0: sudah di rumah ne sudah digagak di rumah exercise-nya ne
1: exercise-nya kerja kita yang berumah okay, semina kita itu patut belakang aja tang ngagak exercise ke ngerantiang ke tulangnya mimik memperlentik ke tubuhnya
0: pun
1: ambil nak cukup 30 minit sejam antena ngemas rumah kita
0: ngedar ke tulang ngedar ke belakang kita nyo engkau nyo lelak bela duduk lama ni
1: tu ke dulu
0: ok jadi tu lagi merindang pendengar ke pagi tu Mim atau setiap lagu ke dibaik Casey Suzy ke pagi tu.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kibarkan Jalur Gemilang.
2: Rang woman ichi huanying di 55周年 guoqingzhi.
3: Fly the Jalur Gemilang.
4: Julah, kibar Jalur Gemilang.
5: Balai, apa tak lagi ditunggu atuk? Kibarkan Jalur Gemilang.
6: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
7: Ja, kibar Jalur Gemilang.
8: Gantong Jalur Gemilang. Gantonglah Jalur Gemilang telau lian merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat

0: lagu Ari Lin Wan Yukat aku ngau pemaji ya. Ah,
1: maka. Sukat reng. Kau pemaji ya.
0: Kau meda pemura semua banyak tadi. Peninggi semua banyak tadi.
1: Ya, boleh. Pedih malah banyak ni, Sam.
0: Pedih ha. Ngai ke ya, mai. Tanya ilah. Namanya terkena nyukat. Muanya deh. Nyukat maji orang tadi ni. Min. Okey, lagu muka ada kena merindang peninggal kita. Nyo tak berasa ini. Tinggal 10 minit lagi bawa awak pengerak pagi. Nyo kamu puak pulai ke kami dua min tu lagi. Nama apa awak dek? Dah tu lagi min.
1: Kira ke pulai ke rumah aja atau Sam ada boleh mindah kita lagi sama nemu jam ke dia tu. Lebih lagi kita di Kuching di tu.
0: Aman.
1: Cukup balat meh sebuah nasab kita berluar dia.
0: Ya.
1: Mayuh hutai kuliah di gagak kita ke dia. Rumah kebenar ya, Sam.
0: Di rumah apa mayuh pengawal?
1: Mayuh pengawal. Nak nemu ambil aja, Sam. Okay, balap pindai kita ke ribuan kebalan. Ya. Gagak meh pengawal atau kreativiti ke merindang sih tak ya, meh. Ngambil nebiak kita tadi. Nak semina berpedak ke smartphone atau ke telefon bincang aja 24 jam. Mai sedak ke dia berumah. Kita kapindai mai. Patut ngaga aktiviti dalam rumahnya tadi atau ke kini kita ke madah ne bisik ro tadi engke ni bisik belanja lebih tau ke staycation staycation baja koro putih tau ke kita tu tadi mai balanek kita dia ba hotel beluar taja kita bisik rumah ambil ke banding kita bisik rumah ba Kuching tang mai sedak dia ba hotel dia dalam hotelnya aja nak pansuat tang lantang kati sidak ya.
0: Lantang kati. Ia macam tadi.
1: Lantang kati ngau cara bekerja. Tajak kita tindok bah hotel semalam juga. Hanya uleh ya. Bisa lagi cara kebuka. Kita itu tadi uleh hamai sidak ya tu ngagak game. Game. Game ke dia tu cukup main wah kebenaran nanti kita benda ba aplikasi atau ke apps ke kita ini kita boleh main ngau sidak ya ngambil sidak itu tadi nak jampat kini lejuk dia baru main
0: lejuk meh agi pan dia tu nyo musim pemisi ke main wah ne antara penuh rumah antara
1: main
0: tau meh bekuntau ngobalan ne ane
1: ya jadi kita pinai meh takul ke beribun kene tau meh
0: tidak cara meh
1: tidak cara
0: kena merindang sidak
1: kita dah nanti kita mendak deh bah e-sport ke kita ke main game ke mayari dia tu pun mana agak kebenaran ne labannya siti ari cara kita mati anak kita tadi ni nemuila oleh ngau pekit e-sport kini nya pun mana agak ke pemansang bah nembiak ke mayari dia tu ne
0: betul kena nama tau nambah ke penemu sidaya meh nah dia tau meh macam ke penemu baru ke boleh dipelajar ke kita ini.
1: Ya.
0: Okey, kita akan ada mindah ke Sarito harap ke kita sama nyaga pengerai meh tang tajak pian ke bisi ke gawa ke betah mau banyak tadi ni amin
1: kak nak ngajadi ke utai ku dah di uliah kita ngajadi nak dirajak ngajadi nak dijual ke ne
0: ya jadi harap ke semua pengawal kita mujur meh tajak pan pak kaya hari kita ke bersebun jam ke dia tau okey jadi nada jaku bukai kena ngujung ke awak kita sekali lagi meri selamat dari kebangsaan okey semua kita rakyat Malaysia harap ke kita sama lantang sama ngasai ke pengelantang bawa menua kita ke udah merintah diri
1: dan pengelantang tu cukup nombor satu megak deh Sam laban menua kita kira kena ada kacau nadai mayuh penyaru nadai penyaru ke besar-besar kita pun dia buat menua kita Malaysia tu pun berasai lantai tajak pun hari bersebut kan kita dia berumah asai selamat menya alikun ke kita ini ada pihak nah adik pulai tu lagi nyulih tino
0: nanti
1: kita medak bertibi menua-menua luar menua-menua buka mayuh penyarut kita patut berterima kasih ya dengan pengelantang ke diasai kita dia di menua Malaysia
0: sekumbang kita sudah merintah diri ya atau kemerdeka ke kita okey jadi bawa TV satu tahu kita mendak dia tahu penung pengawal Paris nyeroba hari kebangsaan oleh pada bawa telefon bincang muka hari RTM klik.
1: Ya, tiap berguna teknologi atau ke pemansang menua kita. Boleh dihasai ke kita, Nasem.
0: Okey, jadi harapkah kita boleh bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, selamat pagi peningat atau Ari Wandi Ali atau pengerinduk di tangga baru ngujung kawak pengerap pagi kita di YFM ke pagi tau. Ya, selamat pagi. Selamat hari kebangsaan.
1: Selamat dia omega.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan,

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu Negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencerdaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi, dan ketika ini perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital

0: terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Lukman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
1: Ini banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluang lah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
2: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AIS secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada beli-beli dekat Malaysia ni.
3: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemilihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
4: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang berjalan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Sri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabo, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kadek Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Jurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pengkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang dua pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang dua pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan

kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greve, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol Sagwati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Haribo. Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius, perkara yang perlu kita ambil perhatian, kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita, kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullahu ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.

Selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hari ini Isnin 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Anda bertemakan Iza 3 jam pertama kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan selamat hari kebangsaan untuk semua kita rakyat Malaysia. Diharapkan hari ini, hari kebangsaan ini, hari merdeka ini, kita jaga, kita hayati bersama, kita sama-sama menjaga negara kita yang tercinta, hidup di dalam harmoni, aman, damai, tanpa sebarang sengketa, ya. Apapun, untuk yang bercuti, selamat bercuti. Untuk yang bertugas seperti Iza, selamat bertugas. Untuk anda yang bertugas, tak kira di mana jua anda berada. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan kita sudah maklum, ya, keadaan cuaca di Sarawak sekarang ini, khususnya di Sri Aman, jerebunya untuk pagi ini agak teruk, ya. Kalau kita kalau indeks pencemaran udara, kalau setakat pagi tadi sekitar jam 8 pagi, lebih kurang 326. Dan diharapkan agar angka ini menurun dan tidak naik, ya. Sama-sama kita mendoakan agar jerebu ini beransur pulih. Dan kita khususnya rakyat Sarawak boleh kata orang melakukan tugasan harian, rutin harian kita dengan tenang, dengan selamat, ya. Apapun, jaga kesihatan diri anda, jaga keluarga anda, khususnya golongan berisiko seperti bayi, golongan warga emas dan golongan yang berisiko tinggi, ya. Apapun, sama-sama kita jaga diri kita untuk membangkitkan semangat hari kebangsaan kita hari ini. Akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terkini, dan juga untuk jam yang keduanya nanti seperti biasa kita akan bersama dengan rakan kita dari Surat FM. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda menerusi info ekspresi, sama-sama nantikan pada jam yang keduanya nanti. Dan jangan lupa hantarkan komen di ruangan Facebook Surat Aman FM, dan Iza akan bacakan komen anda dari semasa ke semasa. Baiklah, kita nak teruskan lagi bro kita. Kita dengarkan dahulu Gelanggang Rasa untuk anda, Oda Spectra 912.

0: Terbak-bak dia suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

9.53 minit pagi dan untuk jamuan keduanya nanti, kita akan bersama menerusi info ekspresi. Apakah perkongsian yang akan Izzah kongsikan menerusi info ekspresi dari Seram FM bersama dengan rakan kita di Sarawak FM? Sama-sama nantikan untuk jamuan keduanya nanti. Dan teruslah yang Seram FM.

0: Kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

Jacob Grave, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Bumo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Abmom menghasilkan gol Saguhati Ipswich pada masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Sekarang anda bertemankan saya Syaza di ruangan ekspresi pada hari ini. Sempat ekspresi lah setiap hari Isnin. Kalau hari Isnin ni DJ Azaz sentiasa bersama dengan anda, tetapi hari ini anda bersama dengan saya Syaza hingga jam 2 petang. Dan semestinya pada hari ini di ruangan ekspresi kita ada info ekspresi bersama dengan rakan kita di stesen kawasan untuk info-info terkini akan kami bawakan untuk anda dari Sri Aman pada hari ini. Kita bersama dengan DJ Iza telah pun bersedia di talian ketika ini. Hello Iza.
1: Assalamualaikum Saza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita, Teh?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat alhamdulillah. Walaupun keadaan jerebu kita semakin normal, Teh, mempunsingkan lah. Keadaannya makin meningkat indeks pencemaran udara. Mun di Kuching dengan Sri Aman mun kami nangga waktu tu sama indeks pencemaran udara kita. 331 sama. Ialah sama-sama kita menjaga kesihatan dan kurangkan aktiviti di luar untuk pendengar-pendengar kita. Pastinya kita orang guna pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar rumah untuk langkah-langkah petik kesihatan lah, menjaga kesihatan kita masing-masing. Okeylah. Untuk Iza, semestinya Iza dah bersedia dengan info-info yang telah nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita pada pagi ini. Silakan Iza.
1: Okey, satu perkongsian pertama yang kami nak kongsikan kepada pendengar kita pagi itu, Saza, berkenaan dengan klinik kesihatan Tanjung Bijat dapat nafas baru menerusi agenda naik taraf fasiliti Daif. Okey. Dan hasrat melihat klinik kesihatan Tanjung Bijat dinaik taraf mendapat perhatian apabila ahli Parlimen P.02 Sri Aman yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody menyambut baik pemakluman bahawa kemudahan kesihatan berkenaan dijangka dibaik pulih ataupun dibina semula. Dan beliau berkata usaha itu penting bagi memastikan masyarakat setempat mendapat akses kepada kemudahan kesihatan yang lebih baik, selesa dan bersesuaian dengan keperluan semasa. Dan beliau berkata juga usaha menaik taraf klinik kesihatan Tanjung Bijak dapat direalisasikan menerusi peruntukan sebanyak RM50 juta bagi menaik taraf fasiliti kesihatan Daif di Sarawak yang menurutnya turut merangkumi klinik berkenaan. Dan beliau berkata demikian ketika dalam program aktiviti pendermaan darah dan gotong royong membawa mesej yang lebih besar mengenai tanggungjawab bersama terhadap kesihatan dan kesejahteraan masyarakat. Okey. Ya, perkongsian yang pertama daripada Sri Aman FM Saza. Dan kita nak kongsikan juga baru-baru tu juga tadi lah sesi penyerahan CJ penghargaan atas sumbangan kanvas ruang menunggu di klinik kesihatan Sri Aman telah diadakan kepada Wakil Pemuda Pertubuhan Meninggikan Akhlak Cik Chuan Koh Sri Aman sebagai tanda perhargaan atas sumbangan kanvas untuk ruang menunggu klinik kesihatan Sri Aman. Dan sumbangan ini amat dihargai dan diharapkan dapat memberi suasana yang lebih selesa serta kondusif kepada para pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan Sri Aman. Dan itu dua perkongsian kita untuk pagi tu, Saza, daripada Sri Aman ya.
0: Okey, dan sebelum kita nak teruskan lagi dengan info-info daripada Sri Aman FM, dan kita nak petik berhibur dulu lah Iza dengan lagu yang telah disediakan oleh Iza di Sri Aman. Lagu apa Teh Iza?
1: Lagu tu lagu dari Iza Lazim, Rasa Cinta. Kita dengarkan dulu, lepas tu kita akan kongsikan lagi.
0: Okey, dalam info ekspresi Sri Aman FM dan juga Sarawak FM.

0: Ya, yang tadi Saza Izzat Lazim dengan lagunya Rasa Cinta.
1: Itu lagu hiburan untuk pagi tu sambil menghiburkan emak-emak, ibu-ibu tengah memasak ketika tu di dapur. Baiklah, kalau dilihat dekat saluran TV1 sekarang berlangsungnya pembarisan dan perarakan bersama dengan Hari Kebangsaan pada hari ini, dan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM. Hari ini hari yang penuh bermakna bagi memperingati tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajah British pada tahun 1957. Dan sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang demi menunjukkan penuh rasa bangga kita sebagai simbol perpaduan, kedaulatan dan tanda cinta mendalami kepada tanah air sempena sambutan Hari Kebangsaan. Cemialah ceritanya, Teh.
0: Walaupun kita tadi nak Saza berjerebu pun, tapi semangat
1: semangat harus ada juga.
0: Harus
1: walaupun
0: ada
1: berjerebu, harus ada. Pun siapa keluar pun gantung majalah bendera di luar rumah.
0: Kita sambut cinta. Kita sambut dalam rumah je, Saza.
1: Sambut dalam rumah. Mun rasa macam nak ngambil malah Teh vibe lah nak Hari Kebangsaan, boleh nanggalah TV1.
0: Betul.
1: Ada siaran pembarisan dan perarakan bersama dengan Hari Kebangsaan pada hari ini. Kita bawakan untuk semua rakyat Malaysia dan juga yang tengah menonton dan juga mendengar kita di Sarawak FM pada waktu ini, dan juga Sri Rahman FM. Baiklah, mungkin Iza ada nak kongsikan lagi info kepada pendengar-pendengar kita pada pagi ini. Silakan Iza.
0: Okey Saza, walaupun jerebu sedang apa kata tadi melanda negara kita khususnya Sarawak, tapi yang tadi si menghakis semangat Sida dari Pejabat Kesihatan Jabatan Kesihatan Bahagian Sri Rahman mula perhimpunan bulanan, tetapi di dalam premis Saza, semarak bagi semarakkan kemerdekaan sesi Ogos 2026. Perhimpunan bulanan tu tadi diadakan di bilik seminar ofis sidaknya lah, dengan suasana penuh semangat dan kebersamaan warga kerja. Dan dalam perhimpunan yang tadi, Dr. Miruna, pakar perubatan kesihatan awam mewakili pegawai kesihatan Bahagian Seri Aman, telah pun menyampaikan amanah berkaitan penjagaan kesihatan ketika musim jerebu, mengingatkan warga kerja agar sentiasa mengambil langkah pencegahan dan menjaga kesihatan ketika musim jerebu. Sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu menekankan kepentingan penyusuan susu ibu serta sokongan terhadap amalan penyusuan susu ibu. Dan pimpunan yang juga tadi turut diserikan dengan beberapa aktiviti, antaranya sesi mengadakan kakitangan baharu ke Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman dan Klinik Kesihatan di Bahagian Seri Aman, sambutan Hari Kebangsaan bagi menyemarakkan semangat patriotisme, perpaduan dan kecintaan terhadap negara bersempena Bulan Kebangsaan. Ya, tadi kongsian yang seterusnya daripada Sri Rahman FM berkenaan dengan semarak kemerdekaan perhimpunan bulanan bagi Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Rahman, Saza.
1: Okey, itu perkongsian yang ketiga rasanya. Mungkin ada perkongsian lain yang Iza nak kongsikan bersama dengan pendengar kita. Silakan Iza.
0: Okey, seterusnya Saza, kita nak kongsikan berkenaan dengan kejohanan Zhang Qi. Tahu sih kita apa Zhang Qi tu?
1: Apa yang Zhang
0: Qi? Kami pun baru juga dengar perkataan tu tadi. Kami nanya juga dengan sidaknya yang pergi tu adalah Zhang Qi tu adalah catur Cina.
1: Catur Cina.
0: Okey. Majlis perasmian telah pun diadakan pada 29 hari bulan tu tadi di Hotel Sri Semanggang, dan hari tu merupakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah untuk kejohanan Zhang Qi Sarawak 2026 yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Francis Haden Hollis, Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Sarawak. Di antara aktiviti yang berlangsung pada hari itu, Saza.
1: Okey, cerita pasal info-info daripada Sri Aman FM, apa kata kita singgah dulu ke laman laman sesawang di Jabatan Alam Sekitar. Kita nak bacakan IPU setakat ini ya, indeks pencemaran udara bagi kawasan-kawasan yang terjejas seperti IPU di Serian 475, Samarahan Sarawak 333, di Sri Aman Sarawak 331 dan Kuching Sarawak sama juga 331. Dan sama-sama kita menjaga kesihatan pemakaian pelitup muka semasa jerebu. Sekarang ni rasanya diwajibkanlah kepada tempat yang terjejas seperti di Kuching, Sri Aman, Samarahan dan Serian dan juga tempat-tempat lain mungkin yang betul berpotensi akan meningkat IPU-nya. Dan pilih pelitup yang sesuai, gunakan pelitup N95 apabila perlu berada di luar rumah semasa jerebu, dan pastikan pelitup menutup hidung dan mulut dengan rapat katanya. Pada anda yang mungkin ada perancangan nak keluar pada hari ini bawa keluarga ke, pastikan gunakan pelitup muka semasa jerebu. Itu nasihat daripada Batik Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda. Dan itu di antara perkongsian kita, Izzah. Mungkin Izzah nak kongsikan lagi.
0: Okey, satu perkongsian, berkenaan dengan jerebu Tok Jua Sazam. Daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kenapa perlu tutup tingkap dan pintu semasa jerebu? Ada setengahnya yang apa kata orang tadi, mungkin ada setengah rumah yang buka tingkap, pintu. Sedangnya si tahu akan bahayanya jerebu Tok Sazam. Kita nak kongsikan sebab apa perlu tutup tingkap dan pintu semasa jerebu. Yang mana kurangkan kemasukan udara tercemar ke dalam rumah lah. Menutup tingkap dan pintu menghalang udara luar yang mengandungi zarah jerebu daripada masuk ke dalam rumah, dan mengurangkan pendedahan kepada zarah halus. Yang mana zarah halus boleh masuk ke dalam saluran pernafasan dan menjejaskan kesihatan. Betul. Dan selain pendaya Jok Sazam, lebih penting untuk golongan berisiko. Siapakah golongan berisiko? Mereka adalah kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta pesakit jantung dan
1: pesakit asma.
0: Ya, asma lebih mudah terjejas akibat jerebu Tok Saza. Dan pastikan udara dalam rumah lebih bersihlah. Pastikan udara dalam rumah kita tadi bersih, gunakan penghawa dingin dengan mood kitaran dalam jika perlu. Okey. Dan selain pada daya jua, pesanan penting untuk kita semua Saza, menutup tingkap dan pintu sentiasa semasa jerebu adalah langkah mudah tetapi sangat berkesan untuk mengurangkan pendedahan kepada udara tercemar dan melindungi kesihatan kita serta keluarga kita. Dan kita kena pantau juga lah keadaan semasa IPU di tempat masing-masing kan. Ada keperluan sibuk keluar, duduk di dalam rumah sambil layan rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di RTM kan Saza?
1: Betul. Dan rasanya kurangkanlah pendedahan di luar, menguatkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak seperti bersukan di luar. Apa yang penting sebenarnya, kekal terhidrate, minum air yang mencukupi dan basuh muka serta bahagian kulit yang terdedah selepas berada di luar. Itu antara pesanan-pesanan yang kami bawakan untuk anda dalam info ekspresi bersama dengan Iza dan juga Syaza. Zaza je belakangnya, Tina. Lebih kurang je. Tapi apapun, itu di antara info untuk anda-anda semua, pesanan-pesanan bersama dengan jerebu Tok Tina. Jerebu Tok semakin meningkat, sekejapnya turun, sekejapnya naiknya si menentu. Kita si dapat nak madahnya turun, si dapatnya naiknya datang tiba-tiba madah. Jadi kita harus berjaga-jagalah. Menjaga diri kita, kesihatan kita masing-masing. Baiklah, Iza, ada lagi info dah dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita.
0: Kita berhibur dulu Saza macam ni.
1: Kita berhibur dulu. Syaza nak hiburkan anda dengan lagu daripada Wani Hasrita, Lembayung Tari. Untuk anda terus bersama kami, Info Ekspresi Seraman FM dan juga Sarawak FM.

0: Okey, kembali dalam ruangan ekspresi, dalam info ekspresi bersama dengan rakan kita di Sri Aman FM, Iza. Iza, ia adalah hiburan kita pagi tu, menghiburkan orang-orang yang tengah berada di dapur, kelentang-kelentung, memasak di situ now. Mungkin vibe-nya supaya nak rancak sikit bah, semangat sikit yang
1: Saza, masak. Saza, bukan dapat jual, musim cuti sekolah nak, nembiang ada di rumah, benar. Macam-macam.
0: Kerenahnya
1: ada yang nak makan tu, makan yang memang dapur siapa dapat tutup awal, memang awal pagi sampai ke tengah malam gi tuntang-tuntang di dapur nak
0: ada ajak permintaan. Okey, baiklah Iza, cerita-cerita pagi tu mungkin ada info lagi yang dikongsikan bersama pendengar kita, silakan Iza.
1: Okey, satu lagi info yang Iza nak kongsikan untuk anda berkaitan dengan forum perdana Ehwal Islam sempena ziarah Mahbah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi yang akan diadakan pada 10 September 2026 bertempat di Masjid Bandar Sri Aman Saza. Okey. Ya, perkongsian yang terakhir.
0: Okey, untuk pendengar-pendengar di Sri Aman dan juga Sarawak FM ketika tu. Okey, baiklah, kita nak singgah dulu ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen, nak kita nak menghalo-halo lah rakan-rakan kita yang dah pun menitip salam dalam laman Facebook Sarawak FM. Nak bacakan komen daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Jemaah Bertugas Sarawak FM dan di Sri Aman FM, di Sebuya cuaca masih berjerebu. Samalah kita, kami layan ekspresi warnai hari anda. Buat semua sahabat, kami ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun. Selamat beristirahat. Minta lagu apa-apa jatlah untuk hiburan kita bersama. InsyaAllah Syazak akan putarkan lagu apa-apa jatlah. Janji kita terhibur di dapur. Okey, Ina SN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Syazak, Surah FM dan juga Surah Aman FM. Selamat Hari Kemerdekaan ke-69 2026. Salam ekspresi warnai hari anda. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua hari itu. Amin. InsyaAllah, amin. Dan seterusnya, saya nak bacakan daripada Amar Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda, Surah FM. Semuanya kekawan dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Semua ya kekawan. Selamat menikmati makan tengah hari dan selamat permisi hari besar itu semuanya ya. Okey, itu adalah komen yang saya bacakan dari Sarawak FM pun Facebook. Okey, kita nak mungkin Izan nak kongsikan komen-komen daripada Sri Aman FM.
1: Okay.
0: Facebook Sri Aman FM.
1: Okey, daripada Sri Aman FM, Di Hassan. Assalam DJ petugas, selamat pagi semua pendengar, katanya. Pesan bagi pendengar, kurangkan aktiviti kat luar kerana jerebu semakin buruk. Elak bawa budak-budak keluar rumah. Stay safe. Thank you DJ, layan terus pagi ni, katanya. Terima kasih Di. Dan kita juga ada Di David Ecom. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat Hari Merdeka. Semoga sentiasa sihat dan ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Saratok dan berjerebu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih David Ecom. Okey, seterusnya kita ada Agnes Indah Robin. Pagi tu, selamat pagi, selamat bersiaran, katanya. Selamat Hari Kebangsaan. Cuaca kat Miri pagi tu panas, dan yang tadi nak minta kita putarkan lagu daripada Syarifah Aini, Mawar Putih untuk Mama, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan. Semoga semuanya sihat, buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey, ya, di antara komen yang telah pun dihantar oleh pendengar kita di ruangan komen FB Sri Aman FM Saza.
0: Okey, terima kasih kerana sudi menghantar komen anda dan juga mendengar kami berculoteh berkelakar dalam info ekspresi, berkongsikan info dan juga pesanan-pesanan pada kita orang di luar. Petik orang dah jerebu kita tu, hadkan aktiviti kita orang di luar. Dan apapun itu antara perkongsian kita dalam info ekspresi. Apapun, sebelum kita nak mengakhiri, apa kata kita berhibur dolot lah Izzah. Kita berhibur dolot lagu yang telah disediakan oleh Izzah. Lagu apa tu Izzah?
1: Lagu tu lagu Di Hujung Jalan.
0: Di Hujung Jalan.
1: Betul. Syahrim. Okay.
0: Syahrim. Okay. Untuk anda, terus bersama kami dalam info ekspresi.

0: Ya, ya, Sati.
1: Okey, itu dia hiburan kita pada pagi tu. Macam lagu ya, Teh. Apa, Teh? Meminang.
0: Meminang. Kan, mun biasanya kena Saza bila cuti sekolah ada yang mula majlis apa kata orang tadi
1: perkahwinan
0: tapi yalah tadi memandangkan ada je butuh sama-samalah kata orang tadi jaga diri majlis ya mok simok pun terpaksa juga diteruskan kan siapa nak di cancel nak apapun jaga kesihatan jaga diri dah habis pengilannya pulang teruslah.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang, majlis kita orang untuk majlis perkahwinan. Semoga kekal hingga kejayaan. Amin. Okay. Dan cerita pasal Hari Kebangsaan. Hari ini Hari Kebangsaan yang penuh bererti ataupun bermakna kepada kita semua dan mengibarkan bendera Malaysia bukan sekadar tradisi tahunan atau mengikut trend semata-mata tetapi ia adalah manifestasi jati diri serta tanda kesyukuran atas nikmat kemerdekaan dan keamanan yang kita kecapi hari ini. Dan lambang kedaulatan setiap warna dan jalur pada jalur gemilang membawa makna mendalam mengenai perjuangan serta perpaduan rakyat Malaysia pelbagai kaum. Dan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, kempen ini menyeru setiap rakyat menghiasi kediaman masing-masing walaupun rumah dah jerebu tak nak. Gantung ajaklah madah tek bendera di rumah masing-masing sebagai tanda sokongan dan maruah negara dan tanggungjawab bersama memastikan bendera yang dikibarkan sentiasa berada dalam keadaan baik, bersih dan tidak lusuh mencerminkan ketinggian hormat kita terhadap simbol kedaulatan negara. Dan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dimulakan dengan penuh gemilang merentasi pelbagai lapisan masyarakat membuktikan semangat kemerdekaan terus mekar di hati rakyat. Dan kalau tengok dekat Facebook Facebook berita RTM tadi penuh dengan aktiviti-aktiviti ataupun apa yang berlaku dalam majlis perarakan dan perbarisan tadi seperti dengan Hari Kebangsaan yang disiarkan di saluran TV 1 ada juga di dikemas kini di Facebook berita RTM boleh dilihat di sana lah. Dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM yang mendengar waktu ini tak kira di mana anda berada jauh ataupun yang dekat terima kasih kerana sudi bersiar bersama kami di Sarawak FM. Kami akan bawakan anda info-info terkini mengenai jerebu apa-apalah info-info yang menarik yang akan kami bawakan untuk anda. Dan Iza, mungkin ada pesanan-pesanan yang sebelum kita mengakhiri info ekspresi pada pagi ini. Silakan Iza.
0: Okey, yang paling penting sebagai peringatan kita bersama Jok Saza, jangan lakukan pembakaran terbuka adalah jerebu makin teruk. Jangan kita take kotan kita take cuti take nak saya ada apa aktiviti nak diperolah take
1: atau orang Sarawak mandok
0: alu benarnya mandok berkepul-kepul rasa hitam nak makin bertambah lah. Apa kata orang tadi pencemaran lah dah lah kita
1: dah lah makin jerebu tambah lagi jerebu
0: sesat nafas air udah lah sesat nafas tadi bau kebakar benda hangus asap hangus ya. Lepas tadi yang kita risau sebenarnya Saza bagi kita yang ada ngintu golongan bersiko nembia kan warga masuk tadi kan boleh
1: betul
0: maksima pun
1: mula aktiviti di luar walaupun banyak sebanyak aktiviti yang berlangsung sebenarnya tapi kita harus berjaga-jaga kalau rasa nak keluar juga gunalah pelitup muka semasa jerebu tu nak yang pesanan lah untuk kita orang cuti sekolah tu mungkin ada aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang sebenarnya Teza tapi oleh kerana keadaan tidak mengizinkan rumadah kurang mengizinkan untuk kita terdedah dengan keadaan di luar pastikan kita orang jaga-jagalah adik pun pada anak-anak kita orang pada warga emas yang ada penyakit kronik ada penyakit asma hati-hatilah sama-sama kita jaga diri kita. Okey, dan Iza sampai di sini info ekspresi kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi tapi sudah jarang juga kita duduk bersama nak.
0: Selalunya azas
1: tapi hari itu Syaza pula bersama dengan kita. Apapun terima kasih kepada Iza dengan perkongsian info-info yang telah dibawakan dari Street Aman FM dan insyaAllah kita berjumpa lagi Iza. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye. Itu dia info ekspresi dari Street Aman.

0: selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baby, yamoni, yamoni,
1: yamoni, yamoni. Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Iza untuk waktu ini, jam yang terakhir sebelah 20 minit pagi. Dan seperti biasa, seketika nanti Iza akan kongsikan untuk anda info slot front bagi anda yang berada di zon 6. Dan kita nak sambung lagi bacakan komen yang telah dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Ujo Chaung. Selamat pagi Iza, selamat hari kebangsaan, selamat bertugas pagi ini. Cuaca cerah di Sabah pagi ini, happy konti. Terima kasih Ujo. Dan Kawi Kurus, selamat hari kebangsaan katanya. Dan Nyamada, semoga dipermudahkan tugas kita, diberikan kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah, amin. Dan yang minta lagu, putarkan lagu patriotik untuk ibu rasa mengapa nak setia, rakan pendengar yang mengenali Kawi Kurus tak kira di mana juga berada, insyaAllah. Ok, Rashidah Edi, assalamualaikum Izzah, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas berjerebu, selamat pagi, selamat hari kemerdekaan dan selamat berhibur di Seram FM. Putarkan lagu I Love You, I Miss You, UK. Terima kasih DJ, sama-sama kasih. Dayang Jegak, selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat hari kebangsaan, terima kasih, sama-sama sama Dayang. Dan Induk Kenawita, terima kasih Induk Kenawin yang tengah menonton kita pada pagi ini di Facebook Live Seraman FM. Dan sebelum kita nak kongsikan untuk anda info slot front bagi anda yang berada di zon 6, dengarkan terlebih dahulu Semakin Benci Semakin Cinta untuk anda hanya di Spectra 912.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: puluhan lima megahertz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Sebelas 46 minit pagi, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan kami menerusi Spectra 912 untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian kita bersama, InfoSoft Fardu, bagi anda yang berada di zon 6 Seraman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya selat Zohor tengah hari ini 12.38 minit tengah hari, Asar 3.48 minit petang, Maghrib 6.41 minit petang, dan Isyak 7.50 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual InfoSoft Fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Pahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah memantengkan komen di ruangan Facebook Seraman FM untuk hari ini. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda menerusi Spectra 912 edisi hari Isnin 31 Ogos 2026. Dan semoga dan kita nak ucapkan juga Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat merdeka terus membara dalam jiwa, perpaduan terus kukuh, dan Malaysia sentiasa aman, makmur serta dihormati. Sayang Malaysia, sayang Malaysia, tanah air kita tercinta. Apapun, jumpa lagi di lain pertemuan. Ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: apapun kita orang nak dengar, dengarlah di Z Amal FM.
1: Selamat tengah hari pendengar, Dato' kami nak bur ke berita tengah hari-hari Sabtu, 31 hari bulan 8 2026. Penyayang hati ke menua tak patut seminak dibantai kemayang itu pengerami tau ke nyadi ke kelai pihak ngapa. Tang patut diayan ke bak pengawak dikerja ngau tanggung pengawak ke menua. Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar badah ke penyayawati ke menua patut diayan ke genap penaluk ngagai menua berbasa ke diversity rakyat ngau penyanggup genap ikut urang nulung negap ke rakyat. Ia megak ngansak rakyat ngagak hari kebangsaan jadi ke peluang nur sidak ngembuan tinjau ya ke baru negap ke penyerakup serta ngelati ke penyayau hati sidak ke menua tu. Ia badah ke hari semangat penyerakup basal ngal tanggung pengawak begulai rakyat oleh diri ke menua Malaysia kelikun entap maju serta mujur. Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi mansut ke Jakutuk dalam Jakup San Hari Kebangsaan 2026 ya.

Angin di Sarawak direport ke Majak Kamah lebuh 4 kandang benua ngerikut ketika sepengah angin. Tau ke IPU titau ngerusak ke pengerai urung pukul 10 pagi itu tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPS rampak menua ngayan ke Seri Aman jadi kandang benua baru. Ia ting ngerikut ke IPU ketau ngerusak ke pengerai. Ianya 331. Serian mengkang ngerikut ke IPU ti pemaduk balat ianya 475. Lalu ditangkan ke Samarahan ting ngerikut ke 333. Ngau Kuching 331. Berbangaunya, tiga kandang menua ngerikut ke angin ti balat ndak manah ke pengerai. Ia kalai Serikai ngerikut ke IPU 275. Sibu 220. Lalu Mukah 216. Sekedari kandang menua tu ngerikut ke IPU ti ndak manah ke pengerai ianya Samalaju, Miri, Kapit, Bintulu ngau Limbang. Mesia mayuh kelebih lagi raban orang ke bisi risiko di lalau ngau jakuk ti ngasuh sidak ngurang ke pengawak bak luar. Berduduk hari sekedak kanan menua di Sarawak, ti ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke ngelui hari 200. Sapit Premier kelalu jadi Menteri Pengerai Mesia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, madah ke orang ti nda boleh ndak pansut megak. Di lalau ngena sengkabung hidung ngau nyawa serta ngena ubat mata, ti semak berasai pedik. Raban orang ke bisik penanggul bakar ampus, tau ke bisik Chronic Obstructive Pulmonary Disease, tau ke COPD. Orang tuai umur ngau orang ke kurang penakal gak dipintak berjaga-jaga. Ya, madah ke palat penyaga pengerai perintah, udah diasuh bersedia kenyari pun bulan 8 tu kemari, kena nyatup nama-nama penanggul ketau nambah ketegal sebuah nasab. Mesia mayuh ke bisik penanggul pengerai kelebih lagi sendat sebut ke Majak Raya, udah diasuh berubat ke spital ngau Lengkas. Opis Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak dekat cakah gi berjalan ke atur kena mutar ke penanggul suntuk air. Ketegal lari tadi pelabak ke dekat Majak Kemarau nyentuk ke tahun 2027 tu ilah. Berpun dari fenomena El Nino. Dalam penerang media sida, UPS Menteri itu madah ke tajapan air buat sekedak palan dur ngulih ke air mata udah majak surut, tang air buat sekedak tekat ke besai kenyengkaum bengah. Gerugu Asyakirin ngau Sika ditetap gagi baka selama. Tajap pihak, kandang benua pesisir tiba panggai buat sungai Tipmit mengkang tau kena laban penanggul suntuk air. 119 buah lori tangki air megak dah dianjung ke Selampur Sarawak. Lalu palan ngulih ke air megak udah dibuka. Kelimpah harinya, Perintah Sarawak megak dekat bersawup ngatur pengawak ngau agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA UPIS Meteorologi ngau Sarawak Energy. Tunjung kaum langgur pengawak tika ngatur operasi menih muari berlabuh hari 3 ngagai 5 hari bulan 9. Tajapan perkara tu berpanggai bak gaya hari. Nyalai bersih mayuh dah dipinta berkelimat ngena air, lalu jampat ngeriput ke sebarang penanggul suntuk air, ngagai upis ke berkuasa. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat ngintu hari kebangsaan. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati serta selamat tengah hari. Selepas itu lagi peningat, kita bergulai dengan YFM Sibu. Bawa gelar tengah hari.

0: Ilaban nya mayuah diwan
1: aku nyuana aji ari telok buang malah kapet dia to kita mulai ngobagi ban FM
0: sibu nya orang si bakal.

Okey, peningat mereka selamat tengah hari. Mereka selamat bertemu baru dengan kita ke tengah hari itu. Tengah hari hari 1/31 hari bulan 8 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu dekat bulan kita bawa ngelah tengah hari program bagi ban ke dekat ditabur ke terus dengan frekuensi 87.6 MHz. Jadi 3 jam tu kita dekat bulan aku pengeluar program kita hari Sibu. Luciana Thomas Kasau yang bekat dekat ngeluar ke program kena sikit sudah disediakan ke ungkup.

ke Sarito Megaya. Gary di Sibu, baka ke ditemu kita ba berita ngelah tengah hari kita itu ke berita tengah hari hari YFM Kuching yang tadi di agaya sebun udah ba ikas ke boleh mulai ke penusih ngagai pengerai kita tapi maka nanti kita meda 220 penyampau IPU ke tengah hari itu ya nak pukul 10 pagi itu tadinya di Sibu jadi ngarap ke bala peningat kita sama bela terus nyaga pengerai diri nanti uli ya anak mina nanti nyema nadai utai ke batang asuh kita pansut hari rumah ya sama kita nyaga dirimpu sama kita ingat ke dirimpu maka lalu berarti ke penglikun kita sama kita. Yeah.

Yang harap ke bisik bala peningah kita sama bala udah nuat ke jalur gemilang kita ba rumah atau ke bisiknya dipasang kita ba atau ke dituar ke kita ba kereta. Ini rumah ngari bangsa kali ke 69 ke disambut kita kena sarito 31 hari bulan 8 tahun 2026. Laba aku bisik ya bala peningah kita mayu medak sekedar utai ke bisik dibantai ke nyerumak ngau hari bangsa ke disambut sarito ba TV 1 pagi tu tadi siaran langsung berangkari pukul 8 yang tu ngagai pukul 10 pagi alai utai ke cukup narik hati nyerumak ngau lagu kebaru dah diingat kita tadi jalur gemilang laba aku bisik bala kita nak nemu tau ke baru nemu nanti kita bisik medak pagi tu tadi ba siaran langsung menyuka kita dipancar ke ba TV 1 berkini tusun menira menua kita di Malaysia itu baru berkeliling berkeliling am bilangan 1.3 tahun 1994 nanti kita medan ya berengkeh ngau ke lumur satu sekali ianya jalur gemilang atau ke menira menua Malaysia ditangkan ngau negeri Terengganu udinya Perlis, Selangor, negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Kedah, negeri Pahang, negeri Johor, negeri Melaka. Udahnya tusun ke-12 menira menua Sarawak, ke-13 Sabah, ke-14 Pulau Pinang, ngau ke penuh di sekali. Ianya wilayah persekutuan. Nama keboi nanti kita meda tangkan atau ke-tusun menira menua kita, kita meda menua Selangor, menua Terengganu. Nangkan jalur gemilang ya. Laban berengkah hari 1 hari bulan 5 tahun 2025. Dia bendera Malaysia dulu lagi hari bendera Bukai Batusun ya ditangkan ngau menua Terengganu. Laban nanti kita meda hari tusun ke kanan tau ke bak protokol dia ya nitiah ke seniority tau ke bala tusun raja-raja bak menua kita di Malaysia itu ya ngarap ke uteto terang lalu bisa mega infografik ya ku dah dikunci ke bak pes rasmi RTM nyerumak ngau hari bangsa ke disambut kita ke Sarito nya ngena mimi tau ke ngelansak bekawa ngau tusun menira bak menua kita di Malaysia pengudah jalur gemilang udahnya menira hari menua Terengganu lalu pulang agak sitik utai ke narit ati laba aku kaya aku sikok tang semua kita nanti kita bisa mendak sekedar komen dari Facebook rasmi RTM ke pagi tu ti bisa ngayan ke siaran langsung berkawal ngau sidak ti nyambut hari bangsa kalai pagi tu dia Panglima Tentera Udara Jenderal Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris ia udah jadi leader tau ke ketua sidak ke nerbai ke Bilun ba persembahan udara kali ke 69 hari bangsa ke tahun tu ya atau utai ke cukup di ante-ante bala mensia mayuah kelimbah ti sidak ke Rindu meda aset-aset ba menua kita di Malaysia itu ambil ke banding bakal kereta kebau habisnya ngemai brain lalu sitik dagi pagi tadi kita bisa di ayan tau ke dibantai ke robot ke becurat mansau lebih ya ke mansak pentas utama tau ke panggau besai dua bala VIP kita ya ada petua agong duduk tadi ia nerima tempiak ke cukup nyari ya hari orang ke datai medak bak dataran Putra Jaya ya sitik robot ni artinya nunjuk ke menua kita di Malaysia itu boleh duduk sama baru tinggi berdiri sama tinggi ngau bangsa bukai dari segi kita itu ngasih ke teknologi tau ke utai ke baru dengan AI.

Awak dia tahu aku dekat ngenatai ke Jacob pesan. Ya ke bisa diterima kami bak YFM. Jadi pesan ke terubah tu dituju dengan semua kapal melayan ke dia di kampung Lubuk Meranti, di kampung Sika, kampung Kakus, kampung Sekitung, kampung Arus, kampung Lumut, kampung Bajuang, kampung Lunying, kampung Entangur, kapal melayan bak kampung Tungkeh Dayak, bak Kesindo, kapal melayan bak kampung Bulan, kabar melayan bak kampung Tuba ngau semua kena uliah di rintai ke nama dito ia ti ngelala awat anak Merdin tau ke apa baca jadi pesan tu madeh ke awat anak Merdin tau ke apa baca tu udah nadai kena sari tu 31/8/2026 pukul 3:37 dini hari tadi baru mahempu bak bandar baru Samariang jadi niang tu dekat di sungai baru mahya Lumur 4051 Bandar Baru Samariang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11C hanya di nganti ke nganjung nganti penatai semua kaban ke dituju ke pesan ya. Jadi aku nanu isi berita. Jadi isi berita tu tadi madah ke awad anak Merdin tau ke apai baja udah nadai sari tu 31/8/2026 pukul 3:37 dini hari tadi baru mahempu di Bandar Baru Semeriang lalu dekat di sungai Sarito Mega jadi dekat di Anjung nganti penatai semua kaban ke di tujuh pesan ya penerang kesiliak tau bertalipaun ngagai Florence Awad Balumur 011-3312-7522 atau ke ngagai Roland Baja Awad Balumur 017-8077-601 ya. Pesan ti kedua tu megak dikenatai ke bak awak ngelah tengah hari. Jadi pesan dituju ngagai semua kapal melayan ke dia balu buat mawang di muka di DJ kapal melayan di Gelam sebawah Bintulu di Sedabai sebawang Menalun di Senunua kapal melayan di Sungai Bulu Balengian ngau semua ti ngelala ke nada itu ianya piau anak hitam ya atau ke inai banta atau ke inai cigung lamai ya ku dah nadai ke dah 30 hari bulan 8/2026 minyak kemari lalu dekat di sungai kena malam tu hari 1 31/8/2026 baru meh rendu skimbi meraduang ya jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 2 ke pendam minyak pergilak 1/9/2026 ngarap ke semua kabar belayan ya kedai pesan bisi mendiang ke pesan ke tengah hari tu nantinya mak sidak tu nadai dengan pesan kita ke ngelala sidak ke dituju ke pesan ada salah kita tahu nampung berita tu ngakai sidak ya.

0: Bertemu baru sarito ba randau temuai dan sarito kita saya betul mega lapan di rumah ngau hari bangsa ke disambut ba menua kita di Malaysia kena 31 hari bulan 8 bahkan inti tahun mega kami hari YFM Sibu nak kala tinggal mega dekat berkunci ke sekedar program khas berkawal ngau hari bangsa dan sarito mega peninga kita di strata benua kuliah mendiang ke program bagi ban kelebih hake dia kita dekat mendiang ke siti randau tau ke kenang khas boleh ngosiko hari tuai bangsa kita ke dia tau ni udah mega mangkup ngawak gelar pengulu dan sebenarnya kita kak berkunci lalu mic kita ninga berkeni peniau direk tu dah sebedau tu ke mangkuk pengawaknya di sedadu bab menua kita di Malaysia di tu ngoinya aku ngelalu ke tuan peri ana mengingat mari selamat tengari ngagain tuan.
1: Oh, terima kasih anak aku selamat tengari ngak.
0: Oh, jadi mana berita tengari tu ni tuan?
1: Berita mana buat ke masa tu mana lah okay, nak ada apa-apa
0: gerai
1: gerai semua okay. Tuhan
0: jadi menyukai aku tadi dalam kenang tak kerandau kita ke tengah hari tu nyerumah ngawari bangsa minta nuan tu madah ke ngagai bala peningau asal peningau diri nuan lalu pihak megat ni tahun nuan berengkah mangkup ngawaknya di sedadu tu nah.
1: Ok terima kasih ya. Jadi aku tu penglu pria nak minggat asal hari SPS nak ngomongun jadi kebuah kemiliah pengawaknya di Sedadu ataupun tentera akhirnya pada tahun 1972 disik kat nubuah ke SPS ngomongnya mayanya sebagai ni ya, lebih kurang umur 14 tahun jadi mayanya sebab disik bala-bala askar orang ranger dan tak kira jadi minat tu medak sedaknya tadi dalam kehidupan dalam tentera tu minat lalu timbul satu hari nanti mungkin aku tu akan berkhidmat sebagai tentera lepas benda gaya hari pakaian hari senapan orang lama kita tu tadi macam benda kini aku sidak ya datang dia mula-mula mayanya tahu kita sing minat memang aku minat jadi seorang tentera
0: benda baju celoreng
1: sidak ya benda baju celoreng nah. Benda pakaian sidak
0: ya jadi tahun kemayan wan nyu ngau sidak minta pengawalnya lalu boleh mayanya
1: tuan Maya aku minta mayanya sebab tengah hari aku bisa dengar iklan dari hari radio lepas mayanya kita ada handphone ada semua dah cuma kita dengar melalui radio saja mada aku bisa pemilihan anggota tentera di Kenawit ianya pernah 20 hari bulan 10 tahun 1980 aku lalu hadir ke diri interview lebih kurang 275 anggota mayanya sampai tetapi ia kan lulus hanya 75 orang saja jadi kena 26 hari bulan aku terus melapor di penresen camp ianya di baru mayanya unitnya sebab di kumai orang Kebri ataupun dia ke dia tu dah tukar ngagai amo jadi melapor dia menjalani latihan selama 6 bulan selama 6 bulan kami berlatih di ya, laban mayanya sebab kominya cukup mayu jadi kami tu tenda boleh hantar orang ngagai pusat latihan laban berumban jadi bala kami tu sobat lengkai oleh dia di Kuching selama 6 bulan anggota mayanya lebih kurang 216 anggota maya berlatih dengan aku mayanya ya kaya boleh passing out dekat ambil hanya 86 saja oleh yang kliennya semua narik diri mayanya latihan segala cukup keras jadi laban minat tu bisa utenya nalik dah mikirah laban minat kakaknya dia askar tetap habis segak training mayanya keterubah ya aku dekah rabak penerusian camp tahun 1981 bulan 12 aku ditukar ngage satu amo di Pahang kami pula ke Pahang satu amo bulan tabak camp batu 10 di Kuantan Pahang okey
0: Awaknya pejalan tadi.
1: Ya.
0: Nama kebuah nuan tu nak ngauran narik diri. Nah, tanya. Oke, kelimbah rinuan ke rindu atau keminat menyebut kita. Enggaknya bisa utai ke nyadi ke pengeriang nuan tu tadi. Nah, tuan.
1: Satu ya, mayanya apa aku sebagai tuan rumah. Jadi nanti aku tu narik diri mayanya tadi. Agak malu lah tu. Laban utai tu tadi. Kita mulah kita rumah panjang itu. Kadang-kadang nama aku orang takut. Nyu narik diri nak nakal. Jadi tu tu mau nak mau pun dia teruskan walaupun payat mau punya kunyat tadi
0: Tetap kata, ditangguh.
1: Tetap ditangguh. Mungkin kata ko hukumannya, utanya sige diajal magang lah. Lepas utanya tadi ketua atau tadi satu mental tu mesti kuat. Kenapa orang boleh aku nak boleh? Awalnya aja utak kira aku satu malu untuk kumpulai keluarga bertanya. Awalnya dinya mereka mendorong aku tu tadi semangat tu kuat tau.
0: Kaknya di sedaru.
1: Ya, kaknya di sedaru.
0: Lepas sedaru tu punya kota itu Tuan Mayu Wahnuan tu tadi ini bagi sedaru Tasik kini sedaru langit atau ke sedaru darat kini okay. Kemunyinya tuan.
1: Iya iya terima kasih Anu. Jadi dalam tentera tu Mayu unit Renja bisa askar Melayu bisa tapi kita iban tu nak boleh masuk askar Melayu lah banyak khas untuk Melayu makanya tadi macam-macam apakah artileri bisa berpuluh unit dalamnya dalamnya macam jadi aku tu tadi terpilih ngagai satu amul ianya unit kereta perisai ya, darat tentera darat tentera laut udara tanya. Jadi kami tu tadi dipilih orang menyertai satu amor unit kereta berperisai ditempatkan di Kem Batu 10 Kuantan tahun 1982 aku dah berdua dia sebab
0: mula dari tahun
1: 81 hari kucing bulan 10 tahun 1988 kami tu sebab berperingkat dan talora jadi aku tu dulu tahu ngambil pasal leban ngau orang tadi nyambut hari jadi ko amol di raja di Port Dickson mayanya aku tadi dulu hari anggota bukai
0: ya tahun 1982 nya nama kini beda unit nuan yang unit sidak ke bukai ke bakau dia disebut nuan tadi tuan ya
1: okey amol tu ya lain daripada orang lain lebih dia tadi mayuh cawangan ya amol dalam amol tu ya bisi macam trup serang aku mai orang tadi isol trup ianya pastinya tadi kami tadi itu kumara jadi kru apa nama kru kereta perisai au dokumara kru komanda mayanya coba au jadi dalam tentera tu tua dibekalkan orang ilmu lebatin ada ilmu tua tu tadi nak uliah bekerja nak nama tu sakat tuan ada ilmu tu tadi nari guna lah, laban setiap tu udah masuk unit tu dihantar khusus, nah, khusus lah menentu ke masa depan tu, uta tu amat mencabar, ya.
0: Ya, mengambil perkawinan pengawal nuan pada dalam unit amor diraja ni tadi.
1: Ya, betul.
0: Dalam tempoh nuan ke gawat Bakuantan ni tadi, kalau dianjung ngau ngagai endur ke benung kacau kini?
1: Iya, tahun 81 83 aku pergi kursus kursus dalam kereta perisai sebagai driver tahun 84 aku menyertai operasi sebagai driver mayanya aku diletak mula-mula operasi di Greg di Greg dekat kem lapangan terbang Greg di Perak dia kami bisik dia hantar orang macam pergi ke Keruh Baling nama tempat kawasan panas kawasan hitam mayanya jadi mayanya sebab bisa di Kampung Lalang memang lalu kadang-kadang waktu malam pun kita orang melukar escort kami tu escort escort bukan escort tidak renja tidak askar Melayu apabila tidak ikat berjalan ke masutan kami tu escort ngantar bekalan makanya escort bekalan jadi mayanya amat panas amat cukup tahun mayanya sebab kami minta berhenti nak nakal nak tan tetapi pembunan kak berhenti tahun 90 dia tolak lepas perkhidmatan anda diperlukan jadi nari lu buat apa sebab tua tu bersumpah bersumpah cop jari bersumpah depan agung jadi tua tadi ngai-ngai pun dia terus kah laman sudah nerima hari panglima mada perkhidmatan anda diperlukan
0: argi diguna orang
1: argi diguna awalnya sambung sampai ke pincian.
0: Ya, nanti bakal duan ke ngenian duan ke nyadi driba atau ke escort sedak ke bala sedadu ke bukanya. Bisa ngasai ke penangi atau ke takut. Kini lama kita driba. Kita yang
1: betul.
0: Kita yang utai ke dulu nyadi ke dici yang munsuah dah.
1: Ya. Ya ke paling sasaran orang memang driba. Nangi tu sikit bisik nangi. Tetapi tu orang harap mengamandang ketuk kereta perisai. Ngarap kita tu nak uliah di tangkis anda nak uliah di timbai aura lah. Tetapi anggapannya salah. Lama kita itu pernah berlaku di Keroh tahun 1970-an subah kah. Anggota Amol mayanya ya kena Riki ya. Kereta perisai uliah di timbai orang. Jadi mayanya memang cukup takut lah. Tapi apa boleh buat? Oh, leban utai tu tadi segi dah tugas tu dah berjanji dah sumpah. Oh, mayanya.
0: Ya, maka tu tadi asai temagi hati ke tuan. Lepas pagi tu aku bisa mendak siaran langsung hari TV1 sida mantai ke Esek Negara atau ke kereta-kereta perisai jet ke jet sedadu teh kebunyinya tadi teh ngau kereta kebal. Katanya tadi tuan lebih maya nuan ke gemainya. Nen sike udah dipelajar ke magi ama perengkanya tadi na.
1: Iya, udah. Jadi tahun 83 aku khusus driver ya. Pergi ke tahun 1994 aku sebagai ketua kereta ataupun kru komandan. Laban dalam amul tu dek mesti bisa khusus ketua kereta sebagai ketua keretanya. Laban radio set dek nemu, mengenali kesenjata dek nemu, driver dek nemu. Jadi utai dia tadi atik tuan yang ada ilmu mengenali kutanya tadi tuan nak uliah mengkut dikumai orang komandan lulu atas. Ketua mengenali kesenjata, tuan mengenalikan radio set. Semuanya berfungsi atas seorang komanda selepas hari driver. Awalnya jadi mayanya tadi aku khusus ketua kereta tahun 1994 1 bulan 98 habis 31 bulan 12 4 bulan tanpa cuti satu hari. Memang mencabar nak pergi ke sebagai seorang komander ataupun ketua kereta.
0: Jadi nyembunyi kesalah tanya tu tadi tuan bisa asai ke lelengau tengok kini lepas pemendak kereta ke kalau dipegai wangkanya kaki kan ngasai degoknya baru cerita tau kaki ingat kini ngemai tanya.
1: Iya. Jadi masa aku dulu sebab ya kereta perisai ke pegai aku yang pertama sekali hanya perik skor kal ke orang kereta peninjau. Yang kedua adanya B100 ngau B150 kereta komando. Yang ketiga adanya taekwondo. Lepas yang keempat aku pegai ke Sipmas. Empat jenis tu menyukuran dan ni tinduk pagi uliah masa mainnya lagi uliah lagi ingat. Jadi yang kebaru tu aku nak ambil lepas masa aku sebab udah pincin tahun 2001 utai tu tadi empat datai yang ke dia tu. Jadi jenis kereta yang lagi ingat aku nya sikit lagi uliah lagi. Kadang-kadang pergi ke Kuching yang mendak bala kaban ke mamainya bala anak murid. Lepas sebab selepas harinya aku punya di juru latih ngajar orang memandu kita perisai. Jadi utanya tadi minat tu sentiasa lah. Tetapi murid tuan je tadi lebar beza kena umur tu dah meningkat. Jadi kadang-kadang hanya saya orang bisa petunjukkan pun nemuai. Nanya mendak madah ke dalam orang pun macam hormat kita lah.
0: Nanti kita ada duduk ke dia saya kok. Uleh.
1: Tiga aku uleh. Bila-bila masa uleh.
0: Jadi ngarap ke bala kita balua dia lebih lagi bala peningat kita kerebat baru yang kanya bisa rundi atau ke bisa hati ke mangkuk pengawak bakal ngetuan tu. Dah ada salah deh. Laban tu Siti hari pengawak ke cukup mana kita penemu tuan tu dalam tahun 1980 dah kalah kak ngetu netan.
1: 90 atau 90?
0: Tahun 90 ni.
1: Awak ngetu nak jadi.
0: Jadi udah nyanyu udah tai geba ada nur kepinjian 2001 dah.
1: Iya betul.
0: Udahnya atuan nanti ninjau tak keberarti kesingkan perjalanan wan dalam dunia kita kena di sedado tak ketebagai orang kena di kepon ya. Dikena kita nyaga menua yang ngelindung hari munsuah kena dipeda kita ke dipeda entar kalau nuan dianjung agai menua luar kini.
1: Kena tahun 1998 bulan 10 aku di anjung orang warga Bosnia menyertai PBB pasukan bangsa-bangsa bersatu. Ketiga kali nama naik baru pergi. Lepas mulanya dengar cerita hari kawan. Menuanya tadi di Bosnia cukup celap. Jadi mungkin utanya tadi narik diri makanya aku ngai dan juang orang. Kali ketiga. Jadi apabila kali ketiga tu jadi aku SSM akunya yang pegawai waran dua bahari sanuk ku ya sebeda ku pincin ku kemda dekin ku ya anang nariat dire anang madah rempungai dia mesti pergi ku yang anakku tidak nak pergi dia menghadap pegawai pemerintah. Jadi apabila disebut bunyinya leban tua tu budah bersumpah dini-dini orang kaya tua tetap pergi. Mm-hmm. Jadi mau tak mau pun terpaksa pergi ke Bosnia. Sampai di Bosnia dia cuaca yang amat cukup celap. Oh, masanya tu cukup celap, bulan 10 sampai bulan 5 cukup celap. Oh, jadi aku pergi sebab 1998 bulan 10 pulai bulan 6 tahun 1999.
0: Oh. Bukan setahun ni.
1: Nah, 7 bulan lebih. Lebih kurang. Lebih kurang ya, Mat. Kan 8 bulan. Ya. Masanya dia dulu sebab. Nya masuk jadi ke orang expo nya nah, pengambis Malkun. Malkun tu ianya pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu. Bangsa komedian semua. Jadi kalau kita mendak, nanti kita mendak nama cerita siapa menua ke berperang. Tua ngeri mendak menua orang berperang. Yeah. Nanti sebut aja berperang. Memang pedih mendak. Rumah rubuh, gereja rubuh, masjid rubuh, semua utanya hotel-hotel sigi target orang ditimbak orang. Yeah. Jadi mayanya sebab nasib tu menyebelahi lah. Kadang-kadang maya hari raya menjaga masjid tengah orang semayang debun.
0: Ya.
1: Masuk Christmas orang bersemayang gereja debun. Jadi sebagai pengaman menyukunya tadi lebah kita itu tadi sebagai pengaman mungkin orang yang tadi nak tu ngacau bala kita lah lebah hari Malaysia tu tadi ke orang nak ngacau kita. Kita semua pengaman apabila kita datai tidak ya bersurai. Lama bila tidak akan melakukan pembunuhan ataupun kanibat siapa-siapa yang mendak pengaman ia sikit nak cok kita hanya kelebihan kita dia sebab
0: jadi munyi kutanya tadi utanya udah kala nyadi daripada ba mata dirempun ya tuan maka orang kebobom kota
1: ya, munyi kutai
0: tadi grup ngerubuh ke gereja masjid semua deh jadi nadai perangi tau ke bekeni dalam tempoh nak ba Bosnia dia ke mekai agi jadi pemandu sidak ya kini
1: gereja mayanya aku pun jadi komanda juga dereba aku bisa aku dereba aku kita iban juga jadi untuk pengetahuan lah. Aku dah ada lah anak Iban pertama terima kereta periksa hari Batar Rajang. Mungkin hari Sarawak. Lepas anak Iban pertama tahun 1983 bulan 8 aku pergi kursus kereta periksa hari kereta Med sampai ke besar kereta ke besar. Anak Iban pertama megai kereta periksa.
0: Ya, merasa megati kami ada WFM Sibu tu mengingat hari tau.
1: Yang pertama.
0: Jadi, boleh bertunggak ke beranda anak bangsa kita lah. Engkau tetap boleh jadi ke contoh ngakai bala kita semua. Nak ngira ke deriba periksa yang kaya jika pengawak bukai kini. Ini korek, tuan.
1: Ya.
0: Dan dalam timpuan nuan ke nyadi sedado tuan teh dikenal lah Pak Kunen sikit mayuah pengingat ketia saya nuan sekali kemanis tau ke payir ni. Entara utai kena boleh dibuai nuan sekali. Ini untuk ketua bertunggak ke Sarito pun utainya agi nyadi ke kena yang agi dalam rundi yang luar untuk tadi ini tuan
1: tiap-tiap jabatan sama ada ketentera ke ataupun jabatan bukan pahit mahu untuk ataupun utai itu penanggul sikit bisa tetapi atas minat tua atas minat tua atau mengatur ke satu-satu tugas memang bisa penanggul memang bisa utai ke dikenangi tetapi utai itu tadi uliah di atasi tuang ya sebenarnya minat setiap tugas kita bisa minat dia akan suka akan nikati aku tetap tu boleh ngadu punya au payet mawang yang sikit bisa dini-dini no bisa au jadi utanya tadi ya ke payet mawang yang dalam tentera tu berkerusuh setiap tuan nak berkerusuh selama kerusuh tu tadi yang ngira setiap tuan ada kerusuh tuan ada ilmu bakal ni tu akan meningkat. Setiap jabatan mesti bisa kursus tetapi kursus dalam tentera amat mencabar lepas ni atas itu atau tak kursus bukan kursus ke belajar apa semua tu belajar berperang maka ni ketua ngatasi nanti orang yang nembak tu maka ni ketua ngiga musuhnya nanti orangnya ngacau tu lepas ni bukan kursus nanti jabatan buka itu ya kursus berguna ke pensi berguna ke pen dalam tentera atau berguna tetapi kebanyakan ya on the ground. Kenyanya dah jauh nanti tu atau dalam punya kau umpamanya diajar membunuh nanti disilap dia dibunuh hanya perkataannya kayak dalam tentera sebab you diajar membunuh you silap you dibunuh Leban dangapan orang musuh atau 10 kali pandai hari kita pasukan keselamatan.
0: Ya.
1: Kena cerita ya.
0: Jadi nuan tu siko hari orang kemayo penelabak atau kemunye kujakok kemari itu pengalaman pada dalam dunia sedado tu. Labak ku agi uliah mantai nyemak bala balua dia agi kak bertanya ngonuan ini mau penemu tu di sini di baik kita sampai parah itu tadi na tuan.
1: Ya betul.
0: Nama kini jakok Perancis nong agai sidak nembiak kerebak baru tu. Angkanya bisa jula ti kak bakal nuan kini mangkuk pengawal jadi sedaru.
1: Ya, okey. Jadi pesan aku ngaji bala belia orang kena dia bekerja bukannya lebih baik tua tu tadi masuk tentera. Lebih tentera tu satu kerja yang ke mulia, kerja yang ke mana mulia mantu masa depan tua. Lebih pengalaman nanti dibanding ngau pengalaman jabatan bukai dalam tentera tu di lemah bidang diajar. Banyak bidang dia ajal, okay, selakat tua jadi tentera ajal perang okay. Bisa ajal ke macam nitiah ke nama utai ke dami. Ati tuan tu jadi apa unit macam cawangan semuian. Tua dia ajal secara berkomunikasi. Komunikasi tua sesuatu tugas sebab nanti tua operasi tua minta bekalan, minta makai semua itu tugas orang sebagai semuian. Bukannya agak orang ke berkasih dari sotrup atau trup serang. Nama tugas ya sebagai trup serang. Jadi pesan aku ke bala belia lebih baik masuk tentera hari itu hati dari melepak sebarang. Satu-satu pun kita bersama nemu dia tu pelih ngegak bekerja.
0: Jadi kelimpah harinya ngambil ke bala kebisi mening ke radio tengah hari itu bila nemu metuan tu dia tu udah mega ngetu gawat tu ke dikumai kita udah pincin hari pengawak sedado lalu dia tu udah dikangau pengulu jangka penglebih nuan ku udah jadi pengawak jadi sedado tu bisa kini dikena nuan lebih maya nuan ke jadi ketua bangsa dia tu nah ke digelap pengulu lah ke kita
1: jadi tahun 2023 tuai rumah kami sebab meninggal lah nampak ngatnyo parai jadi mayanya tadi nadai siko orang kak jadi tuai rumah masuk aku ngai meh leban aku tu tadi bisa ngau bukai pia bisa duduk nyamai gak aku duduk di ladang habis leban ti tua tu udah nyat mandi askar tu tadi kak nama tu rileh berehat duduk di ladang jadi mandang ke kami serumah tu tadi minta aku tu tadi jadi tuan rumah. Dua tiga kali aku sikit ngai sampai SEO Rik Nawit nikik jadi aku ya encik lebih baik dengan duka jadi tuan rumah. Jadi aku ngono sida ya. Ti bisi urang kai bere urang bukai. Nadai aku bere gede apa ya. Tahun 2023 satu bulan satu aku dilantik jadi tuan rumah. Nak muka-mukai baru setahun lebih ya. Bisi kekosongan pengulu jadi orang so mengsa nguji pe aku ya ko laban nandai pengulu laban mandak aku tu ari asal menuanya tadi jadi yang berhormat pun nyukung jadi murid saya terima kasih yang ya hormat laban yang nyukung aku jadi pengulu baru setahun setengah aku jadi tuai rumah lalu dalam tiap jadi pengulu sampai ke sari tu
0: jangkanya si te hari penglebih ke di kemuan nuan laban sebera tu nuan pun bakal ke cerita tua kepun tadi udah jadi ketua orang lebih maya nuan ke nurun ngagai menua ke kacau jadi escort orang semua tadi nah pengulu jadi nyo datai pa ujung ranau tua ke tengah hari tu munye kutanya mayu teka dikenang tu ke kak ditanya ke utang tua ngetu kadang kat terdolo engkau juga lah orang Malaysia lah. Nama kini pesan nuan rumah ngari bangsa ke disambut hari itu. Nah 31 Ogos.
1: Okey, terima kasih Al. Jadi meri selamat hari kebangsaan atau hari mereka. Sesebuah negeri itu amat susah. Nanti kita kat merdeka amat pedih. Hari usaha atau pengobanan lebih-lebih lagi pasukan keselamatan tentera polis sama ada laut udara utai tu pihak megak-megak bala-bala jabatan-jabatan bukainya di kerjasama risidat tu baru kita itu boleh nuntut kebebasan atau kemerdekaan jadi pesan aku harap kutai tu tadi berterusan jadi bakal kami kebetulan tu munyukunya tadi itu pandang-pandang amah munyukunya lepas kami bertrend tu macam di asing ke orang segelintir kami tu tadi kadang-kadang silap tu tadi merungut dalam persatuan tu jadi harap ke kerajaan tadi Nang lingga lah, perhati kami itu tahu. Nya pesan aku, okay, no.
0: Oh, okay. Pesan ke mana maganya nah? Aku ke tengah hari itu nyadi pendengar. Terima kasih sekali lagi nah.
1: Okay, sama-sama. Ya
0: pendengar. Nanti kita berhati kutai kudah rekonsi. Kita tahu dia ambil mana ke ulih pulai ke lalau atau ke Perancis yang agak sekitar sekali ke kita ke gawatnya di sedado atau ke bapak mawak bukai. Ngarap ke anda mantu melebih ke nanti kita berhati ke situ lekai jaka. Udah kak badok tu tadi. Tang ketegau pengerino hanya di pengawaknya oleh diterus ke jentuk ke turah tuai pincin dalam tahun 2001 nah. Oh, ke ngau ko beranau tadi pendengar ianya tuan peri ana mingat ko dah gawa ba unit satu amor di raja kem batu 10 Kuantan hari tahun 1981 ngagai tahun 1993 udahnya hari tahun 1993 ngagai 2001 pindah gawa ke Kuching Perisen mayanya au jadi udah kala gawa di Bosnia Pak Baru Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu jadi selamat hari bangsa ngagai semua kita ke tengah hari tu ngoto aku mupuak dalam program khas kita kena 31 Ogos 2026 sarito selamat tengah hari.

0: Mari sama tengah hari berserimbai ngau Hari Bangsa Sarito. Tentu ya kita bisik program khas Hari Bangsa tahun 2026. Ngaunya cukup bertuah laban Sarito uliah ngelatai ke dempu begulai ngau kita. Ianya yang berhormat Anyi Jana Kaban Kunsia Negeri Sita N49 di Ngemeh. Mari sama tengah hari itu, Ebi. Nama berita Sarito.
1: Selamat tengah hari. Mana berita tu?
0: Sama hari bangsa.
1: Nama tak berjerebu. Sikit pakai amnya.
0: Tajak panari bersepun tang tetap boleh ngenatai kedempu dengan kai konti kita. Jadi YP nyo terus ngau ranau tu am tau lepas aku nemu tentu ya mayuh berita kekat baik nuan dikunci nyiromba hari kebangsaan Sarito. Jadi nyiromba hari kebangsaan tau ke hari bangsa kita ke Sarito. Nama kini reti kebenar ya hari kebangsaan tu ba menua kita ba nuan tu YP.
1: Jadi saya sepik aku lah. Jadi kita sama nemu lah hari kebangsaan tu disambut tiap-tiap tahun kena 31 hari bulan Ogos. Tapi saya aku kasih anak kita tahun tu tahun 2026 kita di benua Sarawak tu. Saya aku ke Sarawak aja lah nak uliah nyambut hari kebangsaan laban hari tu berjerbu. Tengah tajak pihak semangat hari kebangsaan tetap bisa. Jadi saya kulah hari kebangsaan tu nang sigi cukup mererti kebesai bagi semua rakyat Malaysia atau ke rakyat kita di benua Sarawak. Laban ya

0: Uliah ingat ke kita detik-detik sejarah tentang kini ko Malaysia boleh nama tu kemerdekaan dalam tahun 1957 kelia. Jadi inti kita berarti ke utai kenyadi dan sige mayu empas yang agai menua Malaysia atau ke negeri Sarawak sepengudah kita merdeka. Jadi nak ibu aku nyebut satu persatu lah. Dan sikit jelas oleh daripada kita dari beberapa aspek dari oleh daripada kita dari teknologi dan ekonomi oleh daripada kita dari segi perpaduan dari segi tanggungjawab kita ke rakyat Malaysia oleh daripada pembentukan sasiah kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi semua itu dan sikit sudah mana sekumpulan kita itu sudah merdeka hari sebelum kita ke merdeka macam-macam kita kenyari dulu keliak dan menyukai kota daya sudah merdeka atau orang sikit mayuh berubah berubah hari beberapa aspek tersebut kota daya yang biasa aku setakatnya dulu lah tentang nama arti hari kebangsaan sebagai kita kebaran lawa ke tengah hari itu
1: amatnya setuju narga aku kau penemuannya WB deh nanti nadai pemansa penyerakup pengelikuan tentu kita nak uli mansa maju jadi baru ni nuan meh bacara kita kemudian munyi kau nuan tadi tahun tu kita di Sarawak kira ke nak uli nyambut are bangsa tegak sepun ke bisa nyadi tu dan tentu ya bisa ke cara bukan dua kita nyambut are bangsa tu no kedua WB baru ni nuan nama cara ke uli ada kena kita kira ke kena ngenan ke penyerakup lapan tin ada penyerakup tu pedias kita begini kita ke ngenan ke penyerakup apa menua kita itu
0: jadi penyerakup tu segi amat besar reti ngagai kita di Malaysia kita di Sarawak banyak ke bala nebia lebih mengga bala kita ikut dah berumur jadi tajak apa kita nak boleh nyambut dari bangsa atau dari kebangsaan ke tahun tu tang kena kita ngetan ke penyerakup tu segi dikerja kita tiap-tiap masa, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap masa kita kepatut ngerja pengawak kena kita nyerakup ke bangsa bermenua kita Malaysia atau ke negeri kita Sarawak. Jadi mayuh kaku reti kaku tu tadi laban nilai-nilai muni tentang kita kak nyerakup ke bangsa atau nasige pun ada sekolah sebenarnya bisa belajar bahasa sekolah jadi kelebih lagi akhirnya pun bala kita ke udah saya tua itu pun mayuh cara kena kita nyerakup ke bangsa kita bakal kita ngetan ke budi bahasa kita pun cara kita nyerakup ke bangsa nyerakup ke kaum dan budi bahasa tentang segi sitik cara kena kita berserakup dari semua segi. Lepas juga maya kita ke berkena media sosial, kita ke WhatsApp, kita ke berchat, ngau diri sama diri. Patut kena bahasa ke uliah nyerakup, uliah merik pemanah, tajak pihak kena kita secara WhatsApp, diadu kita secara chat, tiang dari segi kita menyerakup ke bangsa, menyerakup ke kaum kita, ya boleh dikena kita lepas kita WhatsApp, bercat dan tiap-tiap hari itu kita mengai handphone itu saya ku jam-jam sehari, ya lah kerja kerja buka itu nanti kita kena bahasa ke betul, jako ke mana ya boleh menyerakup ke kita banyak kaya kaban, banyak kaya orang atasan ngau siapa-siapa, ngau kita beranlau WhatsApp lalu pihak maka kita mesti mayu hadir bak program-program ke dato banyak ke dato ke sekolah, dato ke agensi, dato ke persatuan nyak pun salah satu kena kita ngenan ke penyerakup kita dalam kita gulai bermua kita di Malaysia itu.
1: amat ganya YB leh penyerakup tau kita nanti kita mayu bergulai ngorang bertemu ngorang dia kita boleh mayu kaban kita boleh nemu adat ngau mayan asal siti-siti bangsa ya kita udah tua umur tau kau kono YB tahun tebakan dia sekolah segi amat ganya lepan tebakan wan bona segi ya saya segi siko hari pengajar tentu nuan beda besar empas dah ingat tadi jadi kepenudi benda tu YB apa randau tua ke Sarito nyirumba hari bangsa nama kini pesan nuan ngagai bala peninga kita baluadin
0: jadi saya ko biasalah tiap kali kita nyambut hari merdeka kita patut berpesan baik ke secara live atau ke secara kita berandau dengan handphone atau ke nama. Jadi ya aku lah pesan aku sebagai wakil rakyat atau ke YB saya aku kena konsep inspirasi atau ke patriotik. Jadi maksudku tu tadi Jacob ya lebih kurang berkaitan dengan konsep kau disebut punya tadi lah. Jadi selamat nyambut hari kebangsaan ke 69 lupa mega sama-sama kita nama namanya mengekalkan keharmonian atau ke mengekal ke konsep kita boleh boleh sejalai konsep kita tik kita jaku iban tadi mayu agak berbakti lah mayu agak berbakti mayu agak kita berandau lalu pian mega kita perlu mengekalkan perpaduan laban perpaduan tu cita dari cara kena kita nama apa namanya pegulai sejalai ngau diri sama diri. Jadi ya tujuan lah tak kurino benda konsep Malaysia mendani ambil kita itu uliah pegulai sejalai uliah nama apa namanya uliah mengekalkan perpaduan laban ti kita nak memahami konsep Malaysia mendani mungkin perpaduan ukai yang main ada itu yang mungkin berkurangan jadi konsep Malaysia menani ke sebuah kurito hanya nombor satu memahami kita mesti memahami nama utai kenyadi basiti-siti dua basiti-siti tempat basiti-siti program lepas kita memahami ya nak boleh nyadi isu lepas kita nemu ya kita faham ya jadi sudah kita faham kita mesti hormat hormat nama utai kerja kita kalau bawa tanya datua ngau mana datua kita ngau ngau teratur datua kita ngau ni setakat kuliah dia do kita yang ambil kaya mencapai objektif ke kena kita mengekalkan perpaduan lalu pengujuan yang dah konsep nasihat dan ni tu tadi nama tua tu dah bisa boleh utai ambil ke bandingan pengulu nyebut tadi ya nyadi pengulu nama udah nyadi pengulu mesti ketika selebrat ya nyau join lah ya ni selebrat maya tu nyadi pengulu maya tu ngetu nyadi pengulu pun kita perlu selebrat lepas kita udah memahami pun tadi deh nyau uliah mengekalkan perpaduan jadi selamat hari Malaysia selamat hari Merdeka ke 69 untuk tahun 2026 terima kasih
1: ya yang berhormat Tuan Angi Jana hanya kapan kunci negeri Sita N 49 lima kuliah menatai kerimpuh berandau ngau kita sebuat berandau khas hari kebangsaan 2026

0: Ya, nyak lagu peninga kena aku merinang kita ke ngali hari tau sitik lagu hari tau di bersumpah masuk neraka aku ya. Pemamayu dunia kemana ya hari tau kini kenyu ke neraka agak bersumpah berbaik. Baik. Kenapa aku rentai?
1: Kelaku je nai. Nak sanggup kau. Oh. Bukan nama aku menyebut nak sanggup munyi kudek. Memayu nuk kini ke baik masuk neraka.
0: Oh, ya. Kau bayu mah gedunya memanah badunya tau. Tak ada bersumpah masuk neraka aku ya. Ya.
1: Iya, kita itu dia bawa dunia ke betul. Bisa semua mengetahu. Dah tu sate, anak ke kau baik kena rangka. Set nak aku.
0: Oh, berapa pengangat bandaraka dia sudah nyaban yang kedai ngau rito. Nah, kita ke bersebuan tu dia senat sepot mata. Ya. Udah ngerabu teh pedang.
1: Apa pedai? Nau.
0: Ya. Apa pedang? Mas solo hida enteng ngek salah lagi deh. Salah pedang apa sebun?
1: Salah gamo ana igalasan maya tanu kore.
0: Iya.
1: Au nyame ama muni kore sione gari ke nak maneh ke beketok ne. Nanti kami bakapet pukul 8 pagi tadi ente salah ko 164. Ente salah ko me.
0: Au
1: ke tahap nak maneh menya.
0: Au kira ke ulih mulai ke penusih ngagai tanya kita menya ngagai ke tempo pengerai deh.
1: Iya betul.
0: Ya me.
1: Tu ana berasa ya nap ya.
0: Nah, dai tu ate kabrasa tau. Laban utenya nak di pedau mid site ka?
1: Betul.
0: Au teh kameh dan teh nengka pukul 10 tarente. Udah 164 kapit. Nah, miri miri ka sibu. Udah 220 nya tadi nyu udah tinggi hari itu tadi udah niket sibu agai 228 nai dua
1: nai dua mana hidup caranya nadai cara bukai mengurun rempo berumah nanti nyemak kata ke pansut kena tak nak minah berkena kemas kenapa ya.
0: Aunya, laban dia tu pun perintah ngau sidak rupis pengerainan sikit merangsang kita berkena ke mas teh penutup mulut ngehidung. Eh, kuma emang ada kuah lagi, kena gelang kedua. Ini salah tampuang deh.
1: Aau aman. Ya meh, laban utai ke nyadi nu majak tau kuma kita majak balak, majak raya deh. Jadi bagi menua kami di kapet tu siapa? Dia upis pengerai bagi menua kita di kapit udah bisik bilik gerakannya. Bilik gerakan jerebu peringkat bagi menua kami di kapit mana nyalai hari itu 31 kemarinnya siang.
0: Udah berengkah dibuka.
1: Jadi seorang tanya kita tahu mereka ngiga orang ke patut kita tahu ngiga nama tu Encik Sahasti Balumo 011-1400-2593 011-1400-2593 banyak bilik gerakan bagi menua kita di kapit. Nah, banyak kaku. Ini dia ke sehari itu 31 benua ya raya kami di kapit pagi tarik saya speku untuk dah baduk. Engkau baru baduk ke jam tonis ya. Laban kita nemu bagi menua kita di kapit nu nyamut peringkat namanya bagi menua kita kapit dipilih ya nyambut hari kepastan ya peringkat bagi menua kita Sarawak ya.
0: Yang banyak melaban ke sebuahnya tadi mayuh hutai megak terjanggal mayuh megak program ke diketu alai asaiko negeri Sarawak aja nadai nyambut hari kebangsaan ke 69 tahun 2026.
1: Iya, minat oleh medak bah TV 1 pagi tadi ya.
0: Rino ke medak sih dah nampak aku nanti.
1: Saya kena gantik ko, nanti ko medak hari subuh-subuh nih ya. Nanti mau nyari skun untuk kamu udah tua itu. Rino medak saya ke langit terbaik ko nanya deh.
0: Sama.
1: Saya kakau.
0: Aku punya kode meh pagi tadi aku nanti namanya bisa aku udah nyebut tadi nanti ada penglima tentera udara Jenderal Tan Sri Muhammad yang terbaiknya Muhammad ya
1: Muhammad no
0: ngemai bala rapan yang bak kaku kita kena nemu tu bukan ni kasi dah tahu benturin tu dia tahu nak berlantai pengadiri langit
1: nak berlantai ya udah dah ulang agak curaknya bakanya maka tidak ada diamond tak kebuka naik eh suka aku rindu aku tanya
0: sedang ngaduk ke formasi kau sedang nanti
1: formasi iya betul
0: udah nya bakanya nyawa dah langitnya terenggah betibi ulih pedal live
1: ya no ayahnya maka aku tak ada panjang kurama cukup canggih ya au nyak meh berasa itu mega hati kau boleh benda utai ke bekenya saja apa nak kala ngau benda ngalau ngendau bandu aja nap ya
0: site ke namanya ke bisa ubah pak kumpul tentu ya kotona yang kuara pukai angkanya pamari je kaya nade naw ga ama nade naba kumpo ka ko taun tau dah kumada life ni tare nyu bise niat ate kun tai taun baro ase ka ka kiyanding ade ranau kami sbiri ya kamada nai ka ko na ante kita ka kiyan ya kamada nyengna mata re pada ade ka ko sida sbiri nya kemarai pukul 3:30 udah dien 3:30 tiga kena lemai 3:30 lemai 30 hari bulan 8 udah babai tikai semua ke nah tan kita ngau sida malam-malam ni beki meh nai ngau orang
1: amat nyapu ne au mana ada TV ja pen au ande bisa rezeki cukup mana kau le meda nya dia ne tikte berarti ke sida ke berbaris nya mana-mana ya rindu mat
0: ya meh aku meda sida robot tadi entai apa mana ya si kau rubah na manzau tadi aw mana na ngau rek kawat kaki kaku
1: ngomong na ni kau ne
0: ya
1: aw nyame ini yang ngajak me kita sebuat dari Sarawak dia ke terubah kapit dipilih jamu dia ga mayu na gelemang tak kenyadi ne laban entai kita mendana sia kita berarti ke bahas tentang larangan pembakaran terbuka erti ya amat ga jam tu amat musim unu ga entai orang ke bumai bukit ne sia ne
0: ya
1: kita lebih lagi bakal kami di kapit kita kenawit kia sibuk payak kini buai payak
0: bisa nga bakal kan tai ten tabage ente au ten tabage ente ko berarti kayaknya buai payak kita udah laban nyu mayo tanah-tanah ke baruah dan ente dibanding ngau kita namanya tunggak ke tengah Sarawak ke Bataraja yang kian deh
1: ya au jadi nyak meh patut dia perhati kutai nyane sia nagang rempu betunu kutai laban bisa undang-undang ke udah ditetap ke laban tu nanti kita nu temu renunu tu terbuka tu deh hukumnya besar nak lebih dari RM100,000 tau ke penjara 5 tahun tau ke kedua-dua sekali nak berasa laban lah nyak kau aku apa
0: tu di praktik kita nyu di jio urinya di hukum ama no le di seliah kita munye ke jako nen sike dia tau musim bumai sike ngici maya kemarau me betunu utai tem utai udah kelalo balat beketau ngainya di ketua nitih ke penekati tuan aku deh nalah kita nyu darurat ke bakat tahun 1997 berasa laban semua tete jangau ekonomi kita nyu nyu lubeh deh
1: jalan yo Oh, matnya lah, mata duit pun balak labuh mainnya supaya nanti kita berarti keempat ngagai site utai kenyadi. Kenyak ya, ne?
0: Ya.
1: Utai ke utai tadi langit. Nadai uli di tanya tua deh. Nampak nadai selapat deh. Ame ke bandiang. Oh, selapat mentera sibuk kapit. Ya, main benda tembus pia dini yang kejadi agak tu berkenyak nak kodai.
0: Oh, antai uli berkenyak antai lama. Perintah dah nyelapat ni kita ingau menua sepia ni deh.
1: Ya, ya, kenapa ya sapnya.
0: Ya, jadi kami pagi tu ba RTM di Sibu di Tonti aku tu berasa betul enal. Laban sari tu hari besar kita nemu mai upis. Okay, mai upis nyuka genam upis perintah ba menua kita di tu nyengkau mesti dak company nak gawak na. Tegal ke Sarito Ari Bansa 31 2008 Mayuh Radiau. Jadi kami dua DJ Ma pagi tu nerima penata yang berhormat kita nya. Dini dengi kau yang berhormat Tuan Haji Anajana Kabang Kunci Negeri Siti M49 ngemeh ngarombongan ya. Ianya ngobi ni empu puan gelim dan ya konselor mutang anak kerani ngau pengulo pria dan minggat ngau bisik sidak kebukai dah. Bisik datai kita nanti. Datai kita dan nya mereh selamat hari bangsa ngagai kita semua. Ya. Ulah lempeng kita. Nya kakau asik ko ri tu ai raba bangsa to kenyadi cunto men te nuna diau metu de na sare to diau. Atang nya tadi ngabas men muai.
1: Betul.
0: Ngabe ke berente ke nuju ngagai pengadire na selamat hari bangsa sano tek munyinya. Artinya kayak bala rakyat ya lebih ke bejakup sih dengan kita tadi nah ngau bala peringa ke bukainya
1: amannya awal awal kita bisa temuai
0: bisa 11:30 tadi nyumu puak ke tu deh laban sida ya nyuka namanya ngagai aku nak ingat nama terumah ngagai menua tunggak ke web pakan ngolo penusia sida sajen bidat sebilik ada laban sajennya pun baru deh nadai dua hari tu ku deh nanti ya kesegi selalu nyempul yang pejalai ya berhormat po jadi sari to asida terus ke pai kasih nau ka ko na selelien ga utai ke nuntuang dai
2: kena ada itu nuntuang aman
0: ya nyang ka me resi bo ma tontai ya pagi bo upis kita di tau me aku to ngai nanya buat penemu yang berhormat
2: betul aku datai ku upis bisa kan benda orang ke kau malah sudah sekreti kenyaga yang dia sama mereka jauh mengkami asai nyok malah satu dah
0: bila pernah mua pengen direk kita nemu kau nah
2: ya ya kena mayo nyok mereka kira dah
0: oh maya nyok kita berbakti ya ngelama tau ya. Nak berbakti ngau bala bala si tak
2: bangga panjang aja lama ni mayu dah ya Dia kenyok kita nak kuda, badah magang pemohon ladai. Maka pemakai mente kita makai utai, jente utainya mimit kuda. Perbuat ke makainya?
0: Jente utai bisa, lupa yang ada kau.
2: Lupa yang ada, dia malia kenyak nyak aku alih hatinya. Nanti mana lawak kini, nanti kita itu bisa magang berasa uji minggu deh. Anak mayuah meli utai. Bapa belalak makai ya, nyudah, biar ngau. Jadi boleh mayu ngai ya.
0: Nyu jampai je lewayak dia deh.
2: Bahkan aku des ya, kenang ke nama atau no ngelunyak kebukai dah cerita ranau tu atau nanti aku duduk kedai Cina, mai balan ni ada aku madai dengan sedak ya, ngai aku minta mi, kenang minta mi sebakau ke aku lagi, panduk sertai je lagi sebakau. Dan kayak apa pingai, uji minta ke diri, nyamai ya ke aku.
0: Nanti popolai ke aku deh.
2: Popolai, ya apa pagi, apa pingai ngai aku. Lain gak saya.
0: Lah papa no bayu hai lain gak ke ya? Ante panu lain gak ke kore?
2: Ya, nya ka ko penemu aku yang bengkai ke jakok ko.
0: Ya, ante penemu orang ke perumban kala kan te ngasai ke tau. Sebakas sekali mai kita ambil sekali jalan ke udah
2: no. Aman, ni mungkin nya no. Mungkin nya mungkin ke montang ke. Eh, ngicak jampar ke sebakas sekali ku ya, ke ya aku tu ngai. Ngicak nyamai ke ku aku.
0: Au, aman ya, mai ketua kata dia rek. Nyamai mil ya, narai gagak, nak kurenti ya, sikit baru mai.
2: Ya, mungkin ku tebak orang ke kamar tadi, mesti ya, ne, nanti kita ngamai kamar. Anang, kini ke?
0: Anak bukulai kita yang ngamai gamau ngai ke pemajik lagi nyu tanya nyu belabak nyu kunci pemajik nanti bakal kita tiga mau ke udek no nyu belabak jia dia nyu kunci pemajik badal gamau pada orang nanti ke kiri nyamai orang bayam ya ule milih ya kakak bayam ngemang kakak bayam ngungku kakak bayam ngedek ne ni kurai nanti nyu bulai lagi nyu belabak nyu bajik dia anak temu
2: dia orang milih anak pandi yang kurai yang kakamatnya
0: contoh nyu peringan ada pemajik ni
2: contoh nanti kita
0: bergambar. Nama empat
2: megang lagu
0: pengadiri. Ada begulai orang. Nanti kita bergambar ke kediri. Kita ngambil nyamai ke orang bayam pemajik kita.
2: Betul. Dia benda nanti orang makan orang ke Bukit Kumel. Dia ada sedap mayun-mayun. Ini nak pergi ke milih pemajik. Ya, belah pemajik ini kok.
0: Belah tanya dia. Belah ke walk atau pangau. Jika kediri ayam kere. Baru temu dah ya pemajik.
2: Iya, majiak jangan kau leh.
0: Oh, nada rumah.
2: Aman.
0: Oh. Si kau ayam ke malam tau? Si kau ayam ke malam pergi lah.
2: Pergi lah.
0: Ada berantai, no.
2: Lele ambala kiam ante. Oh,
0: malam tau. Malam tau bayam plat nomor satu pergi lah. Plat nomor dua ante bisa 12 ikut. 12 malam ya pun tahu dia.
2: 12 malam, ya pun tahu dia bayam. Batu baru ngamnya sih ane.
0: Ngamnya lagi di ni. Ini bela tanya ratah dia di ni.
2: Oh, bela tak ayam. Nak lama bayam uji sari 24 jam bayamnya. Mengangno ya.
0: Parai lah pasti dah kekang atau pekit nanti aneh ke balas sida namanya SIDS Pampan Sibu di ketua kau puan Angelin Uci Masih yang dia tahu saya benua ngiga sida kekang au Miss BDCF 2026 udah tutupnya 28 hari bulan sarinya udahnya 6 hari bulan tina salah saiko sida ya bisa namanya nguji ke penglandi balas sida keinoknya pilih 8 ikau ngaga fena 8 hari bulan 9 2026 deh. Ngarap ke Puan Angelin ya berarti matu kebaik ke dua jente itu dekatnya deh lah.
2: Pasai lah mana kau leh? Akem lelek ngatu nyaya ya raya lelek kenyang.
0: Lelek kau ya kau ngatu kebaik ya pilih apa kenyang.
2: kenyok macam lo, nyak berapa baca amat asai ko, tino mikir kenyak dulu, meh.
0: Ya.
2: Betulnya, hari satu, enam hari ku terubah, bayam. Kena kulit nombor satu. Anak beban dia maji. Anak mulai.
0: Padahal sampai ngai. Mungkin nombor satu dah ni. Malam cerita siko. Malam cerita siko.
2: Tak sampai ngai.
0: Gelak nanti dia kepada pakai nanti.
2: Gelak. Kau aku kamu aku yang bukanya. Mangat nanti 12 ikut pesta. 12 hari. Rasai. Dia apa lah akhirnya.
0: Betul. Amatnya buah maji amat ya. Bari ke 13.
2: Apa amat aku. Dan nanti ke pangsa lumur satu punya. Lama amat dia bayar maji aja siap. Mereka 12 hari. Dia kerudinya. Itu sehari jauh dia. Banyak dia bekerja.
0: No. Oh. Bila bisa 24 jam. Ini dah seharinya. Adanya ambilnya. Badau. Bayar minyak. Nyari siti.
2: Amat badau. Anak yang ingat. Lumur satu punya badau.
0: Badau.
2: Okay, ingat. Udah kira. Ya. Uyen tadi ada mesti amai ada 24 jam ni lo kenyanya.
0: Kenyanya ada batangan ya ge. Nya lagi ngerakau.
2: Ada batangan tapi ya nu ngerakanya ka kunte ya nu namanya ya plat nomor 1 nya nu ngante sampai ya ke plat nomor 12. Di ni no nu du minggu ka du minggu nya bayam nya. Ngai ya.
0: Sudah ada 24
2: jam.
0: Nya lejo benar nya pun jual ya.
2: Nu lejo ya teh. Nah, nya ka ku ka se nomor 1 nu lejo.
0: Alo di mati ke dia awak mai antai.
2: Ya, dia hanya 24 jam dah kot eh. Contohnya peningan tapi satu bekenya. Ni nemu.
0: Ah, boleh peperun yang kedai. Ma belak baji mak orang kemai hari tapi dia pilih ya. Kak ku mai ke nemu satu baji, nemu dua baras ge. Baras ge nemu tiga.
2: Patut orang ke bersemak monyeto sia ni. Dia ni dia lah ngira. Orang kebiak makin lama ge baras ge makin biak ge makin badah ge. Dia ni dah kita tuai turun majak. Nantu badas, apa boleh jai, nantu badas.
0: Nyo bisa orang ngembau pemajak kita, baru ada
2: apa,
0: baru ada kemarin sport orangnya, gay badas, nih tu buah orang
2: gay rumi. Ini nak deh, nanti ada kebersama, deh, dah ini kita yang bersebut. Tu buat apa kita nyok, aku cok, kau, aku bisa sih kau, mami ros deh, SIDS bagi benua kita di kapit. Karena yang bersebut, nanti tu buat apa kita nyok, aku kau. Kanal semua punya yang kamat. Yang kamat dengan tuai deh.
0: Ya, buat sebab orang ngempuang. Dia tahu nama amai buat jago orang. Amai gugur. Ini no baji ya. Kulit ya, sebab sentau. Dia tahu nak kai. Lusin nama kena dia ya udah ngeriut. Ngai gila. Kena dia lusin tahu lusinnya. Ya udah ngai. Ya udah tenur lah ya. Kena dia ngatur ya. Benam dia ngeriutkan tiap malam. Ngusir lusin.
2: Ini punya siapa pelajar itu buat trend lah, padahal nak tanya namanya, ukai ayo lunai ke kejuah pelajar dia tahu ini nak pedih punggung, pedih tumit, pedih betih, ini nak kejengkau, ini kan jadi badas.
0: Ya, bedau deh. Okay. Ujian tuh bijak kau berkata tu ana. Ambil apa tiga tu lagi. Berob jauh buku tu lagi ambil angkat gini. Iduop bekerja utai nyung gerai mama gaya.
2: Di ni kerja di cara wanya aman amannya ame ubah dunia nanti bakal utainya ya uliah na uliah dia ubah tu agak nanti atai dia siapa siapa antara kita atau siapa siapa kita ubah dunia atau sikit atai dia nampak dah penuai tu atai dia kita kan na bersama na berasa hari ko di ni dia na berasa makin tuai deh ngai ku berasa yang spek ku siang
0: betul. Oh, bula ngomel nak berasa nanti. Oh, tau si teh kumangi ada kesibu kita nanti. Jerebu ga tau ke kumai teh sebuan. Lanjut nak kemulut nyebut jerebu. Naku deh. Bisa tanya nanti baka nadai penanggu atau kakau deh. Ngangau kebala peningau semua. Ambil semua kita itu. Kangau kemake yang teng. Ngangau nan nao menyanyu beluit nao jakau kutuk tadi. Laban nutai ke sebuan dunia tu. Bisa kunsit kanibu sibu jaya nyanyak kakau lah. Ujung minggu tu lah.
2: Oh,
0: jom minggu tu na. Oh, nanti nyadi, ngai nengereh dulu. Lepas kan yang kerja tempai, gan terima nama-nama berita maduk baru hari bala komite deh. Oh, pukul 6 ngai 12 tengah malam. Betul meh, udahnya malamnya. Lalu bisa tanya, bisa bunga api, udah ambil belagu. Mayu angga penyanyi udah ada kangau, bakal si dah Mimi Fly, si dah Esa Reno, tu hari senanyu orang dah tau. Di rumah ngau penyanyi, bak menua kita yang ditempu, mesti dah Hafiz. Ramli Swato, Ricky, Gabriel Mawan, Matthew, Ngau, Sida, Harry, Francis, DJ, bakal biasa lah, DJ Sony.
2: Oh.
0: Ya, laban sampai lama pun dah mana dari nam tu dia deh.
2: Ya, aku.
0: Sebuah jaya di tahun, entai.
2: Tengah ada dia, deh.
0: bisa e bebas eh mak undang ai ga bola tang ngai ngai mo plo eh mata utan uju bilik rumah ku dia antai
2: au na na na na limpai ne
0: ya ngame ko bisa tu si ka ku ngai de ngai ga orang bukai nya angkatan baru kita ka ngau awat festa nya tare de mau de kemaya de kala mane ngena ai bumba ai beli ora berapa harga nya ko madah kedai nya
2: Aw,
0: mana mahu peluai ah mana yang kena air kebergan, oh. Lama tu
2: buka.
0: Air beli ke, nyaw beli mungkin kita bayar bil. Tanya lain ke, ada sedia-sedia kurang. Reno ganti, berbaik kepala ni.
2: Mayu ke tanah?
0: Lebih 10,000.
2: Mayu
0: ke datai? Mayu ha, lepas pengawak ke bekerja, dia boleh ngemai bala bala ne ke jalan umurnya, mai ke kelalu mien dengan yang dia minat ke kita kira, dia muda gaya menua kita sebulan 2-3 hari itu, nyamai utai kena mana kita berbaik kan, utai tahu juga dia agak telanjur di kagak deh. Nyamai berita kami hari le itu kita, mai kunci di lantai baka kembali tu nyak, kau tahu, kembali di store pura program, ada yang aku dengar cerita ya. Nah, nama penyari bukannya anak korai?
2: Ya, mereka kau tentang saja pia sama-sama kita jaga pengarai. Anak korai saya lebih bagi to seminggu to cuti aku temu pengarai di rempu lebih bagi kita inai to nanti berapa ya kata tinggi darah nike deh.
0: Nike
2: mimi.
0: Nyari naga, nyari singa, maya tau.
2: Ya, nu pasu maya jalan maju lu deh.
0: Jadi bisa ke site berita tau nandai gentu nyentuh ke diterima aku tu tarenti nak ke de malam bisa sebuah bas tu accident ba bulatan kenawit dia entai jalan durian dia deh ke ngemai orang bisa sidak ke bakarnya tadi deh ke babadi nyawa nandai di report sidaknya kena kita pada bas persiaran. Ya, penama bas tadi deh. Pukul 2:25 minit dini hari tadi. Bisa 23 ikut balat bakal. Sidaknya tadi yang kaum 19 ikut 19 ikutnya Urino, 4 ikut lelaki. Ditaban bisanya dengan hospital Kenawit, bisanya ditaban dengan hospital Sibu, sidak ke Sidin kemarin. Ini amai ke satu, Jimat, maya minyak musik kemisi itu, sitik ke disebut di Tarenti, gaya hari kita nyobakan ke petang belama, bakal ke mamam belama-laba sebut itu deh. Maya driver hanya tahu namanya muka, tapi kereta me pengadirek belam dah, bisa tarik muang kita deh, bisa kereta. Ya, berita ke nanti mana lah diterima kita deh.
2: Ya,
0: sudah sebuah basnya si dia. Nyuka pagi itu pukul 4:50 minit berkenyak lah, bala bumba tembok ngatu tau ke ngadu kesidaknya dia. Bala direk nyentai ban, mu dia boleh tak kenawin.
2: Ada muku. Harap kesama berjimat menis ya. Kadang nyak meh utai ke nak disadang nyari tu teh. Kenapa ya?
0: Ya.
2: Bagi jam jam cuti berketuk yang kaya nyanu mayu ke kereta ke minah. Ya kakau.
0: Ya. Minahnya lah weh seli ya. Kanya bisa pejalai. Udah di pramu tumu. Ni teh kato pengerai je mentai. Berkena kemas ke betulnya ke. Ada yang kena kenipisnya. Bisa gak mau orang aku dah?
2: Bisa. Mungkin dah ya deh. Ya,
0: okay.
2: Kapan
0: nak nyurat ke rempoh pak? Kau dah? Padau dah, naik. Pemuat dengan kau tu hilang. Tapi padau,
2: padau. Oh, umasnya kita nemu takak jam kita nemu air deh.
0: Lagi.
2: Nanti orang moro.
0: Nanti orang moro nak kau deh?
2: Ya, sih kan ngai apa mau orang ngempur namanya biliknya di ni, ya kan asal muka moro deh deh.
0: Kalau nak
2: ajak pada latihan,
0: kita nemu
2: kita betul.
0: Tapi yang bisa Jako madah ke tante. Ante yang ngasih dia lama ke. Namu ke ya. Perayangan kuping. Ngambil dia nyepu lama. Bayam kuping.
2: Betul. Entah yang ngai nama nungok dia lama. Kini kaya bisa berjalan. Dan nyaya nak nyamai muru. Kakak kaya urin deh.
0: Ya.
2: Ya.
1: Ya, saya orang tu pernah macam mana seperti orang kenyanya, saya bukai. Ada kawan ya.
0: Tak tahu yang ya, mereka dah.
1: Entah kita nyebut saya orang nemu-nemu, mereka bukai seperti saya orang kenyanya. Entah kita nyebut sardian macam sardian tu deh.
0: Sedangkan sardian ikan.
1: Sardian ikan.
0: Di ni kenyanya.
1: Entah ubang lek deh sih.
0: Entah ubang lek korang. Di kugir kemagian korang.
1: Kuget kemagang, dia ni nemu je nama bukai. Tahu kan kita kena buat tanya, me nama atau kereta nya. Tapi lek kemagang, apa mahu je nama nya?
0: Ya, amat. Mungkin aku dah nanti. Lepas aku ingat ke Siti. Nunggu saya dari bangsa atau ngelebuh 2 minit tau. Ingat aku kalau nusi Siti cerita ke dia baca aku subak. Ya, nak kalah nemu yang ke hina ya. Aku memang aku dah gawak. Cerita tau. Nak ada nombor ke siapa-siapa deh. Angka ada nyampak pengelama yang nak nemuai itu tadi. Lama yang ada nyengok inai. Sekali datang yang sama bini yang nak nemuai. Utai mengkang ketau ke inai. Tak baik inai makai. Dia nemu antik kita nemuai yang apa inai. Sekali dah sedia ada. Tak dari di rumah dia no. Lawak apa semua. Agak ada wat tamayah kaset deh. Tamayah baru. Agak ada wat tamayah baru. Ini menikah kalau inai namayah kaset. Ya ada inai kuya. Ini maja namayah kaset kuya. Nama aku nak kalah makai pada kuya. Ini ke di pedak kita cara kasar mata kita berketahuan lah. Yang sebenar yang punya kebatan yang inai itu tadi ngamai lama lagi. Betul tak dia ngamai ini ya. Ini yang ada inai yang suruh makan yang ngamai ya.
1: Umat.
0: Ya, boleh ngegak cerita entah deh. Kena inai yang ngamai lama lagi. Bayar mana yang ngamai lama dan ngamai deh. Ya, kebatan. Ya, lu mbegau. Kan lu nganu inai ya.
1: Nak
0: nemu ulu ilai. Kira kemunya kerja kau. Orang putih hanya more of the story yang cerita aja tadi deh. Ini nak betai yang betul deh. Jengkau kasih, jengkau ketau. Bakal kita. Nah, makai dulu dah no. Eh, nak bahuman. Udah tadi. Nah, dah inai deh. Kan ngasuh deh. Makai aman. Ya, kan mendah deh lama. Gak kerja kau bisa ke ceritanya. Sebatai yang.
1: Betul. Maknya sih ya.
0: Oh, teng deh. Sikit asuh kau pulai umamnya. Dan lebuah jam. Sorry lah.
1: Ya, sorry lah. Maaf kak. Sikit baru suka.
0: Sikit baru lah deh. Benda gak kerusi. Gak gede kan ingat. Lu apa pulai. Lahir bila
1: orang. Ya, kes ya. Okay. Oh, betul baru ke hari kebukai, minggu kebukai, ngau berita kebukai, Arab ke hari ke waktu. Pulai ke mana? Napi ya, ngambil kenyamai kita jalan pengawal, pengrem, TBT kita iba luar rumah. Tiap kaku. Okay, pupu apa ngedek dia nyentuh ngai pukul 3. Terima kasih ya.
0: Okay, bye bye nanti. Okay. Ya, berita hari kapit meh setengah jam mulai ngau DJ Menti tadi laba kita ke bisik program ke di record kita yang rumah ngau ribansa Saritok 31/8/2026. Jadi bajam ke bedau tau kita terus ke program kita nyentuk ke pukul 3 ngali hari tok lagi.

Maya aku duduk kedirik, ngingat ke sikap orang ti di kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesin nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalai nuan nyamai, bukulah sejalai buat Tuhan di menua serka. Mulai kita yang buat program Peniap Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Dengar dalam program beliau punya debat ko. Bakal selama ko pengeluar program PPA datai baru badia tau jam. Dora ko macam kenang hari bala peningah kita. Pihak muka peningah, mari terima kasih. Hau, ngakai kita kengen po kisah ke dekat dibaca ko ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia. Untinya mak bisa utai ke dekat dikunci. Kisah penghidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau bala peningah kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program peniau penghidup aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang risiko peningah kita tu dia aku dekat mic kita menyentuh.

Terima kasih pengelola program. Ngarap ke kisah ke dikongsi aku ngau bala peningah bakal kami ngotok nadai ngemedis ke hati siapa-siapa. Aku seminat berkongsi cerita diri empu ngau bala menyadik aku. Kami semada bisik empat ikut peningah. Mina aku ajak anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadik bila udah bisik penghidup diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisik ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke direk berumah panjai kami din. Kami menyadik belak gawak benengeri. Laban itiah ke periuk asik munyekocok ke orang. Tercepan inai kami ke direk berumah panjai. Temaya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabar sia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadik belak merik ia belanja. Dikena tu dah berbeli ke utai ke digunaya serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngaga utai ke dekat dikunci aku ngau kita peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak ke madah nari kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agi kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentah serta nelap. Nada sekali kalau ngemana ke seleka jakuk ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kenali guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kitai. Jadi peningah, laban kami kebisik ke WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya mereka menyadik aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadik aku ke nombor tiga. Tiap bulan nanti kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja dengan keinai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemadeh lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tengah nama kebuah, tiap bulan, tiap hari subak meh, lebuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuhai mata aku, nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-nyeri ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama, laban aku ke merek besar belanja dengan inai aku kena ku jakuk. Ukai nama, laban aku ke lebih hakik mayu merek inai aku belanja lintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau je minggu, dia aku tekuir rundiang. Dekat mulai ke derempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nari gawak bau je minggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadik aku ke nombor tiganya bisik pakai yang berumah panjai kami. Fikir aku nama kebuah ya pulai nari madah ngeki kami. Paling pun madah bergeru WhatsApp nyenguk inai ku anak hati aku din. Tayang awet kaku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggiak ya bansut hari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah ku jakuk. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ia pulai, dia aku nanya inai, nama Wad, sikit bisik nyengok nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi, Wad ngawane ekonomu duanya meruan datai. Lebuh maya, ia kena ada gawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau utai inai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lawak ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalah pungkang berbeli ke utai ngaga inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuh mata aku peninga. Laban sebelah tu aku dah jai runia ngaga menyadik diri. Kumai aku ia minat merik 100 saja ngaga inai. Tayang nak nyangka nintian bulan ia berbeli ke belanja inai. Kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngaga 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngaga aku.
Asai ke besaleh ngaka ia besangan badala mati. Katik aku tau bisa rundiang kena maneh ngaka yang menyadik diri. Aku maneh ke penyampau duit 100 tebre ia ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Meda duit minyak ia ke ngabas inai ninti yang minggu pulai ke menua. Pia megak masa ia kudah terbasau serta pengelelek ia ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh yang nak kalak dicerita yang agak sapa-sapa. Laban tu dia ke sikit orang kena bunyi. Kasih aku, ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya nak sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agak nyabek berai. Akhirnya baik dedui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai lagi di pedak ia datang ngundang. Kasih inai ketewai meruan nak beteh nuan. Meruan ngangau ke nuan siang ke malam. Saya udu ke nuan made asih kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyade. Nadai sekali maku sampai hati ringan ke nuan wai. Hari pengawak ku dah di kerja nuan ngelamak tu kami menyade kebukai. Ngobala anek nuan ke ditinggal ke nuan. Udah belajar nabur pemaneh ngagai orang bak pengawak ke kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi nare nak ke orang bercerita ke pemana nare nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mate nebus sidak ke bulai nuan lantang menuan bujang begulai mesti wai apai. Terima kasih wai mate laban nuan udah kalah merek pengagak ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat begulai nguinai udah ngelantang kati inai. Lepas maya, nuhan kakek hidup. Pengingat kita menyadik pula hari mit sampai ketuai. Meruan dikenang aku nga

di peningah nyana kakku mai kita mending ke program beliau penghidup aku ngarap ke kita bertemu baru pak maya ke dekat datai mengatai kekenang kebukai megak kebisik diterima kita hari pada peningah ngotok muka dulu aku bye bye.

0: Okey, tadi peninggal lagu ke dikenam Rinang kita muak ke ngalih hari tu. Nyo dah berasa ya maka setengah jam kita dah bergulai dalam program ngelah tengah hari kita ungkup hari sibuk ke sehari tu. Sehari hari satu kita dan sikit bulan ngok kami pihak maka mending ke program ti dikeluar ke kami hari YFM sibuk nah. Hanya di hari YFM sibuk mayuh maka utek ke dekat dikunci kita tadi pun kita udah mending ke sekedar randau kami boleh ngobala temuai pihak maka berkunci ke berita kedai baik kami hari sibuk dan ke dia tau dia kami dua bisa di Jemaah nah. Nyung ingat bisa dia kura cing kakunya dia pori dia sana ping
1: dia warna ping aku gak ambil kuning ke
0: ambil warna kuning kura aku ok nama laba kaban ngeseh kita deh maya sebesebun berketau kita mesti nyengok bala bakih kita berumah panjai tau ke nama pengawak kita ok kita nyelih ke sebuah raja tangkanya musik marau dia tu betul no kutai ni kura
1: oh kau diperhatiin
0: dia teh belah dapun tadi deh. Ok, ingat ke maganya peningannya. Nganya dia punya kau kau. Cekuar kau.
1: Kau tahu sumpah. Ketarin nganya dia gitu.
0: Nah, pula itu lagi mesti dengan emas. Kita ada. Ini pada ada balua dia tadi. Tanya. Mayang.
1: Iya, hari di praktik aku tu di Jelusia. Ngau bala peningan. Balua dia udah. Sebun balan mainnya. Baka pukul 6 pagi. Ya.
0: Baka berkundasang.
1: Iya.
0: Mana hanya berkundasannya, tenyanya celap, ngau angin kebersih itu. Nada aja lah, udah berapa ratus ke pukul 12 tadi 228 mbak sibu. Nyu nada kelai, ente di pedaan, nada kelai bisa kan urun.
1: Nada, nyu kelai nih kei, hari kemarin 190. Nyu semalam malam tu jauh deh nih kei, ngakai 200. Yeah. 20 berapa tadi? 28.
0: Ya, yeah, nyamen. Ante di tiap ke penerang hari, namanya perintah tok ke sidak kebukuasa bapak kita yeah. Di Malaysia hari tok ti nyaga penglikun. Dia kat tutup ente ngeluai hari ente udah datai balik 500 nah. Nya meh baka-baka pit ada pun kemarin udah berengkeh bilik gerakan sedaya. Retinya uteh tau udah berat aman.
1: Au. Udah.
0: Kelai perintah udah mayu uteh ke dibuka lebih lagi baka bilik gerakan. Bagai bala kita nya ngan nyari bjakau. Yang tinya tu ni rumah ari bangsa tu tarena.
1: Au ni rumah ari bangsa tu bisa mega kita di Sibu di tu meh YFM Sibu. Kira ke sari tu mai kita rancangan khas meh besri mai ngari bangsa. Nanti diperhati di Sibu tu ni sia nga bala peninga bisa tugu pahlawan kita di Sibu di tu. Di ni nya ko kita tau ke tugu pengingat tuai tu. Atau kebenaran ya bak dataran Tun Tuanku Bujang bak pesto dia baru tau siya ngau bala peningat kita ini tugu pahlawan tu atau ke tugu bujang pengingat bujang berani tu peninggai ya 30 meter umas ya peninggai tinggai atau nang ya nyadi ke sejarah matau kena kita hidup ke baru semangat tau ke hati kita itu lebih lagi rebak baru ngagai pengawak ke udah di kerja bala bujang berani kita keliat lupa maya sidak ya ke nah yang benar ngetan ke menua kita itu hari munsuah nanti kita medak bak tugu nyadi ni nyak kok kita amat nak nemu kita laban yang amat baru baru baru temu dalam tahun tu masa aku nas ya ya
0: yeah.
1: Kau, jadi kebenar ya tugu pelawan tu ya digagak 20 meter dua asal bujang berani ke bernama Rosli Dobi.
0: Dua asal ya tadi. Kita ge kile ge.
1: Ya.
0: Ateh ya digagak ngagai pesto kita ngamai kenyamai di lawak retin tadi na DJ Ma.
1: Au.
0: Nada nya mayu takeh ge 20 meter tadi na.
1: Ya, 20 meter. Takeh nya. No, nya jauh na. Jadi Rosli Dobi tu ngamai kita nemu asal ya na ya hari sibu di tu tu na sia. Jadi Rosli Dobi tu supa ya udah nikah lalu munuh gubernur British ia kedua ianya Duncan Stewart kena 4 hari bulan 12 tahun 1949 jadi tugu pahlawan tau ke tugu pengingat bujang berani tu ukai semina dikena jadi ke kelai gatau peninga tau ke tanda jatang kena ngayan ke pemerani Rosli Dobi tu ngelaban ngau bala ya mega 8 bala British rambaunya subak. Jadi Siti penyelai ba tugu pahlawan tu ia bisik mandang ke surat ke penudi ke bisik ditulis jari hari Rosli do Petompo sebedau ia dihukum gantung kena 2 Mac tahun 1950. Jadi ba isi suratnya bisa ditulis dia ia mada uliah merem pas meto ngagai pengasai ti orang kemaca lalu ngingat ke pemesai reti menua likun ari perintah orang menua luar. Jadi betugu tu mega ya bisa ingat ke bala kitai bala kaban Rosli Dobi ke bukai ke bak dalam rukun 13 yang tadi yang kaum Morshidi Siddiq Awar Ramli Amit Muhammad Deli ngamega bujang suntung kelimpah ke dikenak merib asal ngagai bala bujang berani ke bukai ya ke bebadi nyawa maya perang dunia kedua ngamega konfrontasi Indonesia Malaysia. Nya. Kita di tahu.
0: Aw basi bo di tahu kita ngumai ngai ke sibo na dai te nglantang kate pian ren lo. Laban kompo dah meda ke di jema. Ngau bala peninga kita tulis ya, tulis jari orang munya ya. Nak ke ngumai ya tulis siri tang asia tulisnya di tiket ke baru ngagai batu dia deh ba ba kaki tugunya ba semen ke kena sida enuan ke tiang tugunya deh. Aw, Rino gak kita merau tak ke ditulis ya dia deh, tulis ya kerana jokor putih lah iya gak orang main yang
1: sikit jokor putih ya deh.
0: Aw tahu gak macam ke direk ya, nama teko ya.
1: Nanti dia peda di Sibu di to, kebenda ya siane, kau to pengasai kumpulnya di orang ke ukai asal Sibu atau data di Sibu, dia aku meda di Sibu ya ngembuan mayu sejarah to, sejarah ya ke uliat perhati kita deh, lalu bisa mereka yang kebuka ikat kunci ketua ketengah hari itu nak saya.
0: Jadi kebuka itu ngamai balau kita nemu ngau sili age meh au kelimpah ritu go pahlawan kita mega mayu andur kebuka tang laba konan tu tampai akan kita nyebut Fort Sibu tau ke kubu Sibu tu tadi laban kedinga kita Fort Sevilla Port Emma tau ke kubu Emma Port Margareta tekan ini ada Ellis nya bisa bersangkut paut magang setiap ite phone yang tadi deh. Atau yang di Sibu itu bisa peninga. Tajak pun yang nak dipeda kita, nama kebuah nak dipeda. Okey, nusi ngau bala peninga kita, berkawa ngau kubu brok bisa digagak tau ke dikumai kita Fort Sibu dalam tahun 1962 subak ne. Mayanya dalam perintah Sarawak Kingdom deh. Bala peninga. Lalu pengudah temuk subak dia ada Port Sibu tu jadi site Fort ke atau ke kubu kepada berguna maya perintah Raja Buruk di Sarawak. Lalu buat tahun 1868 mega dia awam dun kedua dun Sarawak kedua dekagak bak Fort Sibu deh. Sebenarnya tu bak Bintulu awam keterubah dun Sarawak di Bintulu subak. Nyupulai ngagai kubu Sibu atau ke Fort Sibu tu tadi dalam tahun 1870-an dia diserang musuh mayanya perintah Brok tau nan sigi dibantah kibak kanan ba menua kita tungak ke Bataraja kita
1: batengah tu
0: tungak ke tengah Sarawak siko orang ke ketua kita bangsa subak kedekangau nama Panglima Lintuang deh. Jadi yang ilai ayat Bataraja yang boleh ngau 3,000 iko bala kebukai sida ya lalu nyerang Fort Sibu tu mayanya subak deh. Mayanya Fort Sibu dipegai sikap pemesai British ke bernama Henry Curtin ia ke baru aja pindah hari kuci yang ke Sibu mayanya nya. Nanti kita berarti ke sejarah yang mega peninga sejarah ke ditulis Henry sejarah ke ditulis dia Henry mayanya baru kang hirup pagi sida sebuah deh. Tena muka-muka sida Panglima Lintuang tu tadi.
1: Kalau 3,000 iko nah.
0: Lalu nyerang Fort Sibu tang nak muju mainnya laban Henry Keter ngau bala sidak kebukai di banto Brook Law au sedak ngau bala raban sedadu 50 iko kedupe hari bangsa Sing ya kegawa ngau perintah Sarawak Kingdom ulih ngalih ke Lintuang retinya bala sidaknya nyawam ngalih ke sidak Panglima Lintuang. Nya malain suba Fort Sibu jadi bedau gak mayanya nak uleh di aleh ke sida ya. Ulehnya bat tahun 1873 pengudah perayaan di antara sida antara bisi tendua mimir dia ada Henry Keton tu tadi di kangau pulai baru gawa pindah ke Seriaman lah ke tadi are kucing
1: are kucing ke Sibu
0: Sibu ke Seriaman ala pak konte maya kita dia tau dia peningai aku mai radio tau ke SEO na
1: ya ke ngibun upiasnya tadi ya.
0: Udah ke Basri Aman pindah gaya ke Kuching nak gaya mengalami dia temu sakit celangan tu dah Henry Keton tu tadi ngujung ke parai parai di Kuching lalu pendam ya atau di pedak kita nya nanti kita bisa ke Kuching ba pendam lama Kristian ba kuasa gereja St. Thomas Kuching nak jauh hebat pasal dia nanti kita nemu gereja St. Thomas dia no ya deh
1: kira apa puak pasal dia menduanya
0: ya ngau sitik sekolah sekendri ke diangkat ke ianya St. Thomas di Kuching nanti kita berarti tau ke medak mega peningan ya sejarah ke ditulis basi tebuk ke tajuk ya Sibu of Yesterday arti dikeluar ke Sarawak Chinese Cultural Association ba tahun 2002 dia madah ke dalam tahun 1862 dia Raja Brook to udah ngasuh sitik kubu di Sibu gagak mayanya deh nyam bisik Fort Sibu
1: Fort Sibu
0: lalu foto patut digagak kena kuya lapan mayanya ekonomi batungak Sungai Rejang ngau ba tengah Sarawak benua Manseng lalu jadi sitik palan perintah di pemadu berguna maya rambau Sarawak Kingdom lalu Fort Sibu tu jadi ke antara palan berjalan ke pengawal perintah lalu nuanya megak ngena antara ne.
1: Lalu
0: cukup mana yang gandung adu ke Fort Subat lapan dia ba nanga sungai tu ke dukumai kita ba ba panga air batang ikan ngau sungai Bataraja namun kita nanti kita bapes tu dia bisa kita meda namanya panga air deh bila bila air
1: bila bisa boleh spiak spiak
0: spiak ya sungai kan sungai ba tahun 1836 dia Fort Sibu tu dirubuh ke ketega timre peluang agak pemansang bukai ba menua Sibu mainnya kita akan nemu di nidonya aku hari tadi nyebut Fort Sibu narai gari peda
1: ya
0: luar ya nah ba palan bangunan debaga pelabuhan Rajang ke dia tau
1: nanti kita meda datai nanti kita nemu dak nama tu sanyan sanyan ko kita nah lurus kita jalannya bisi bulatan ba muanya bisi pelabuhan lembaga pelabuhan Rajang dia
0: ya sebenarnya di gagak supa dia mo Fort Sibu dia rubuh kurang tahun 1936 lalu didiri ke bangunan sida pelabuhan Rajang deh dia menua ya nadaya daripada mata tua kesarito tiang ya bisa dicerita ketua ngagai bala mayu ngai kalau ke dini menjadi jelusia di jemas tu nemu ke dalam Fort Sibu
1: tanya mes sejarah ya kalau oleh debu ai kita nan tentu jauh harinya pan bisa museum
0: betul
1: museum hospital Lau King Hau ne
0: ya Lau King Hau
1: Lau King Hau
0: jadi nanti kita ngagai Lau King Hau ataupun ya mayu nyimpan cerita yang pun megak peninga dalamnya nanti kita meda ya bisa mandang ke pemadu di kerinduk kita nanti aku lagi yang meda sekedar hari perengkah ke kena orangnya pun ngelek subak orang ke beranai
1: beranai garek sida Indomisi
0: ya hari tahun berapa ke tahun berapa garek metron sister sida mainnya subak bisa maga yang dia
1: untuk ke penimbang teh ane mit keliau ke baru ada
0: ngau tali pusat ne mir ke terubah dia sebab pun bisa ngau guntin sida ya
1: ngau
0: lampin bunyoknya alaba ko kita ke ada berengkah hari tahun 1982 bisa nama kita ditulis ke ba hospital Lau King Hau di Sibu dia laban mayanya sebab dia perintah menua kita di Sarawak ngiga ane mir ke ada hari tahun 1982 ngagai tahun berapa ku ingat yang berengkah hari 1982 nganjuang nama ne kita kia ngamek ke ditiket ke lalu ditulis nama ba dinding hospital Lau King Hau di Sibu di tahun mayo cerita Sibu di peninga.
1: Oh, museumnya kebenar ya pan museum spital ya keterupe. Hari spitalnya tadi. Jadi museum. Ni nak tadi ya. Ya, ya mage-mage yang ni dia. Yang tu ke bangku kena orang beci ya.
0: Bisik makai yang dia deh. Sebenarnya hospital sibuk tu buka sebab dia meh hospital keterubah kita deh. Dia tahu nyu bisik hospital sibuk gila nak hospital sibuknya tu dia hari ingkanya dipindah ke perintah atau ke nyu mansi yang lain. Nyu nyari sejarah yang menyana di jema.
1: Nyari sejarah ya.
0: Maka upis kita dia tahu meh. Nanti asal kita nyerita ke upis kembali tahu nak kerumah tahun bapa.
1: Upis kita tahu udah mangai 50 lebih tahun ke tahu.
0: Ya tahun ke 52 ditumbuh ke deh. RTM sibu tonte nitiah ke ulang tahun ya ngaku tahu.
1: Ente nitiah ulang tahun.
0: Bulan 12 tahun 12 hari bulan 12.
1: Ya.
0: Okey. Nada berita buka saya konengka tu aja sama tua nyeru mak ri bangsa sari tu di jemaah terima kasih oleh Nurun nyari webi gede ngale apa kita. Ala pak ko den dengar ita sida webi kita de tadi.
1: Udah oh. Udah wak nunga sedah ya tadi. Nurun ngai ngai tanya.
0: Kata dia temuai datang ke rumah kita
1: Nurun kita Nurun kita ngai nyadi ke kita kasih ya temuai datang natunga.
0: Saya ku tu nak tu bergulai sari tu ngobala peningah kita di Jemang ke bisa jago ke penudih kini tau ke berita penudih di baik dari luar di tadi
1: berita ke penudih baik dari luar nyanadai tang tu kira ke madah ke aku madah ke kita me ba hari ke bersebuan tau lebih agak ba pemisi sekolah tau aku nemu kita suah ga kang ambil awak pemisi sekolah mai anak min dai abjalai tang nadai kedai ya laban gaya hari berketo tu tahu nyeruga pengerai kita deh ngarap ke kita sama nyaga penglikun rempo berkena ke sengkabo mulut ngoi hidung lebuh kita ke pansu rumah ente nyo nak tahu ndak meh ente uliah dia uga di biliat rumah tutup makan motai ke pendak petutup mai kita au
0: kita nangi ke debu teh kena pedak tamak rumah deh
1: lebuh tanya nak pedak
0: ya, ngin kena bersihnya.
1: Uji kita muka pintu pagi itu. Lalu nyium bawa asap ni siya?
0: Kayaknya membuat tu atau pun bawa asap. Udah sepik kau.
1: Ya.
0: Bukan ketua ketegau berdaya. Tadi nak pansir rumah ni juga kereta. Empat pemalak dia. Itu mau. Balak masa ipek. Apa bawa asap buat?
1: Bau, bau. Garek pan. Ngai ku nyembuh elu. Kau aku dah. Oh, nyu cerita garek itu. Kepulai nama buku tau. Okey. Ngau awet tau. Meri selamat Hari Bangsa. Ngagi semua rakyat Malaysia. Ngarap ke kita boleh sama ngetan ke penglikun penglantang menua kita terus berserakup bergulai ngupang adira oh munyi tanya tau pesan
0: munyi konsulam utang
1: ok ya ajar aku terima kasih terima kasih Siana udah gawak ke kita tadi
0: ok sama-sama gawak tua sari tau nada berkerakal tadi hari pukul 10 tadi cerita tua itu peningat jadi terima kasih menganggai kita ke bisik bergulai ngau kami 3 jam tu tadi pemegang-anggai DJ Menteri Kapir udah ngau ngemujur ke program kita 3 jam megak sarito apa ma setengah jam yang nyelir kenyare mejam nah bisa ngau beranau
1: terima kasih mentayau
0: ya terima kasih ngau ke MCA kita ya Mr. Siau ke gawak megak sarito ngau kenyaga upis kita ba gat room din ade Hasmadi terima kasih hanya jam kita bak yang menyukun tu ya orang nadai badas maga orang
1: ah badas maga sebut maga yang
0: nyantar bisa nara temu maga orangnya sebut kena semua kena
1: hanya aja kebisa
0: Nanti. Kita empat dah deh.
1: Kita empat dah gitu deh.
0: Ya. Kau pernah antara kita jangan boleh sebut Mimi kan. Udah tahu kita peningat ke dia Bapak Utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari Miri Bapak program bagi kayan udahnya kita ke dia Bapak Bintulu Sri Aman ngau di Bandar Raya Kuching serta di Sibu terus mending ke program rentak ngali hari di YFM Sibu jadi aku pengeluar program Lucia dan Thomas Kasa meri selama ujung minggu meri selama berjalan ke pengawal selama hari satu wow ke hari ujung minggu selamat jamu hari bangsa saya kujung minggu dan ada menang orang
1: hari minggu
0: ada yang tinggal orang capuas
1: ada yang masih dah ada yang mana belus masih dah
0: ada yang mana belus tu aja apa mana belus lawam kita ada yang mana belus hari tu ok peningat mumpah dulu bye bye.

Info temuai Ariwa FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita ke bisi hati tidak dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tak udah digagak lebih hari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tak yang nyak yang ngenak structure architecture hari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digagak baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empuk tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau melebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Nalihari YFM.
1: Bunyau ngau mujab. Episode Alo Ukai Ka Nulung. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Asik. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya kelelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai tino, udah tino. Makai baru, udah makai tino, makai tino, tanda, makai tino, tanda, makai tino, tanda. Nanti mau bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Ya, aku madah gede tuh. Bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu gak yang ngulai orang. Ngati ke diri aja. Aku madah gede. Tau ke kumai orang pisien tanda mayari tau nemuri jap. Nya, pedah dek. Pedah dinduk dalam videonya jap. Nya, ke di kumai orang guyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli. Kak dua jari, kak yang empat jari. Nangguang jemari, makai jari. Pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai si kok kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tancuatnya nemu berjaku ketua. Tanah dai kerja bukai, makai tinduak sesindau, makai tinduak sesindau. Tambah engkau goyang dua jemari di tau. Dini dengkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti dah, sehingga badi aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh, gagau dikurang terbjako nyejap. Ini ku sida yame. Bukannya bisa boleh lawin sida kebjako ketuanya dah. Nanti bisa tau lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida, tua ke meliberau. Cashnya, cash. Lagi meliberau nyu. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pulai risterlia serinya. Nyin pedak di atas sadau nyin. Nyum biar dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingnya munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti dah sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam desiko anak mai orang jap. Kediri, nge aku tutu-tua kediri daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedan mu dek. Aku tau tu sate nyau. Duit simpan tua nyau macam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
2: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Si ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimir.
3: Lah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon ada yang duar ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kak agak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skim najab.
2: Amai kau dinyok. Saya sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tu akan enggak perumahan. Tu atau ukai bisi piko, kena nyungkur, enggak rumah.
3: Nih, Nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nemu tadi Pak Juah dinya. Nih, namanya Pak Mak. Tadi beli ku tadi nih. Anto, nih ya tu.
2: Dap, mai, Pak Mak. Beli ini tadi nyong. Nyong belema, asal nyong menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli Pak Mak, nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke market pagi tadi.

0: Kak murah, sikat baru ke 15, beli aku mata dek. Tawar ku 10 ah ke terubah tadi jap. Tang meningai indai sindang madah kaku sigat sekumbang pula air Australia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
1: Keep the change? Tui, kini nyau. Temu pahit. Isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli, udah ga duit tu majak tu sur. Dek, gap sepeneka atai, melanja ke Tegal ke Puji ura sigat. Ya, main meri aku RM20 nya. Ni piang pao pamak ke dekak dek. Padah aja. Tuk lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepas. Ya, main bandar cekedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
0: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, ke muji ku sigat. Nah, set ge ya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi karena ya. 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Mesek, kenya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
1: Berapa sikat, Rek?
0: 15.
1: Kelita.
0: Apa dia, nah?
1: Lagi lo kok ngira-ngira lo. 20 ikat, RM300. Sarinya?
0: Ya, meh.
1: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cau, cap, si, uliu. Apu! Aku bisa akal, nyong.
0: Nama, ya?
1: Aku bisa akal.
0: Gini, kena?
1: Nama, dagang, ya, kepatuh, gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asaku, gagak, peguang, pamak. Yang besar. Sari 300 sebulan 45 juta.
0: Apa ni jap? Pamak berdendang besar. Ni nak apa besar jap? Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
1: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak satu yang tadi. Second dua, kelalu mayu utai tanya. Ah, tu ketiga tu. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mendak nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau. Ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
0: Apu?
1: Argentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
0: Kampung Tai.
1: Ya, jap. Kampung Tai.
0: Amai, kena jap. Tang ada kedua tua cukup, jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadian, nyakai. Ukainya mudahnya, jap. Malnya mal, muni, jap. Kak pendanginya ubah biang tua, jap. Nah, tang penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nganti, jap.
1: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali, nih, nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
0: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup mensena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngenak maku bae di kuncuri jap.
1: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak denya ari pala patuang. Lalu ngke baru ngagain dur ya ke asalnya bapalak limpo. Dengar dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bak tiang api ya. Aku bisa beda advertisement mudek. Advertisement siap ngelumur telepon ya ke ditampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudek. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nadai ngena gerintau. Nemu gerintau dek.
0: Mata gerintau ni jawab.
1: Ya, kak buka geringkatnya. Entang geringkau itu mesti ya, geringkat kertas.
0: Pihan, jap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ketua.
1: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
0: Eh, baik. Menurut musah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tu. Bah, kini dia tu dah.
1: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, mi tuan ngomong nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngos sidap nyawa?
0: Ya, aku pihak. Ya, lepas dinda ada.
1: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
2: RCD, Pak Pasar Besai.
1: Nyaw, amai tu, 2 rupiah nyaw.
0: Asai ku ya, amai tu jap. Nih ya, tu saya di jap.
1: Nih, pihak aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos sidap ya. Ya, nama pada sidap ngagak dia buat telepon kemarin nyaw.
0: Nih, sidap madah keluan kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak ajam sayen gerimian.
1: Oh.
0: Ya mentua saya ku jap biji peda di nyenda di nama kumpeninya. Syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Ha, kenyak nama kersebut kemarin jap.
1: Nanti apa? Dulu dia kayak ketuanya. Lagi aku tuni dari belakang.
0: Aku baru gak dulu. Udah kemari aku gak kul. Tuni kayak upi aku baru gak. Nada yang guna beli tua dah kedunya aja.
1: Nah, dek me dulu. Ya gadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ini nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya gak ketemu aku. Alayam dek.
0: Aku baru.
2: Datai ba upi serikat.
0: Hello, anybody home?
3: Wuih, ya di rumah kita.
0: Bisa orang aja.
1: Entah nyau, tak kok bisa dengar bunyi radio nyau. Rap FM dengan aku. Masa Rap FM sudah? Dengar dengan bakal nyawa Xiao Yin nyau.
0: Kemana dia bangga dengar Rap FM, Jap? Pas apa ke Xiao Yin, Jap?
1: Nah, DJ ya. DJ gawak bar Rap FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bapak program antara stesen sidak ya rinyamu deh. Lagu Puyang. Bas Uyen nyam ku minta.
0: Ini ke lagu Puyang menjap.
1: Nyai, lagu Puyang dengar. Foto bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
0: Parai lah bandit tu jap. Nada yang teh kena temu deh antau.
1: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya, apa lu alih-alih memunyang?
0: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dada sorry tama kami dua itu pia toke.
1: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu mebujang ya bujang.
0: Nah, kami dua imenya toke. Nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemari lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto mujab.
1: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dia tuh dodo memujang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang memujang. Kami mana tuh company? Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company? Itu bujang, tolong orang tu company. Abu nyau, tebal main gremian tu kanyau.
0: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
1: Ayah, anang ilau mana bujang? Anang mayu luneng bujang. Dia seduai sayen tu aja, luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan. Bah, anang mayu luneng nyau. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kamu itu 2 juta ya. Oke mimin.
0: Anang bekenya. Dek jap. Iga gedein dah jerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia soba. Nyap dari nama penyadi tua jujual. Jadi supervisor sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama teh grimin tuh jap.
1: Bah nanti pihak. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku ningak aja.
0: Oke, tu ningak nek. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
1: Singkuang.
0: Company? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
1: Aku.
0: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, 2 ya.
1: Nggak gitu.
0: Ngau syarat. Isi syarat dap.
1: Nama syarat dah.
0: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses. Processing fee
1: 500 ribu.
0: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
1: 700
0: lima yungahnya jap. Bisa jap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Nama tu nyelai mai grimian tu jap.
1: Ya menyau. Nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Ya mai akan nambah.
0: Lagi bisa jap tu pedah deh jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap. Ambe nak tu ke tu jap.
1: Nyak engkau nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak gak kuirannya. Teng bas nenteng kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama bejameh buna kegerimian gak pia.
4: Ha, anak mayo luneng panjai memunyang. Saya naja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
1: Kak saya naja nih. Ya, kan saya naja nih.
0: Ya.
1: Tuh ya, tuh ya. Unyau. Uruskan. Wajah.
0: Nyat, along, bukai kak nulung. Tang minak kengiga untung. Pinjau meh, bak agensi kedik kebenar ke perintah.

Kalawa Rentang Gali Hari YFM Hari Besai Kita ke Sarito Hari Raban Bangsa Kita Malaysia 31 Hari Bulan 8 Tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone Kepada Kenapa meh Utai babelah kebuan din Kenapa Nak boleh ada kerja ala bangsa buan tu deh Kak kita itu tadi Nunu ngai kenambah kia Salah hari tangkap orang ke kita Kamu dah sabar dulu meh Nanti Ari tonyo ngasuh kita ngerja pengawa bak tanah ngambil ke ndak untuk repa lagi ngambil ke lantang meh meda utai ke bak belah kebun dah dia okey jadi mulai baru kita ke Sarawak pasar Kuching gitu pemudah mendiang kawa ngelah tengah hari Aria bagiwan YFM Sibu hanya tadi ungkop ya ke Sarito Idar ba Ari 1 lalu Aria Batang Rajang udah kita kemudian kita kira undur baru meh ke sungai Sarawak Pasar Kuching yang nampung semaya 24 jam Sari YFM tindak ngetu-ngetu segulai sejalai enggawa kita semua okey jadi makasih buat kutari hari adik kucing megeri itu dan ya agi bersebuan bakiah nadai konggau ya kapenda semua aktiviti kita nyawa terjanggal ba hari besar itu dan ngawa bukan tadi alasan dur kita itu ndak boleh ngerja ngawa ngau diri semilih dalam rumah laban ti dikerja dikira apa ngawa utai kerja dalam rumah tu tadi nang mayu ha ti kita berarti ke semiannya minta muak minta sapu ha, ni ke sarang pelawak antaranya belah lekat di belah tabir belah jendela dia atau mi awak nu kita mesti rumah kita yang pun tapi ya baki ya okay? Jadi maya berita ke dia kenang ke aku dah tu lagi tentang sebelumnya lagi terus mai kita semua berperindang segulai sejalai kita ba rentak ngali hari ba arian dua belalak kita ke Sarito lagu ke Dibai Antonio Piring Lapan ba rentak ngali hari ini lagi seminak ba YFM

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Berkenaan ke sebuah kita ke Sarito kalai titih ke penerangan ke sini pedal kaku pak berita so kabar kita ba suara Sarawak Sarawak itu yang pu akuliti darah nayau datai ba ikas ya ke cukup ndak berpengerai lalu pihak mega dan tulikun ba semua 13 stesen no mantau kalai indeks IPU ya ke dibaca tu ya ke mbih nadai pan ba paras ya ke sederhana aja. Okey, lalu berkenaan ke baca IPU indeks pencemaran udara kita pukul 12 tengah hari itu tadi ke alai tadi ba Serian data batikas 463 ianya ba ikas bahaya, Semerahan 336 bahaya, Kuching 343 bahaya, Seri Aman 330 bahaya, lalu dia serikai direkod ke ianya 277 ba ikas ke cukup nak menah ke pengerai, Sibu 228 cukup nak menah ke pengerai, Mukah 220 cukup nak menah ke pengerai, lalu dia Menua Bukai Kabupaten Semelajau 184 nak menah ke pengerai, Miria 170 nak menah ke pengerai, Bintulu 166, Kapit 163, Ngapai Megalimang 160. Lalu tiga yang ke penudi disebut tadi Paikas nak menah ke pengerai. Berarti yang nyoka Selampur menua kita di Sarawak meh ke dia tu ikas pengamah angin dia nang cukup nak menah. Berbagai adab ke selatan itu udah ada tebak ikas dia ke bahaya kujaku ke mayari itu. Lalu ngenang ke diri itu pagi tadi galbuh maya mulai ke diri hari lalu bantu ke Kuching itu dia semanjaya jalai tau pada kenyau nang tu berapa terang wai. Aku tak ke di pedak kelebih lagi udah rembus ngagaya menua semujan nyentuak ke Serian. Nah pun benar ngiciang jalan jadi kita ia ke bebaik ke perangkat pengangkut bah highway Pan Borneo jam itu nada salah kita tahu masang api tajapan hari di pedak beka keterang tang kadang-kadang bisa bangsa mata orang ia ke ulau beka kuto me tenang tu pedak weh kita orang sekedar jadi nada salah kena me lampu lo like nyam pasang kita dan awak orang ketawa kita amat meh kok tadi kita itu tadi liku ini ketawanya kayaknya nemutainya ini namanya juga punya masang api hari siang bah kati nanti mata orang kena medak deh nyarinya meh siti hari safety itu ke cara kita nyaga pengelikuan diri bak jalai alun maya hari ke balat na bersebuan jam ya ke dia tau lalu ngenang ke berita yang kemudian daripada aku mengabar surah berita kita Sarito berkawal ngau sengkabung mua ya ke cukup laku bak pasar nyerombak hari ti bersebuan tu kalai tiap rak nur berjual ke sengkabung mua bak premis pamasi kelebih lagi nyau mayuh udah susut kelebih lagi hari yang minggu nyen kembali ke Tegal baca ikas pengamah gaya angin IPU ti datai bak paras ya ke berbayar jam ke dia tu lalu tu nanda ke nyau ka Selampur orang di menua kita ini tu nyau udah nemu lalu pihak mega nyau udah berhati ke pengeraya dirimpu nyeng kawam balas dah ke nembia ngau ya ketua lebuah maya pak luar rumah lalu berapa itu premis ti ada berhati ke reporter lebuah maya datai di Kuching itu meda kebarak tu tadi bisi berapa itu stoknya udah habis dibeli mensia mayu. Ha, nya mentari guna ya maya kita ke kena pesan kamu motor kena jaga pengerai di rintang. Siti je pesan anang kita beli panic buying. Gerti tadi panic buying tu kita beli nyau di buruang memayuh mengalus semua berbuat ke beli kena mayuh laban kelalu lagi ngucuang ke ingat kita punya kes COVID sebab yang sentua ke bisnis kena orang tu nyau berambil untung nyawa sengkabung muanya warga ke kelalu tidak patut ketika lama panic buyingnya. Jadi beli sikit beli tak bunyi kena tadi beli itiah ke ikas ya ke perlu atau ke berguna aja. Nanti mesti sengkambung ya ke ketinya botol ya ke boleh dibasuk baru kena maya kita maya kubir coba lagi boleh kena kena mekia. Okey, jadi kita tu lagi pukul 4 bakal selama kita dekat headbagging bawa YFM Rock terus segulai sejalai ngau kami anda benda kini-kini YFM nangis segulai sejalai ngau kita belama kembali lagi peninga kita di kapit oleh mendiang ke awak rentak ngali hari YFM ba frequency 94.3 FM.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah!

Rock ba Arya Besai kita ke Sarito Arya Raban Bansa Siti lagu Patriotik Iban ke bernama Terabai. Lalu kepala rockers kita itu mendiang kawa YFM Rock ba Ari 1 Sarito 31 Ari 8 tahun 2026 YFM Rock kalaibah seleksi lagu-lagu kita ke satu tentu ya lebih bermain ke lagu-lagu patriotik ngau piak mega lagu-lagu ya ke bersebut berkawal ngau penghidup kita manusia bak dunia ke maya ari ngau piak mega tanah air kita menua laban kita nemu bahari araban bangsa tu 1001 utai ya ke uliah disebut uliah dikenang uliah dilansak kita bak tiap leka lagu nak ngira lagunya tadi lagu yang kemerangsang kita ngasu kita taluak ngasu kita saya wagi ngagem menua lalu bisik mega lagu dari madah ke apa nyino ati kita medak penghancur dunia tu dikerja ke kita hari pengilap ngau pengamu dirimpu lebih angkai lagu tu ngambil kita sedar betapa kita itu tadi berguna kamanya luar tentu ke kuyang tuju menua kita yang ngambil ke Malaysia tu lalu tetap likun ngau hapia mega terus terbilang nama ngau pia mega jalan harita tiada dengar semuanya berpun dari kita yang buah peranak menolong bisa ya ke aku nemu dan yang segi sayau ngagai menua kita siapa nak sayau ke menua dari buah laban bisa mega sempama ti nyebut nur kita terterap tertingkap agi dikenang kita anangi nur kita tetap berhidup lalu nyentuk ke ngasuh kita senang lantang besai nyentuk ke dia tu ok nyepanya maya jaku pemuka kita ibak YFM Rock bakal disebut aku seleksi kita sehari tu nang mayu lagi berkenaan ke bak lagu-lagu patriotik yang pemuka lagu-lagu nur kita itu ngenang berkawal ngau megak ya tanggung pengawal kita ngagai bangsa ngopi megak ngagai menua kita lalu ke sekali tu maset YFM Rock haram headbanging kita ingau setiap lagu ke Dubai Rabana Masterpiece dur kita headbanging ke sekali tu.

kita mulai kepingat ngau Siti lagu patriotik yang kesuah didinga kita hebat TV ngau piam ngau radio datang 1987 sebuah lagu mereka yang rebah. Tentu ya tadi generasi tahun 70-an, 80-an ingat apa lagu mereka yang kerebah tu. Tiap kali benda katun pukul 7:30 benda katun suah dipasang orang lagu tu. Habis katun pun lagu tu meh dipasang orang. Jadi nama lagu mereka yang rebah tu keamat ya. Jadi lagu mereka yang rebah tu nya Siti lagu patriotik ngenang ke orang ya ke udah tewas kuyah ku kita kemarin tu tahu ke sudah ya udah terpejuah ba penusah gian dadah. Lalu lagu tu kampanye lagu kempen anti dadah ya ke dia keluar ke ba album hitam putih kehidupan dalam tahun 1987 yang tadi Siti project di keluar ke recording EMI Malaysia ngau sawup ari jantan kuasa album anti dadah tau ke dipuntang ke ngau nama anda. Lalu ba lagu tu tadi lagu tu di terkebang siku komposer yang ketebilang mayanya sobat ngau dia tu megak siapa nalala Fauzi Marzuki ngau pihak megak dia sawup penulis lekau lagu yang ke terbilang megak ianya tadi Hafsah Afsan. Lalu ba penyanyi yang ke BC dalam projek lagu tu ya khususnya dah lagu tu ianya tadi nama-nama ikon yang ke cukup besar ba menua ke Malaysia dalam tu kita mesti Sarifah Aini pihak mega Sriman Haji Arshad Sila Majid ngau pihak mega Mayu Hagi artis yang kebukai tinggal diri sida ianya tadi Serwan Saudariti National. Lalu Serwan Saudariti lebih lagi ba leka lagu tu nang yang madah ke betapa labuah ya Siti-Siti bangsa ngau Siti menua ke Tegal Arya dadah. Lalu lagu tu mega nang ya jadi kelalau jadi ke tenggau ngagai kita ngambil kenyatari nak pejuang ngau dadah ngau pia mega ana mega kelalu ngukum sila ia kuda terpejuang lalu nanti udah tarik miang sila baru pulai ngagai punya asal tu ngambil ke sila ia tu pulai bakas nama lalu jauh Arya dadah artinya tadi sawab sida nyawa kediri ari dadah anang nyawa sida ngai ke sedaya nyawa semak sesemak lagi nyawa dadah nyam tadi Siti lagu patriotik ke mana mega dia kenang kita jemani ya ke dia tu laban kita ya berarti ke penusah gian dadah tu na nemu membiah ari suba kelia punya nyentuh ke dia tu bapa mayuh dah jadi mangsa bapa mayuh dah rumah tangga tau kenya tadi ya, ruang bilik ke ancur tegar ke penusah dadah tu. Jadi ingat kak ya ketipan anak sesekali berkena tahu ketika nguji dadah tu jadi ke kaban kita semua. Okey, terus happy king ba YFM Rock Arya berapa pasal kita ke sekali tu lagu kedua Azlan and the Typewriter Bahtera Merdeka.

dari band legend, ianya tadi ya Deep Purple. Siapa orang lama toko tank tenang adalah band Deep Purple tu, lagu Soldier of Fortune. Setiap kali lagu yang ke suah dibaik lebih banyak kita sama gaya palan-palan pemerintahan lebih lagu tu baik metafora pada lama hidup siku-siku. Lalu berarti lagu Soldier of Fortune tu ke Mike Tri tu metafora ke orang yang ke kelalu ke nguji nasib atau ke ngagai penyenang penglantang dalam dunia nyentuh kia nyonak ngasai ke penghidup ya ke normal nyentuh ke lebih maya datai ba siti tikas umur dia yang ngasai semua tai ya ke patut digapai tadi nemunya teberayan happy ya ajak tegal hingga lebih nyamai metafora ya ke dikeluar ke ba lagu Soldier of Fortune tentunya asai resal dalam hati siku-siku ti lenyau semua tai dalam hidup ketegal ke lalu ngagai siti ajulua ati. Badia ketaya uliah berarti betapa pandai ya bekeli sebandi purple tentunya David Coverdale ngawa pihak mega pemain gitar sudah Richie Blackmore naga lagu Soldier of Fortune ti dikeluar ke dalam album Storm Buyer tahun 1974. Okey, jadi nama saya jam kita nak datai bah pukul 5 lemai kalai bakal selama jam 5 lemai itu lagi yang terka mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur sebenau kita begulai sejalai baru bacam ya ke penudi awak YFM rentak ngali hari lalu kena ujung ke megak ya program YFM Rock ungkup ya ke Sarito 31 hari berlapan tahun 2026 hari Raban Bangsa kita nutup YFM Rock lagu ke dibai Raban Green Day ya. Terima kasih 21st Century Breakdown bertemu baru kita minggu baru ialah bahari ngau jam ya ke sebakar.

0: tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Sik Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui 3 agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama, dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Rosyasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPO di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Seri K iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPO mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada

0: tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua PRIOP ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang Wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit digagak. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bagi pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemeta madah kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka. Trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Merban bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
5: Penglepas ngekitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat, Kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawa.
5: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerja

0: agam semaya ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa celap ada lindap belama alai semua mupuak ngerenut ngigak pengidup baka belut ngau raban semut
1: aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka begawai ke pemaya penglikun menua batan petara aram berebak kita bara berta kemua pasang ke kita gendang tabuh gagah diri ke panji menira bangsa lambang mama perak ke berta semesainya merdeka merdeka merdeka
2: anang bertinggal anang bertedah anang bersipin berbagi bangsa.

0: kepintar nulung ke isu, siapa kekaya nulung ke mensena, siapa ke pemisi nulung ke merisa, siapa kepandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
1: siapa keberani ngiriang ia ketakut, siapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati kepapas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang,
0: tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, meri penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita besar.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
2: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua,
0: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Brother Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kanang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama menumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Tidak diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban tak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Ketekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Ketekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pincin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik II. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup lebuh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau pembeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau servis Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratuk megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintah kebak tengan peluruan bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak kesar itu. Nyak meh sekedari langsak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal yang sejarah menua kitai.

Lagu yang kemujur nyingkang agai final ACSJ pun bulan 10 tu ialah di empuah nuansiko kedibai Phoebe Chloe. Aram kita sama ngagai Dewan Dato' Amar. Tiba kalau ningkan bahawa betuang maya nyila ngericah kagi panggau ACSJ final ya ke-9 ungkup tahun tu. Okey, jadi ya berkongsi ke info gaya riti diperkongsi ke Mad Malaysia. Terima kasih ngagai ya ke berjalan ke pengawal muak kelemai tu. Ianya tadi Siti Hawa binti Ismail ke info gaya riti dikongsi kia kalian muak kelemai tu. Dia hujan di Sadang nyadi beberapa kandang luar di pesisir Kapiut Miring Opia Mega Limbang Tang Tajapia di Menua Kucing Serian Semerahan Sleman Betung Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu hari di Pelabak ke aku tetap bersebun muak ke lemai tu. Lalu muak ke malam itu ke dini hari pergera hujan di Sadang nyadi di Menua Pesisir Kapiut Miring Opia Limbang lalu di Kucing Serian Semerahan Sleman Betung Serikai Sibu Mukah Ngau Bintulu hari nanti hujan tang di pelabak ke terus ada kak bersebun lalu berkenang ke bah peninggi gelombang di Tasik bah Western Sarawak adap ke utara peninggi gelombang di Tasik di pelabak ke hari 1 untuk ke 1 meter setengah peninggi ngau penderas angin ya ke berpuput hari barat ini hari 20 untuk ke 30 km sejam pihak megah di Northern Sarawak ke alai tu tadi ya gelombang di pelabak ke peninggi ya hari 1 nyentuh guys 1 meter setengah peninggi ngau angin ya ke berpuput area barat peneras ya hari 20 nyentuh guys 30 km sejam mikas pengangat hari hari 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih guys Siti Hawa binti Ismail dari Malaysia ke info ti udah dikunci ya lalu pertama kena ngujuang ke awak rentak ngali hari kita hari satu sereto aram kita mendiang ke panggawa cerita tuai bergulai dengan Mr. Thomas Tegolaka bak cerita rampai tusun ya ke enam.

Ya, selamat kita bertemu baru. Bak program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu. Kita nyeratai bak tusun di ke-12 kalai kita lagi dekat dengan ketampung cerita rampai ia kejadi ngau bunsu antu kot lir bak menua kerekumai senanga. Rampai seruai bini ya, serta ngau anak induk seruai ya, menua di menua. Nemuai ngagai apai seruai nai ya, lalu mega ngau sida serumah. Bala sida kinduk ko cerita nyu sampal minta ubat ngagai bini rampai. Tembak lagi utai ketepinta sida inya tadi inya pukai tau kejayau. Kok sekedar kita nyebut kena nguliahkan lelaki. Nama ada gagamat meh. Sida ewai nemu dia udah muliah jayaunya hari bini rampai. Jadi ya ke ngelamat tau dah. Bala sida ke induknya. Jarang ditutu tau ke narai tentu gaya sida ke lelaki. Nah nemu nama kebuah. Nah patutnya jai perlu aku gamal sidanya ni. Udah sedak ya boleh jayaunya tadi. Nama dah. Gakak mati sedak ya udinya. Sedak ke nino, sedak ke darah-darah. Tau ke sedak ke bedau belaki yang tadi. Tau ilah. Jaga bujang kita serumah wai. Ngelamat tu sedak ya lawaman ngau kita. Tenak tentu dipalia sedak ya kita. Ilah asai sedak ya. Ti kita udah kak. Kabisi sidaya mau-mau jamah kita. Tahu lah. Pihak maku jaku sidaya ngau pangan diri oi. Ada besai tu dah nak serenguang iduang sidaya berperniang pangan diri. Gagal nar, bisa nar. Ha? Insuara saya sepik sidaya. Ya muai. Ilah saya sano ya. Dan mu siapa banyak kini kerkumaya sano yang tadi dah. Kengelamak tau nya maya aku ketujuh menyeliang ya tenak lagi buah kia wai bisa hari pang agak gayung pi aku induk siku betelai ngapangan dia dengar lula leki agak sedoyek tawa wai bala induk buka ipan kenyak ma sama belak gaget narati udah boleh jayau tau kepugai hari bini rampainya tadi. Hanya kerama-lama udahnya aku cerita ada orang penyau nadai mega ngulu tau kengeranau sedar rampai sebilia. Meda bekenya di alamai siti bini rampai lalu mai sedar sebilia ya beranau ke diri ya bilia dian. Kada kurangnya nadai ngagai kita lemai itu. Aku kak mai kita sebilia beranau ke diri. Laman bisi utai kena tau nak daripada aku ngagai kita. Pihakku, bini rampai bejaku, nguapai seruini rampai, serta ngau menyadik rampai ke benaman tua. Sebut dia mana, nama utai kerkak depada kedek ke kami. Awak ke kami, nemu kak. Pihak kopai rampai ke benama tungkual tadi. Pihak topai. Lalu pihak megak ngau inai. Adik entua, aku menjadi nak madah ke kita pasal kenuai rampai. Kenuai kedatai kita nak nemuai aja. Ukai lalu mulai ke diri kita nak pulai ngagai menua kukin lagi. Kebuah ya pihak, laban lebuah kenuai rampai ke mula datai di menua kami dian subak. Kami sigi udah beranau kelai rampai tu sigi nguai kaku. Ya ampu madah ke diri nak setuju ke ngagai aku sebab. Aku ngai nyadi pulai ke kita kita ukai aku ngai laban aku nyadi tuai kami di menua sungai Senanga dian udah kenuai pulai lah dia akunya dekat ngasuh rampai tu nyadi tuai kami di menua dian nganti aku nguliah ke rampai tu lelaki lalu megai kami serumah ke bisi 18 pintu. Ukai ngai kami ngasuh lelaki. Nyadi tuai kami dian.
tangga ino kemudian nak tuliah ke lelaki bakaku dah. Utai bukai. Uliah ino kemudian uliah magang-magang te bukai. Minak laki aja na uliah. Sidaknya kaki belaki. Ya kebenarnya bakaku tu dah. Aku nanti nak nasihat. Nak mulai jadi orang rampai. Pihak ko. Bini rampai madah kentua ya. Ah, udah ninganya tadi dia antua laki lalu nyawun. Mana minyak anak. Tiap ya. Tiap seduai nak boleh pulai. Begulai ngok kami kita. Awak kelalu dia merampai. Begulai ngok kita dia. Mana kenyak anak. Awak kebisai alai kenuai indai dek. Nemuai gak dudi hari lah lusa. Di umur panjai lagi boleh mindah. Pihak kau pay rampainya untuk menantu ya bunsu antu kuat liarnya tadi. Ah tiga hari sudah sedak keberanau kediri yang tadi dia malam siti benuang sedak ya ke baru dekat tindua dia sedak tak dengan utai tak merempas labuah buah tengah bilia sedak lo begau dengannya. Dia bini rampai, medak utai kelabuahnya tadi, tak gupung bunga senangal. Apa? Nama utainya, dok? Hari ini penatainya tak labuah bertengah bilik kita di itu. Pihak aku ini rampai, nanya menantu ya. Apa? Tak berketuk ini, bisik penusa, anak kena rampai, dia menua komedian. Rampang bunga senangah tu. Dia kena anak kenua ya. Ngasuh kemudian pulai. Laban dia hanya bisik perusah. Di benua dia. Dia berkata. Nak boleh lama kenua rampai di tu. Laban kami menyana. Nak tahu nak mulai ke diri. Pihak dia kok bini rampai. Madah ke. Entua ya dua ikut yang tadi. Oh nanti pihak. Nadai ko ngau mana ti kita nyanya nak tau nak pulai. Pulai mah. Kati ko ngau dah. Pia ko ni rampai pia ko malamnya. Oninga sira madah diri nak tau nak pulai dia den tua menyadi rampai kebia. Lalu agi bujang maka madah diri ka ngau sira ya pulai ngagai menua bini rampai kian. Tidak kita pulai ke aku dekat mengau kita. Nanya maya aku tinggal ke diri di tau nadai rampai. Pihak aku tua, biar aku ngipar ya. Oh, ngai aku main dia dek. Ila, tenuan udah datai dia. Nuan nak boleh pulai lagi dek. Ila, aku ketusah. Laban nuan, pihak aku bini rampai madah kipar ya. Taman tua tadi madah ke diri nak tahu nak. Ngau sidak pulai ke. Nak ikak. Aku nak tahu nak ngau kita. Nama-nama utainya dia. Aku mesti ngau nitiah ke kita. Pihak aku tua. Majak madah ke diri nak tahu nak. Ngau sirak ya pulai. Ngagai sungai setengah. Anang ada anang. Aku ngai main nuan. Nai buah nuan ngau kami. Ku bini rampai ke? Nak pergi tak mai aku. Aku mesti nitiah ke kita. Pihak kun tua kemajak tadi. Dengan tua nyekeran amat dekat ngau sirai pulai ngagai menua nangas nanga. Dia bini rampai ngkanya nyualah jaku megayanya kini. Ya lu setuju main tua nyengau sirai. Nadai ku ngau madi nuan ga nak lah tangan aku. Ngau menuan. Tang datai dia nila. Nuan nak tau nak dengar ke jaku aku. Anang laban jaku aku. Pihak aku bini rampai madah ke parian tuaknya tadi. Au mika, ni kut nuan. Nak aku ngelaban jaku dia dah. Asal kita hanya setuju, mai aku. Pihak aku tuak, nyawat bini rampai. Nyadi tu dah rampai nak munyi, ni ngah menyadi yang nyebangan majak. Keran namat kak ngau sidaya. Au dah nyaris hiti. Dia sudah rampai pan yang kiruah kan yang dia kediri kerekat pulai ngagai menua bini ya. Bunso antu kot liar.
Sedak ya lalu ngegak utai kerekat baik pulainya bakal benih padi. Benih padi ima ya di menua kita tahu kertanam kita bumai dah. Ngambil kebisi di tanam sedak ya datai dian. Laban rampai kenyongai makai asik bak menua bini ya dian. Laban asiknya tak lain asai sepi ya. Nama kenya dia rampai mega lalu baik namanya berbaik ke kerban kerkena bumai berkasarat duku sak kapak sak beli uang ngau mai wame utai bukai tadi ya kerkena ketemin sia bumai di dunia tu beraupan mai ke sidaya maka berau puluat udah cukup tiga hari yang tadi sidak perlu mupuak ninggal ke menua sidak rampai di batang mandai. Berat diri kutai dah baik sedak rampai seduai tua. Ngemak semua kerban kerbaik kian baka kerban kena bumai kutai bukai. Bini rampai ngemak anak seduai ya. Lepas anak yang tadi ke berdau tau berjalai iga dah ke diri. Nama dah berjalai mesidak yang tadi terubah sedak dengan jalai tawas ke selalu di tebas selalu di tengah orang lama tu tang nyau ke lama-lama sida apan nyau masuk ngagai kampung tuai. Jadi tudan tua makin lama sida ia berjalai makin dia nya tadi tak nyau majak lala mentua tu tadi dah nyau bekal ke semadi ya ngemak selabiat ya medak bekenya dia bini rampai lu nanya rampai ni jalai kerkak di tengah sidak ya. Nak ku nemu tak barang baik dek meh. Pihak ku rampai nyawut bini ya. Tak ni ke semak. Nyama tengah kita yang ambil kejampat datai. Pedak di intuaknya. Ni rekan uliahnya berjalai ngemak selabiat ya. Ngetu nak lama kita. Aku dekat ngiga tepus bungai. Pihak ku rampai. Mana kita yang tengah menua ke di tengah kita mansang subak. Ngambil ke kita yang empat datai. Pihak ku ya madah ke bini ya. Ya perlu nyau dia nyak limpang hingga tepus bungai. Udah ya boleh tepus bungai dia sudah perlu beratur. Duduk memanah berpegai bak batang tepus tadi. Rampai duduk ada muandar udah nyantua. Lalu di belakangnya bini rampai merap anak ya. Ada yang tua nak tahu duduk ada belakangnya ngai ketinggal lagi pihak aku bini rampai pihak aku udahnya sedah ya perlu duduk bawa tan tepus ke depan sedahnya tadi ha. Kita pejam ke maga mata kita adik tadi nak menjam ke mata adik lagi tinggal ni nak uliah ngau kami pihak aku bini rampai au ika kutudahan tua tadi kak ya tadi aku sih ini dia nama jauh teh kesebut deh pihak aku ya udahnya tadi bini rampai lu bijaku tadi kak bijaku tahu gak deh tangannya sekali-kali dia mencelak ke mata aku bini rampai pada kipar ya udah sedak ya sedia magang sedak perlu angkat sepi tua tangkat mebatan tepus tadi ya saya keterbaik. Tuduhan tua nak munyi semampai mejam ke mata ya belama. Ya lagi nganar ke jaku ipar ya, ke ngajar ya, nak ngasun celak. Nak tahu sekali-kali, ngai kia tak tinggal. Nyalai. Sidak ya laju waman. Sepi rampai ya, saya keterbai. Namanya tadi sepi tua. Bisinar ya, dekat. Namanya celak. Kak medak berkeni sedak ke depan batang tepusnya. Tak ya nak ke berani celak ke mata ya dah. Laban udah cukup ditangkan ipar ya. Sigit nak tahu celak sekali-kali. Nama berdau rasuah. Tak detak ke piam ya. Ya. Nyalai balap ni yang mayu. Tusun di ke-12. Cerita rampai itu di lengkap ke kunakak tu dulu. Nyalai. Udah tu ialah ketelinga ke tusun tik 13 begini ku gaya penatai sida di menua sungai Senangau nyalai serara kita
Nanti ketemu baru. Mukwa ko. Bye bye.

Okey, 31/8/2026 Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan untuk kita semua ke Dinto tiap 31/8 ninting tahun. Dan Stephen menggulangkan kita Serito Basiman Sada Lemai. Kita bergulang 3 jam untuk angkat pukul 9 malam tu lagi. Terus ninggal ke kami YFM. Asimen kita ke sekali tu. Merina kita ngal lagu Hari Maya. Lagu Aku Sayang Kenuan. Terus berpindah dengan kami. Bisi info serta mega merindang kita ngau lagu-lagu.

Madok Kamah. Agi Madok Kamah. Ianya 438. Sri Aman 335. Agi mega batikas di bahaya. Bukan dah mana ke pengeragi. Tikas bahaya. Serta mega kita berarti ke menobokannya tadi korang. Tajapan korangnya tadi. Agi batikas di namanya ke pengerai. Kelebih agi serikai. Enggak mega sibu. Yang kawan mega muka. Tikas amat-amat namanya ke pengerai. Semelaju mega bekenya. Bintulu ngau kapit agi batikas nak mana ke pengerai hanya corak kuning yang kebukanya tadi corak oren miri ngau limbang mega corak kuning nya tikas pengamai angin ya ke pemaduk kamah kucing serian semarhan ngau mega Sri Aman tunggak ke selatan Sarawak itu segi balat amat angin kamah nya alai kita ke bisi pengawal ba luar rumahnya tadi nak udah nak dikerja kita nanti udah habisnya telur, terus tamak ke rumah atau ke terus pulai ke ngagandur ya ke betutup aku tadi lah nguji ngiga bak farmasi ngiga mask N95 mask kena napis debu ya nadai setua tebal lagi farmasi nadai setua dan kita ke bisi nasib ke ngiga bak farmasi ke semen no kita dia atau giga dia tu meh leban ya kau dah ditanya aku berskedan do di farmasi itu tebal lagi madah nak dai agi setua leba orang nangi ke pengenai mana dah ok udah tu lagi berdeka bergulang kau Dominic dari YFM Limbang bak hello Y Limbang kita tinggal ke dulu dari Gap hari dari Wooden Gun.

Gabriel Faris Louis, 10 jari. Okey, dikas pengamai angin di Kuching 376 dekat ke Diato, lalu di Semarahan 353, Sri Aman lagi ke Mado Kamai angin ya 438. Okey, 438. Serian ke Melayu ke Mado.

0: mulai baru di Helawai Limbang. Jadi berita terubah peningat semua. Artis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang atau Kaipa Lama Limbang dekat ditutup untuk bersiap mayu.
1: Kebisi dengan Helawai Am Limbang bakal kelemah itu. Vaksinasen anti rabies percuma balawas enggau Limbang apa bulan Oktober.
2: Mulai kami di Helawai Limbang. Nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peninga semua. Hello Y Limbang baka ke lemai tu. Jadi pemegang beri selamat hari kebangsaan ke guys semua bala peningah ke bisi bergulai ngau kita baka ke lemai tu. Jadi gintir aku ke lemai tu nusi sekedar berita ke dekat nyadi di Limbang ke lebih lagi. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku peningah yang berkawal ngau siti pengawak atau ke pengawak berjual ke disebut Agro Tamu Medamit 2026. Jadi pengawak tu dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026. Ianya hari 6 ke dekat diadu ke Bak Dewan Terbuka Nangga Medamit pukul 7 pagi. Jadi pengawak tu diatur jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang ngau sawab hari Majlis Daerah Limbang. Jadi ngagai kita ke diau di Medamit atau ke di Limbang atau ke semak pendiau ngau Medamit, kita tau datai nguluk pengawak berjual Agro Tamu Medamit ke dekat diadu ke 5/9/2026. Jadi ke siti tu inya berkawul ngau siti agi pengerami ke dekat diatur di Long Tenguak di Lawas berlabuh hari 4 hari bulan nyentuh 5/9/2026. Ianya River Rafting Challenge Festival Long Tenguak atau ke Festival Lumba Rakit Sungai. Jadi batu peninggal semua sekedar hari pengerami atau ke pengawak atau ke peket ke bisa diatur yang kawal peket main ball terbuka ke diatur 4/5/9/2026. Jadi penerang keselia berkawal ngau peket main ball tu kita tahu nganyung nama ngagai dawat atau ke WhatsApp bagi dawat 0109738676. Berseimbai ngunya mega pengawak ke atau ke peket ke bisi diatur yang kawam peket ratu pekayan tradisi tradisional kena 4 hari bulan 9 2026 pukul 5 pagi. Jadi atur atau kesarat peket tu ianya kita ke dekat ngulu peket tu berumur 40 tahun ke atas ngau udah beruang bilik lalu wajib kena pakaian tradisional okolot. Pi mega peket rakit tradisional ke dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026 inya hari 6. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pengawal tu kita tau telefon ke Gairuni L atau ke WhatsApp Gairuni L 0138216434. Jadi ingat tadi berkawal ngau program Long Tenguak River Rafting Challenge Festival ke dekat Datuk 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi Siti dagi pengerami ke dianti-anti kita di Limbang lebih lagi ianya Pesta Limbang 2026. Jadi ngarap kaya mujur diatur kita sama bersampi ke gaya hari kita itu tadi nyau bajak kurang sebun. Jadi nanti ni dia ke program tu dekat diatur 17/18/9/2026 bawa waterfront di Limbang. Jadi bisik dua kategori dipikir kayaknya kategori bidar ngau kategori tunnel. Jadi ba kategori bidar bisi dua kategori dipikir ke bidar 15 kuasa kuda ngau bidar 30 kuasa kuda. Lalu ba kategori tunnel dia penganjur bisi nyindia ke kategori tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dua selenda, tunnel 30 kuasa kuda 3 selenda, tunnel 40 kuasa kuda 2 selenda, tunnel 50 kuasa kuda ngau tunnel 45 SST. Hanya tadi sekedar kategori ke bisi dipeket ke berserimbang dengan Pesta Limbang Limbang Powerboat Race 2026 ke dekat diatur bak waterfront di Limbang. Jadi penerang kesilia berkawal ngau info-info atau ke berita-berita di Limbang kita tahu bergulai ngau aku disadari Limbang nintiang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Nah, kat tu dulu berita atau ke Hello Y Limbang, kita terus ke YFM di Kuching. Terima kasih YFM di Kuching.
3: Maya hari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: So, cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah hari sakam anak bonsu. Jadi pesan madah ke binia, timah tau ke sati anak sandau. Udan adai kena 30 bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan bak rumah mulu, Muara Payang, Tanah Putih. Kaban belayan bak rumah Sumping, rumah Semaring, rumah Sid Belawai, Tanjung Manis. Kaban belayan di Stalun, Mopong, rumah Mahupun di Sungai Tajang, rumah Murah di Lubuk Nibung Kabung, kaban belayan di Serikai, Lubuk Ringit, Sungai Berangan Seberang, ngau kaban belayan Kebukai di Nalai Dirintai Kedito. Jadi pesan untuk madah ke timah atau ke sati anak sandau, udah nadai kena 30 bulan 8 2026. Lalu kaban belayan dipinta datang ngagai rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang, Serikai. Ni yang dekat di Senggai, pergilah 1 bulan 9 2026. Lalu dekat di Anjung kena 2 bulan 9 2026. Lalu isi berita pesan madah ke timah atau ke sati anak sandau, udah nadai kena 30 bulan 8 2026. Ni yang dekat di Senggai kena 1 bulan 9 2026, ba rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang. Lalu dekat di Anjung kena 2 bulan 9 2026. Pesan angkan kenyap, pesan pemati megah hari lentak anak jalak atau ke Indai Mona. Jadi pesan dituju ke ngagai Dereti Ramba di Kuching, Ramba anak bungkul di Jungguk Mawang, John Jaya di Kuching, Stephen Kalimoto di Kuching, tuai rumah tuai ba Kampung Belimbing, Batu Nam, Serian, kaban belayan di Balai Ringin, Sibu, kaban belayan di Sungai Belalang, Seriaman, Julau, Brunei, Bintulu, Miri, Kuching, Semanggang, ngau kaban belayan Kebukai, Tinala, Derintai, ke Dito. Jadi pesan tu madah ke Mona anak Melaka, Mona anak Melaka atau ke Indah Maril, udah nadai kena 30 bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31 bulan 8, ngau 1 bulan 9 2026, baru rumah Bungan, Batu Lapan, Jalan Uyak, Lamak, Sibu. Ni yang dekat di Anjung pagi 2 bulan 9 2026. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia, kita boleh telefon ngagai lentak anak jalak tau ke Indai Mona 019-88-93-412. Nandu isi berita nyeri pesan madah ke Mona anak Melaka, Mona anak Melaka atau kain dan meril, udah nadai kena 30 bulan 8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 31 bulan 8, ngau 1 bulan 9, baru Mahbungan, Batu Lapan, Jalai Oyak, Lama, Sibu. Ni yang dekat di Anjung kena 2 bulan 9 2026. Ya, pesan ke baru diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami buat WhatsApp ke sekali itu, pesan pemati Ari Sandum anak hitam tau ke Sylvester Sandum tau ke Megat di Kangau Apai Dayang. Jadi pesan madah ke Piau anak hitam, Piau anak hitam tau ke Indai Banta, udah nadai kena 30 bulan 8. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 31 bulan 8 2026, ba rumah Rendu, Skimbi, Meradung. Jadi ni yang tu dekat di Anjung pergilah 1 bulan 9 2026. Pesan dituju ke ngagai kaban belayan di Lubuk Mawang, DJ Sebawah, Sedabai, Menalun, Senonok, ngau semua kaban belayan Kebukai di ngelala ni yang tu. Ok, ke sekali tu pesan pemati mega, pesan madah ke Biah atau ke Mujan anak Edwin Encam. Jadi pesan madah ke pesan tu mada ke niang lusing, pesan mada ke lusing anak acung. Udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Sengai berumah Yempo, rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Desa Nama Desa Damai Bintulu. Jadi mayang nganjung niang tu berdau ditemu, lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Kenawin. Sungai Kawi Bintangua, Kelepok menggap di Bintangua, Julau, Meluan, semua kawan melayan di Puak Ai, ngau kawan melayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silih telefon ngagai Biah dan ke Mojan 019-48-96-163 019-48-96-163. Nandu isi berita pesan madah ke Lusing Anak Acung. Lusing Anak Acung dan adai kena 30 hari bulan 8. Lalu dekat di Sengai Berumah Yempu, rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Desa Damai Bintulu. Mayang Ganjung ni untuk berdauh ditetapkan. Datuk lagi nampung baru macam pesan bukan, terus kena tak ke pesan bawah WhatsApp ngau email YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Okey, pesan ke sekali tu dari Stephen Teriang Ana Ringkai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggalala Ringkai Ana Empari tau ke apa yut. Jadi pesan madah ke Ringkai Ana Empari. Ringkai Ana Empari tau ke apa yut udah nadai kena 30/8/2026 lalu niantu dekat disenggai kena 1/9/2026 yang hari 2 lalu dekat dianjung kena 2/9/2026. Jadi nadai di padah ke dini do nyenggai tang Stephen Teriang bisa madah ke hari ini penataya kumlabak ke niantu dekat disenggai ba rumah riti jalai ke jadi Sungai Baku Bintangur. Nanu isi berita pesan madah ke Ringkai Ana Empari. Ringkai Ana Empari tau ke apa yut udah nadai kena 30/8 serta dekat disenggai kena 1/9/2026. Jadi pemati niantu nadai dipadah ke dini nunggai dan anak ia kangen jawab pesan tu madah ke penatai hari rumah riti jalai ke jadi Sungai Baku Bintangur nyalai kumelabak ke niang dekat disenggai ba rumah riti jalai ke jadi Sungai Baku Bintangur. Pesan nangkan kenyak, pesan pemati megak. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kaum belayan di Penurin, Saka, Buyung, Nyelutung, Temawai Lubuk, Pematuh, Pasar Atas, Entanek, Naga Buai, Engkabang, Lubau, ngau kaum belayan ke Nalai Dirintai ke itu. Jadi pesan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30/8 lalu dekat di Singgai Sarito 31/8 lalu niang tu dianjong pergila 1/9. Jadi pesan tu minta kita tu tadi datai ngagai Nur ya ke bisa dipadah ke dito kalau pesan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30/8 lalu dekat dianjung 1/8/2026. Nadai dipadah ke Megak Dini Nur Nyenggai niang tu tadi dan niang tu di Singgai Sarito. Pesan angkan kenyak, pesan dari Afida Anak Mbin. Jadi pesan madah ke laki ya Philip Anak Pang. Philip Anak Pang tau ke Apai Umeng udah nadai kena 29/8 lalu dekat di Singgai Sarito 1/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sari, Awiak Seratu, Nyiar, Pelunga, Ibus, Seriduh, Beratung, semua kabar melayan di Kabang, ngau kabar melayan ke Bukai. Jadi niang tu dekat di Sengai baru mengkasan Sungai Pasir B, Kabung. Lalu penerang ke Sili telefon ngagai Afidah tau ke Indah Umang 011-2966-0223. Okey, 011-2966-0223. Nandu isi berita pesan madah ke Philip Anak Pang. Philip Anak Pang tau ke Pai Umang udah nadai kena 29/8 lalu dekat di Senggai kena 31 lalu niantu dekat dianjung kena 1/9/2026 di Senggai malam tu lalu dianjung pergila. Lalu niang dekat di Senggai baru mengkasan Sungai B, Sungai Pasir B di Kabung. Nya pesan ke bisi di kenatai ke YFM. Kita akan buka, kita bisa pesan oleh kena tak ke pesan kita by email yfmiban@gmail.com serta megak by WhatsApp kami 0138268422. Proses dulu pesan kita, cek dulu ngambil ke pesan yang tadi terang cukup info ya dini yang gai kemayan yang gai ya serta megak penerang ke sili atau ke nombor telefon yang tadi patut megak di engkah ba pesan ke dekat di anjuran kita. Okey, kita berperindang Andrew Morning James Anang Okan Okan ngaji rangka ngaca mata.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nya tadi oh. Orang air pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang
2: Lasa Jurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: Tai ke pesan ti baru diterima kami jadi pesan ke Skeleto dituju ke ngaga kabang belayan di Niah Ulu Muka Selangau Antabai Julau kabang belayan di Kapit terima kasih anak penguang di Sungai Banyuak kabang belayan di Batu Borak Rantau Panjai Penasu Awup Engkalat ngau kabang belayan di Seratu Tatau serta ke Bukai di ngelala Matthias Mang Angkung anak Kennedy Jadi pesan madah ke Matthias Mark Angkung, anak Kennedy, udah nadai kena 30/8/2026. Jadi ni untuk dekat di Sengai, Bak Fusio, Batu Nam, Bintulu, Jalan Hospital Bintulu, Jalan Yabau, kena 31/8. Ianya Sarito, lalu pergilah dekat di Sengai, Baru Mestiwa Tinggi, Sungai Pangai. Batu Borak Batang Igan Sibo lalu ni yang dekat dikubur kena 3/9/2026 telefon ngagai tu rumah setiwa tinggi nanti kita dekat nemu penerang ke Silia ianya 0111-622-3441 lalu isi berita pesan madah ke Matthias Mark anak Angkung Matthias Mark Angkung anak Kennedy Matthias Mark Angkung anak Kennedy tau ke Ucuk Niang Yud Udah nadai kena 30/8 Niang di Sengai Bak 2 Bengkah Nur Malam tu di Sengai Bak Fusio Batu 6 Bintulu Lalu pergilah dekat di Sengai Baru Mestiwa Tinggi Sungai Pangai Batu Borak Batang Igan Sibu Niang dekat dikubur kena 3/9/2026 Okey, ni pesan ke Baru diterima kami by YFM. 7 lemai itu lagi kita akan dengar ke program Berancau Tikai.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program merancau tikai. Jadi unang-unang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu hanya unang-unang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti biak sekolahnya tadi kena bully mbak siti-siti ndur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai ba peringkat kod ke pemandu tinggi ba menua kita di Malaysia ianya nyau datai ba federal court case tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title case tu maya ya kena datai ba federal court. Jadi bila peringat kes tu munyi kaku tadi bersangkut paut ngau kes bully ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisik lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedis kesiku hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sida yang ngemedis kini biak sekolahnya ianya baketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan kena bol rabi lalu ngasuh ia ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuah maya ngadu squad ting ianya tadi ia lalu diserang dipukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya dan ngejuk kepala yang ngagai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan buat bagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mega malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes begitu bisi nyadi bala peningah orang ke membuli nembiaknya tadi boleh kena tinggang dua itik kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mega buat undang-undang sivil banyak criminal law atau ke criminal case lalu mega nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peningah. Jadi buat segi undang-undang jenayah. Cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016. Cita lima ikut defendant tu kena tuduh buat Magistrate Court ke Tegal penyalah dalam undang-undang Penal Code Section 323. Kita baca sama dengan Section 34 Penal Code. Lalu kena 1 bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya nanti buat kesnya nayahnya sedak ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sedak ia ngaku dari salah lalu Magistrate Court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sedak ia tak tahu kerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semewah tak ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peningah sidak ke jadi pendakwa hanya persecution ngau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus Magistrate Court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ketegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedis Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat berkongsi ngau kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara
bawa High Court atau ke Mahkamah Tinggi, lalu tanya kes tu mega datang ngagai Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal, lalu pengujungnya datang bawa Federal Court. Jadi bala peningat kes ke begitu TBC nyadi semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah. Tang ti yang ngagai undang-undang civil atau ke civil law sidak menggak penulih kena saman orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidaya minta ganti rugi laban udah bisi pedias serta bakal bertubuh ya. Aman ikuan tu lalu nyaman sidak lima ikunya tadi disebut lima iku defendant laban sidak nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sidak lima iku defendantnya. Tang ukai semena lima iku defendantnya aja kengerja pengawaknya kekena saman ya. Ia bisi enggak nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9. Jadi sedak defendant ke 6 sampai ke 9 nya banyak bakal penolong kanan hal ewal murid principal sekolahnya Ministry of Education serta mega perintah Malaysia nya gomono Malaysia ketegal dalam saman ya kenyebut sedaknya mega ndak nyaga pengelikun nembiak ke sekolah maya nembiak sekolah ba diau ba compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ninga ke kes tu ba High Court. Jadi ba High Court saman ke digaga Ahmad Ikwan tu inya disebut forethought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu bala peninga assault tu inya pengawak ke kang medis ke orang nyau ngasuah inya bakal serta pedis. Jadi battery tu bala peninga erti ya ngau sengaja ke nego atau kemegai orang bukai ngau nade pembenar hari orang kempu tubuh tang pengawak ke nego atau kemegai tubuh orangnya tadi nguniat ke ngemedias ke orangnya. Jadi nyak reti undang-undang civil pasal thought of assault and battery. Lalu sama nama ikuan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai defendant lumur 9. Kira gagak ya mega laban kenyebut defendant lumur 6 sampai ngagai lumur 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya nya bala nemiak atau ke student sekolahnya. Dalam undang-undang bala peninggal leka jaku tu disebut ianya vicariously liable. Laban defendant lumur 6 sampai lumur 9 nya dari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikun nembiak sekolah maya sidak ya kediau dalam kandang sekolahnya nya school compound lalu ti bisi nembiak sekolah ngemedias ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sidak pan tau kena saman. Jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi. Ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah. Defendant yang tadi ke lumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut dipertanggungjawab ke salah dalam kes tu. Jadi hakim Mahkamah Tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sidak High Court laban sepengudah bicara bukti sigi cukup. Lalu nama kebuah defendant lumur 6 sampai lumur 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi buat compound sekolahnya ianya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nya sigi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sidak ia uliah kena saman. Retinya sidak ia uliah liable tak ke dipertanggungjawab ke atas pengawak lima ikut defendant kenyerang Ahmad Ikwannya tadi. Ia liable for the acts of the first five defendants. Pihak maka bala peninga tadi aku bisik nyebut
dalam kes tu sida lima ikut defendantnya tadi sudah dituduh ba magistrate court. Lalu sida yang aku salah. Nyalai hakim mahkamah tinggi lalu nerima pengakuan salah lima ikutnya tadi. Record pengakuan salahnya tadi ke ba magistrate court. Lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sida ya. Nyalai sida kengaku salah ba magistrate courtnya nya muktamad lalu ya bisi binding effect nya final and binding. Jadi lima ikut defendant tu segi bersalah. High court mega nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi mersa alendor pelajar atau kan biar sekolahnya diau. Enya termasuk bilik ketua pengawas.

insiden ke begitu uliah disliah kenyadi labannya sigi Siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi itu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 ya tadi pun mega bersalah laban sida ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidi tau ke medak pemutus kes kebukai kes berdau tau enya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA 10. Lalu mega dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Nyalai High Court lalu meri pemutus dependent nombor 6 ngagai 9 tu masalah lalu meri perintah mahkamah sida ia mayar ganti rugi ketegal pemedis kenyadi Bapak Ahmad Ikhwan serta pampasan dalam RM1,634.20 ianya dikumai special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen resit kenunjuk ke utainya dibayar ketegal kekiruah pasal pemedis ngintu pemedis ya. Lalu hakim mega meri perintah mahkamah ngasuh cida ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Ahmad Ikhwan tu disebut exemplary damages enya mekerti pampasan seolah-olah sidanya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya Pak High Court yang tak puas hati dengan pemutus High Court tang Ahmad Ikhwan pun tak puas hati dengan pemutus yang nyalai semua sila ia dalam kes Pak High Court yang tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nyawa datai Pak Court of Appeal Mahkamah Rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu keberguna amat kena meri pemutus berapil sedangkan apil tu. Jadi isu keterubah dikunci ke aku ngau kita bala peninggal Court of Appeal tu Marathi ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sedang lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah bak magistrate court sedang yang po record ke ngaku salahnya tadi kuliah diguna atau kena maya ya bicara bak datai bak disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi bak senentang tu bila peningat Court of Appeal atau ke Mahkamah Rayuan madah ke High Court sigi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban bak undang-undang disebut buat Section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah mahkamah tinggi tau ke High Courtnya bisi nak betul dalam nerima pengakuan rekod pengakuan salahnya tadi nyadi ke bukti sidak lima ikutnya salah mega dalam kes civil tu laban rekod pasal sidak ke mengaku salahnya bak kes jenayah okai nunjuk ke sidak magak ngaku salah dalam civil case tu laban undang-undang bisi nyebut bak Section 31 Evidence Act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah bak kes jenayah okai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case. Hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh bawa magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sedekah ngaku salahnya tadi ukai bukti ti cukup maya

case tu dia baik kena civil case inya mai orang yang tadi bisi nuntut pampasan. Jadi court nyebut itu inya not conclusive proof of the matter emitted. Ya, perkara mengaku salah buat kes jenayah bukan conclusive proof maya data ya buat civil case. Jadi mahkamah rayuan pasal pengakuan salah sida enya tadi tak diambil kira, tahu ke diambil kira dalam kes tu buat mahkamah rayuan sigi tak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu Court of Appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup, lalu mega buktinya tadi evidence not consistent. Jadi bak mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal nanti Ahmad bisik Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipalu, lalu kesan serangan bakal terlihat atau ke tubuhnya bisik biru bakal yang patut bisa dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau kekesan serangannya bisa ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisik medak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwan yang tadi mayotainya nyadi sedai bisik dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan nyadi saksi buat court maya ke bicara buat high court. Jadi nyak pen ngasuh bukti ke debaik Ahmad Ikhwan madah kia kena serang lima ikut defendernya tadi tak cukup. Jadi isu ke kedua bisik buat Court of Appeal kena sekali ke defendant nombor 6 atau 7 bersalah dari segi undang-undang civil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak lima ikut defendantnya tadi studentnya. Jadi mahkamah rayuan nyebut bak isu defendant kenama ketujuh sekali ke tau jadi salah mega laban defendant nombor 6 ke ketujuh mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewa pelajar ngau nombor 7 defendantnya pengetua sedang biak sekolahnya. Jadi pemutus Court of Appeal madah ke pemutus High Court tak betul laban tak ambil kira insidennya tak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya utai nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduk. Pihak mega Court of Appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke dijangka utai tu ndak nyadi. Jadi mahkamah rayuan tu ke Court of Appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu. Lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia nya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik, berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi bak runding Court of Appeal atau ke mahkamah rayuan utai berketuk segi nak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu Court of Appeal bisi mega marati ke kes ke kalak nyadi nya dalam kes Gomono Malaysia and others versus Jumat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan tau ke kes buli ke atas sama Ikhwan tu segi nak dijangka nyadi not reasonable and logical bagi sida dependent ke 6 ke ketujuh tu boleh nemu tau ke nyangka tanya tadi boleh nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas nyalai dependent nomor 6 ke 7 penolong kanan hal luar murid atau kan nimbak sekolah serta prinsipal atau ke pengetuanya nadai uliah kena saman ketegal utai kada gagak 5 ikut nimbaknya tadi bawah biliknya. Lalu
dipende lemur 6 ngelemur 7 ndak patut disalah ke bok kesto lalu tegalnya mega dipende lemur 7 ngelemur 8 pan diputus ke ndak salah mega. Jadi ngau fakta kes ke begitu ngau nunang ke dikena kod epil dalam mutus ketu reti ya bala peningal kod epil ngemenar kapil semua dipenden lumur 1 sampai ngage dipenden lumur 9. Jadi bala peningal nyak naka aku liah berkunci ngau kita beka kelemah itu undang-undang pasal kes bully atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah. Jadi undang-undangnya tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mega dari segi undang-undang sivil. Nyalai undang-undang tu kan disambung aku baru buat minggu kebukai lalu nyak datai buat dikasih ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu nyau datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi buat menang kita di Malaysia hanya federal court. Jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laman udah court appeal pemutus yang diberi appeal bisa digagak ngagai federal court. Mulai terima kasih ya bila peningal laban dah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program Berancau Tikai. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat malam, itu kami nak bawa ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Hasil berau ditambah kena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taskar ngal tadika di kemenar ke dibuka ngena SOP tilikun ke Bala Nembia. Isi berita. Area tu ting mansang ke teknologi ngau pengawal pemansi abad bidang bertanam bertupi. Sarawak ulenya di sebengkah hari menua di Malaysia ke Pemaduk Mayuh ngeluar ke berau. Premier Sarawak Dato' Padi Tan Sri Aban Johari Tun Openg ngadah ke pansiak di bekawa ngau padi bas ke Dandur di nyengkawa Mkola Bram ujung ke sidak bisi benar pengarap ke menua tu ulen nambah ke agi hasil berau ti dikeluar ke dudi hari ilak. Dunyeng kawam pansia tiba kawam ngah bansa padi perennial ke diatur ngena saup ari company luar serta University Yunan, China. Yang madah kari pemanah atur nyaga utai tanam padi perennial oleh ngeluar ke nyentuk ngagai 14 tan hasil padi ke tiap sehektar umai ungkup dua musim bumai. Berbangunnya Sarawak megak sama bisik dekat ngerembai ke rentaian nilai industri sawit dunyeng kawam sektor hiliran pemakai jelur tupi ngau biomas diboleh nambah ke agi hasil dari sektornya ngagai ekonomi menua tu. Premier maksud ke jaku tu dalam jaku pesan hari kebangsaannya di Kuching. Berperingkat Perintah Besar Sarawak dekat berkenak ke jalan diplomatik lebuh mutar ke isu sebuah asap ke datai hari menua bukai. Sapi Premier Sarawak terlalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke isu itu perkara diplomatik dipatut diputar ke kena jalan tindang udah bisik barengan nasional ngau ASEAN. Nyalai sebarang langgur penemu tengah so berunding terus ngau raban di Kalimantan yang ukai perkara di engkeman. Tajah pihak si dah bisi beranau ngau Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkawa ngau perkara tu. Isu ke sebakar megak sama bisi dibantai ke Menteri Besar lebuh ya ke bertemu ngau Premier Sarawak di Brunei bedau lama ke udah. Dato' Ahmad Douglas Ugam Megak bisi benar pengharap ke hari kerjasama dengan ASEAN serta kawal diplomatik ngau Perintah Besar uli nyawab mutar ke isu sebuah asap hari menua bukai. Dato' Ahmad Douglas Ugam maksud ke jakut tu ngagai pengharam berita udah temu awam JPBNS di Kuching. Bergempuruk pengarang beritanya, Dato' Ahmad Douglas Ugah madah ke awam tiba kawan ngau operasi menih mua ari di Sarawak dekat diatur pergila. Awamnya dekat nur berarti ke pemanah mua ari sebedar operasinya ke uliah diatur. Operasinya di Sadang dekat diperjalai kentara 3 ngagai 5.009 tu ilah. Ia madah kenti semak atmosfera dan nipak serta nadai mua ari ke cukup. Dia operasi menih mua arinya nak uliah di pejalai kenggamana. Palanti kedulu di perunding ke yang nyak genturun dekat air Sarawak Energi Berhad sebedar dikerembai ke ngagai palan dur ngandang air ke majak surut. Empat loji diudang getu ke pengawak dia tu ianya di Semunjan, Lingga, Sepawah ngau Licua. Maga udah dipilih dekat dur menih mua ari kena nyawa mutar ke penanggul suntuk air. Berbangunnya Dato' Ahmad Douglas Ugam madah ke darurat semina uliah ditetap ke benda tinggal ikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU 500 atau ke ngelui arinya. Dua tinggal ikut ke IPU bekanya patut direport ke ngagai agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA di Kuala Lumpur. Ngamai katut dipatut oleh diperjalaikan. Yang madah ke perkara tu dekat diperjalaikan itu ke arahan NADMA nombor 1. Atur ti netap ke darurat dekat ngujung ke servis opis perintah ngau company luar ngau aktiviti kebukanya diketuka. Tak japan nak nyengkaum servis ti berguna.
Askar ngau tadika di Sarawak agi di kemenar ke dibuka. Di kena nolong bala apa indai di berguna ke orang nyaga ngemata ke anak sida bas pemanjai timpuh menua tu ke bersebun. Menteri Pemansa Induk Nabi Amin ngau pengelantan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke bala indai, bala apa indai tau nganjung peminta ngagai taska anti sida berguna ke orang nyaga anak sida maya sida kegawa. Ia madah ke perkara tisbaka megak sabah mungkur taska luar ngapalan penyaga Nabi Amin upis pemansang raban bangsa. Tajak pihak, ia madah ke taska ngau tadika patut nentu ke bala Nabi Sida semeruan dalam premis ke bayar tutup dijaga ngau patut serta nentu ke adu SOP ke likun. Kita datu benda-benda ke berita RY FM. Kandang menua semerahan asal jaya ngau Sadung Jaya disadang dekat ngasai ke ubah tibesai dalam tempoh 5 tahun tika datai tuila. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mandah ke kandang menuanya dia tu benar mansang nyadi sebagi ari lingkaran menggeri besai kucing. Tu berduduk hari pengawal berjalan ke mayuh macam projek pemansang infrastruktur diulih merik empas kebesai ngagai kandang menuanya. Lalu tu nyengkawam padang bilun antara bangsa Kuching ke Baru, jalai alun ke Begemar, jalai besai ke Beringkat ngau projek Autonomous Rapid Transit ART. Dato' Sri Abdul Karim ke lalu nyeri kaban konsol negeri Asar Jaya madah ke perkara tu jauh berbeda dibanding kengau kandang menuanya ke dulu subak. Tindak mayuh jalai alun kalau sekadar nur semina oleh dilawak nengah jalai air. Ia maksud ke Jakarta berkonsert manta merdeka dekat di hati ke diatur kena nutup pesta Asar Jaya. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Dato' Sri Abdul Karim di lalunya di Menteri Nembiak Lomba Enggau Main serta Pemansang Orang Dagang megangkan sebalan Nembiak merti ke sejarah serta berterima kasih ke pemaya tidak saya ke kemaya arito. Tu perkara ke berguna benar ke lebih lagi barbaik orang di ada pengudah menua tu ke mereka. Kebuah oleh pihak laban pemuju sebengkah-sebengkah kandang menuanya nak semina diperhati kari sukut pemansang fizikal ajak. Dan belak yang kaum ubah bak gaya runding ngau peninggi pelajar Mansia Mayu kelimpai hari sidak disedia ngetan ke penyerakup di udah lama ditangkam. Raban bangsa Kenyah dan kelebih agi sidak di agi biak udah diperansang rebut peluang dalam bidang lomba ngau main ngau pengawak dagang. Sapit Menteri Nembiak Lomba Enggau Main serta Pemansang Orang Dagang Sarawak Dato' Dr. Ripit Laman madah ke bakar atlet ari menua pesisir di nyengkawam sidak ke ari bangsa Kenyah oleh debai tau ke diangkat ke baik ikas ke tinggi agi. Berbangunnya ia megak ngansak bala Nembiak ke berumur antara 18 ngagai 40 tahun sama bami oleh ari program pengawak dagang bakar Youth Entrepreneur Setup Enggau Sarawak Youth Startup. Ia maksud ke Jakarta dimiri lebuah kebejadi pekit main bol ke diatur berserimai dengan pengerami main asal Kenyah Sarawak 7.0. Bahawa pengeraminya ia megah bisa meri agia belanja RM8,000 ngagai serakup bangsa Kenyah Sarawak. Upis Kerja Raya JKR bagi menua betuang dekat ngelati kagi tabik urus projek sida hari atu di berjalan ke Divisional One Man Pledge 2026. Berpos dalam Facebook rasmi sida ya, upis tu madah ke ikrannya dekat design contractor di berjalan ke 24 projek di bagi menua betuang. Tinjeng kawam projek ngagak bilik kelas tambah, nangkir masjid ngau projek ngadu ke jematan jalai, Dewan serta infrastruktur sekolah ngau rumah panjai. Inisiatif nyemegak di perjalai kena nentu ke kontraktor oleh ngepun ke projek sida dalam tempoh sebulan. JKR Sarawak megak dekat ngemata ke ikrarnya ngau silia alai nentu ke tiap projek berjalai nitia ke perambu. Kelimpai hari tinggorang ke risiko projek laun berengkah.
Penghujung ke berita tu batang berita baru. Hasil berau ditambah ngena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taska ngau tadika dikemelar ke dibuka ngena SOP tiklikun ke Bala Nembia. Tolong kami nabur ke berita Ariwa FM, berita ditusun Monica Giri serta disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut Hari Kebangsaan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Nurnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bagi pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemta madai kepalan civic kapit jadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi jadi penyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Okey, selamat tinggal ke YFM, Y Arena. Berita Katrova berkawan dengan badminton. Pemain mixed double Malaysia ke baru dipergulai ke Chen Tanji, Chen Su Yin. Dekat berpekit ke Katrova buat Masters China. Kena nyindia ke seluar ayah buat Asia Games. Aichi Nagoya ke dekat diatur bulan Yin Ila. Double coaching director BIM Rexy Menaiki madah ke Sedoaya dekat di pedak prestasi bab ketu kena nentu ke tunggak kuing Sedoaya Jemaah Elak. Su Yin sebenarnya tu kalah nyingkang agar-agar final bab Masters China 2024 bergulang dengan Pang Ron. Angkan kena buka dengan lumak basikal Dato' Azizul Hasni Awang boleh pembenar dari KBS hingga MSN ambil nyokong ya boleh ke tiket automatic berpikir bab Olympic Los Angeles 2028 yang dipasuk ke bab program Road to Goal dengan podium MSN pikir ke terubah ya hingga poin berpikir bab Olympic 2028 ianya UCI Track Championship di Shanghai, China bulan 10 tu. Angkan kena berkawan dengan MotoGP, pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis. Semina boleh nombor 12 bak MotoGP Aragon ujung minggu nyin kemari. Yang madah ke agi bisik perkara tipatut diripai bak motosikal ya. Lalunya meeting ujung ke pedis dekat ngulih ke penuduk di mana agi bak lomba ke sekali tu. GP San Marino dekat diatur kena 11 nyentuk ngagai 13 hari bulan 9 2026. Lalu ia ngarau ke boleh penuduk ke mana lagi bak lombaknya. Okey, kita ngelansar berita main bol Piala FA Malaysia atau ke FA Cup Malaysia dekat diatur pergila bak round of 16 main ke Terubah Perak bersatu ngau KL City FC. UM Damansara United dekat ngelaban JDT. Brunei DPMM bersatu ngau Terengganu. Kelantan Red Warrior dekat berlaban dengan Kuching City FC. Lalu main ke dekat diatur kena 2 hari bulan 9 Sabah bertemu dengan Selangor, Melaka ngelaban Penang, Kedah ngelaban Star City FC serta Wan Tendong Stable dekat bersatu dengan Negeri Sembilan. Udahnya kita nyingkang ngagai berita main bol antarabangsa. Ujung minggu ni kemari, tim ke BC berlaban bak Liga Perdana Inggeris Crystal Palace alah 1-4 ngelaban Manchester City untuk main ke diatur kena 29 hari bulan 8 main ke bukan Liverpool dengan Nottingham Forest seri 2 sama Coventry alah 0-1 ngelaban Hull City Bournemouth dengan Everton seri 1 sama main ke diatur kemari Tottenham Hotspur alah 0-2 ngelaban Newcastle Chelsea ngalah ke Brighton 4-3. Leeds United ngau Brentford seri 1 sama. Sunderland ngalah ke Fulham 1-0. Lalu Manchester United menang 5-2 ngelaban Ipswich Town. Dini hari pergilah Aston Villa bersatu ngau Arsenal. Ujung ke Y Arena kita hari itu ianya berita EPL-nya tadi.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.

ke dia beri nama bertanya hari ini ke kami YFM untuk penghujung jam kedua kita berkulai bahas segmen Sada Lemai Sari Tok 2 31 hari bulan 8 2026. Hari moga berkongsi ke tikas pengamai angin tim pemadu baru nak ke pukul 7 lemai tadi kalau serian lagi ke pemadu kamai angin ya lagi bertikas bahaya ianya 435 Semerahan 354 Kuching 379 Sri Haman 337. Jadinya semua ya batikas bahaya. Batikas amat-amat lamanah ke pengerai. Serikai 289, Sibu 253, Mokeh 218, Ngau Semelaju 207. Nya batikas orangnya amat-amat lamanah ke pengerai. Lalu ya ke nak mana ke pengerainya tadi ianya di Miri Bintulu Kapin Ngau Limbang. Okey. Tebal lagi nya tadi sigi nama nah mah angin kita di Sarawak mai tu Bandar Bukai aku sempat ke berarti ke PIM tadi dah ba opis rampak menua ba website opis rampak menua tadi aku bas menanjung gadung bisi duit ti ke kuning udah nya tadi di Sabah gadung magai enggak nda mayu ke kuning kita Sarawak itu ke bala amat oren Mira udah nya kuning ya kemirahnya aku kacau man. Okey, ni buka ngau tikas pengamai angin ba kita di Sarawak dito. Okey, berperindah baru kita Marina Jara, Bujang Kalimantan.

0: Okey, sudah terlagi pukul 8 malam. Terlagi kita akan ingat ke program Leman Budaya Iban Dusun Keempat.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Selamat malam, balap tinggal ke Hagi terus kemudian ke YFM bawa sada lemai kita ke lemai tu. Jadi bakal selamat muka nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selamat temuai ke di kangau ke kita yang ke konti mega ke malam tu peninga ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala peningah kelebih lagi bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau mah. Jadi bakal berita dari empu tu kur semangat lagi di sangkong petara nyalai uliah kan datang ke dari ngagai konti bakal kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi banyak banyak pengajaran ni kita sama sampai ke bala peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama nemu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambi ke kita yang tadi uliah berjalai ke semua pengawak tapi apa pengajaran jadi tu ngenang berkawan ngau Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenang ngisik program ke sekali tu pengajaran nama kini perkara ke dekat dikongsi kenuan ngau bala peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peninga dalam program ke dulu hari itu aku dah mai bala peninga berjalai segau-segau neresak menua sebayan nengah cerita ti dikenang dalam leka Timang Jalung. Jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang Timang Jalung nama bob tau batang Timang Jalung jadi orang kenusun nah bob tau inya bagi aku ex pengajar Pilih Pigai ia megak lemamang ti temu aku cukup banyak penemu jadi harap kianya bisi mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih bob tau nyadi ke bob sandiang aku leban bob tau hasil hari pengawak kami dua bulai leban nebo maya mansiak leka Timang Jalung sampai ke bob tau nyadi suba pengawaknya sige dia kerja kami berbantu ngau pengadiri dah. Jadi beporanya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam bob tau. Jadi bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan ti mansa ngabang ngagai orang ti pegawaian tau jadi kenangnya kemari menua ti pansa habis sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap iti menuanya seminat dari lansa-lansa aja jadi lemai tau aku nguji dengan aku uliah mai balap ni nga berarti ke utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan saat kita deh.
0: Aku kira ke mai utai nya kujuang kage
1: mai kujuang kage menya
0: ya jadi agi belalak serta agi rindu bega tua berkenan ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam Timang Jalung bak minggu sitiknya kemarin ni pengajar. Jadi mayu megak bala peninggal ke bisi mendiang ke randau tua mainnya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Iban ke ditabur ke tua mainnya di pengajar nyalai nyau pulai ngake randau tua ke sekali itu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ni terus ke kenang nuan kujuang kage bak topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninggal semua tidak basah jadi bak kenang ke dulunya kemarin aku dah berkenang udah nyebut sekedak nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kenuk ku aku serta ngau bekal bak program ke dulu kemarin bekenya agak main bala kita bala peningan segau-segau di menua sebayan tangan rawan bergulai aku leban aku nemu jalai main kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak Timang Jalung tau ianya kita namanya sama bukulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngagai rumah orang te begawai jadi dia mah jalan untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak Timang Jalung hari dunia kemati semangat aki ini kita kudah nadai kelia udahnya lebih maya orang gawain tau dekat ngagak sungkup dekat ngagak garung ngagak rugan balas bayan tu tadi mansang abang ngager rumah orang tebegawai. Babala mayuh sida ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayan dia dah. Nyadi ke lelakinya beka sida misai, sida sedalung ke ngulu ke orang dia ya. Sida niram, raja niram ni. Niram tu ke raja sebayan. Nyadi ya ke indo tuai pengabang indo nya darar meguda nyadi darar meguda tu nya dekum suah mega disebut orang kumang sebayan nya bini langa-lengan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita udah berkenang ke pasal niram tu nyadi niram tu dia demperan ampu abah kayu meso ketian tengah nyadi tudah tu raja sebayan kok dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenang ke pasal teh nyadi menua lebu. Jadi niram tu tadi dia buat menua tendos semangat kita bergempuruk dia sebayan dia. Jadi sida ke bergempuruk bak semangat tu nyelai nak tak jadi menua sebayan dia. Ni tak ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Kira pulai jadi, pulai
1: dia pulai ini pulai ke sebayan dia. Dia kita dia boleh gulai ngau niram tu jadi tuai kita. Jadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati telih, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap itik menua ke diri-diri. Di tiap kendor sida ya ke. Di tiap kebangsa
0: pemati.
1: Pemati sida. Lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut lengan-lengan tau. Nyak kalian sebayan. Udah ya kita udah nyak. Aku dah nyebut siku induk ke bernama Indah Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indah Bilai tau. Namanya atusu tu dah cukup panjai. Nyo lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang. Kaget hati tu dah tuai kat ngau orang apa lama-lama tertengok ke salai belau runtuh lengang ku ya lama udah tertengok ke telo manok mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dah lipai. Jadi ba udahnya kita kemari berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia buat lempak batu lada sengkilung tedung luar sawa alai pamak ketawa nusui berita. Ba ujung batu nakung alai raung manyung nusui pengraja. Jadi nyak menua misai lalu sapa misai tu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jaluang kita nemu misai tu meh orang ke dulu parai lalu mungkal menua di Batang Manai. Kajabaka kita ke mungkal sebuah menua di menua kita di tu minyak ini. Udahnya kemarin aku udah ngenang ngajak kita pendiau tu dah siku urutuai ke nama Guram. Jadi Guram tu laki ini inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban ia mungkal liman dalam kegenang. Jadi nanti misai tadi mungkal Batang Manai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air liman kendor bala semangat kita ke udah nadai dah diau minyak dia sebayan din. Udahnya kita kemarin berkenang ke siku orang ke menama mana gepek. Jadi mana gepek tu manang orang sebayan dia leban ya kenya lain di sebayan pun nemu ke kita sakit leban nitih ke pengarap asal Iban kena ko jako tujuh kali kita mati di sebayan dia nya baru kita badok ge mati tang lur semangat kita lu baliknya di Ambon nyadi Ambon lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu icit kita bomai Ambon nya tamak ngagai

0: kita ke boleh pada kena ko
1: ko jatuh. Tu cerita
0: dia aku tu anu si cerita serta ngomoi macam buat pengarap-pengarap lama iban ke dibaca nyalai disebut di tahu labanya cerin serat di tu si orang tua ini. Jadi angkarnya kita tadi berpansa ngau menua urus bayan. Jadi menua urus bayan di umai sedap mian. Nak besar deh keba dalam leka kemah jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya. Sukat pungai leletan puang. Arti leletan ni pengkak kena bertenuan deh. Kena ikang ubuang karap maya orang bertenuan deh. Bisa siti bangsa kerban tenuan dari kumai leletan. Nyadinya manya letan kira segi empat kurang lebih besarnya jauh mai orang disebayan din. Jadi kenuk kuaku semangat kita gemin nak pedak
1: dah. Au, ni dah mien
0: umai. Umai ada kan. Jadi semangat kita mengam mesti tungau beka kalak dah pedak kada temu manang ni tadi. Ni tentu lah umai amin. Tajak berkenyata tang mai tunsang demo maya boleh padi. Timayan ada boleh padai tanam segantang tahu penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih segantang tahu ulah menuh ke sigi tibang maya orang bumai de sebayan din
1: nama ke buah bukannya leh
0: ya nak kermu leban lain nyelai
1: ya
0: ada menuh sebayan kadang-kadang ter penemu din tunsang
1: balik hari kita itu
0: maya hari kemarau air sida diam sai maya hari belunggu hujan air sida langkang hanya kita nyelai deh kita kita sebut nyelai ku nyebut gak gitu gak angka dari menua alas bayan bumai itu tadi nya bak menua ke lapan ke depan sak sida balas bayan lo mansa siti tempat tiri kumai pun ranyai jadi pun ranyai itu kayak ranyai itu kau tinggi dia ke gambar bak ke ada gagak urat tua ya kali ya kayu pa tau makan ni buang ke dan mau pakai bol enggak ku bakal kayu bakal kayu gak bakal api yang
1: nak
0: bakal makan ni buang tau ke bakal pinang tu ke kita tempatnya pinang laka ke besai pun ya tang memang tak nyalai pasal ranya itu ya ti de puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisik bak kasabak de kenangnya tadi nemu munyi kora kena pu suling leboh ya puput keribut munyi ke orang ke jempung gerorai munyi orang kena buah belikan
1: bisik tiun
0: leboh ya puput keribut lalu buah ya buah kama yang macam pengeraja ke dia ke kangkun ke balai ban lebih lagi hantu pala pengaruh banyak macam pengaruh ke dia diangkun ke bangsa Iban deh. Jadi lebih banyak data dia tak jadi nur ranya itu nitih kerka tima jaluang itu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang di tanjuang nyuruang nyulut runduang jejabuang sarang pedang. Jadi ditau balas sebayan tu tadi lalu bapak ngetu sida ya ngetu dah manjai sida berjalan tadi ngetu sida ditau lebuh sida ke ngetu ditau dia sida mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebuh yang puput keribut munyi kedah deh sebut aku tadi pucuk ranyainya tadi ngeyeruyun laban mayung macam bangsa buah. Jadi lebuh maya ke ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanya darah ramai geruda tu tadi lalu berjaku ngebelah sedak ke lelaki buah ranya itu badah sangat ku nanti diambil kita lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita ke dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena sedang narik reta narik pengaya pihak ke darah ramai geruda mana kita ke laki nyelai ke kita buah ranyai awak kebisi utai baik kita kena kita nyilik tumpik nyilik asik nyilik renai nyilik salai makai ke beri orang agak kita dia lagi jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulu nya tadi guram dah so hanya ngulu kebala Abang orang bukai.

0: nak berani dulu Arya lihat tu tuai ka tuai bala angkat goram tadi lalu ngulu korang nilai ranyainya lalu semua bujang berani jadi dalam leka tema jalung nge cegu kaban ku tu nge cegu Philip Iga itu tentu mai yang nyebut bujang berani ba menua seribas ba menua kita dia lah
1: tu ngak kin
0: bakas ada arkayanan nang kaya rimu arkaya rantai arkaya mingat bisik kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang lalu mega boleh buah ranyainya lalu dah boleh buah ranyainya lalu disambut balai induk sebayan yang tak dulu ke darah ramil kuda lalu lebuh maya udah tengkah bab bapa kumbuk tindo sidak yang nyambut buah ranyai tadi buah ranyai tadi lalu balik jadi tanu
1: pengaruh
0: mula kijang mulai nama bawa balik jadi tarian utiang babi ngelampai jadi gagah sidak kino jadi ke malam sekedar gagah sidak kino tu tadi nanti berkata nadai malu nak malu kita yang mansang abang ke orang te kaban belayan nanti namanya nanti kita de menua nanti kita gawai laban bisik utai de baik kita ngage sidak ya kena kita rindu berami ngusidak ya
1: bisik utai de baik
0: lalu kita yang mega ulian uluang sidak ngambil sidak tau kaya raja du diari pihak kodara ramai guda gagah balas sidak kini no deh udah nyangkat harinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sidak bak pengkalan ke 9 dia sidak ya depan sak lalu mansak memperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngermai ke belantan ampang tengkebang mansak tucung kabung larima alai buka bapencak kuntau beladang jadi tau menua pun kayu ditau bisi kayu bebungkuang badah bebungkuangnya jadi data dia ngetau dulu ke sedaya dia leban darah ramil kuda tadi ngasuh sedak ke laki nguji ke pengandia diri nampaluang bungkuangnya aku nak menemu kebobuah tujuh sedak tak rindu nampaluang ke bungkuang kanya bisi baka perangai bala laki lah macam-macam utai ti meda utai nyelai kada
1: kerja
0: selintiang nguji ke pengandia jari nyelintiang bungkuangnya nanti bungkuangnya besi getah dia tiutai kelabuh harinya lagi dia lalu diambil sida lalu tau jadi pengaruh utainya jadi nguji ke ditau pun bala orang kaya di menua sida di benua sida seribas betuang dia besi kena sebut jadi ya ke besi ngau disebut ditau inya beka rekaya dana linggir laki anuang rentap apa tambah mesti sama bela nguji ke pengelandia diri nampaluang bungkuangnya lalu utai ke labuh hari bungkuangnya tadi utai kena sida nampaluang bungkuang tadi ni teh kelekat tema jalur untuk pengaruh yang tariang jani tanduak rusak tanduak kijang lalu utai ke labuh hari bungkuang tadi diambil sida ke disambut sida ke nino dan lalu balik jadi pengaruh jadi pengaruh tau ke maya guna nanti dia kena orang ke megai rumah jadi itu rumah jadi ia tau jadi ke penjelap dia kena orang ngempuang Indo dan biak dia rumah panjai lalu nanti dia dia beri ngagai dan biak sekolah ia tau ngasal bala dan biak sekolah landia bersekolah ke nyo
1: bersih disebut
0: nyo bersebut bersih disebut sekolah kata dia tak ada ya. Kira ke pengarawang atim nya jadi hanya kaya utak nyade ba udah sida bala sebayan tadi nempal luang bungkuang nya baru sida yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh jadi terubah yang menua depan sak sida nya ba menua orang ke dia ba ulak ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi dito tu menua orang ke
1: mati
0: punai tang seda kemati pun eh tadi ukes bayan salah Tegal dekat ngame tang seda penya tang Tegal penyalah seda di
1: penyalah seda empu
0: nak ingat nego ase ruas beluntang tak aku tu nyebut kau akan disebut dalam tema jalur bisa mentimbal ya kudahnya ya nya alai ditau ba genderan tau lekat tema jaluang tau mega nama kede kira kan nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup diri ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang kemai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
1: nego
0: nanti kita nak nego ya tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
1: boleh penusah
0: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya laban ya mati baik tentu tertangkap jago makat ini tahu angkaranya sidak sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan sidak lalu dah pansak ke siti ke genturung pendiau orang ke diau dia akhirnya orang ke diau bak pun kelampu pasun tinggang sebun hujan nelian diau berteluk cepuang puguk peninduk raja ikan jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung sida ya tarindu bakemata ka pupu alung anyut bekelatung memesai benung tajau alas. Jadi hanya ya sitik gemar. Artinya orang ke ditau inya mati lemas. Orang ke diau mati lemas. Jadi orang ke nya gaulah. Orang ke mati lemas tadi rindu meda
1: pupu
0: tai. Angkaranya sida balas bayan tadi bala mayuh tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dorora tuai mulah terabai terumpang gelang nyumansak sungai kumpai benai balas sida sebuat dorong ketuai mulah gansai berut mulai mata berayang jadi tu nita ke bak timah jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sida yang mati bunuh laban ditah ke genderan leka tema jalon tu ditau laban sida ia tadi terperasa tau ke terkelanyur kempang hati nurun belelang ketegal ke de perangsang Indodara orang ke Indo deh ketegal ke perangsang orang ke Indo tadi dia sengiga kepala bunsu ngam anti nak pala munso anang nanya sida ke bini pi aku jako. Jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah. Lalu mati ba jari munso de. Angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua te alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar gawab namanya betikik ke pelai wanege manyik labang. Maya matahari terunyi petang lindung. Bala sida gawab rindu benda bernyawa bertakawang. Baulur ke rintuang tinggi belitang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu namanya nada yang ngunyan ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonte ngundan manyi situ juga ngilur ngulur rintu. Jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekang pucuk kayu ngemek ke jalai sida nikik ke pucuk kayu ke atas gin kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kau bisa kini sepaka kini
1: maka
0: kita ke rinduk ke nulis besar-besar rinduk ke nulis dah kau orang ke rinduk ke belagu besar-besar
1: belagu ke
0: nak ngegak cara ngagak lagu tip pemaduk badan
1: nak
0: nyalai yang gak aku.
1: Enak. Jadi tiap perangai kita. Ya,
0: bagi orang kerindu ke begagak ke terabai. Nadai mun suah pun agi me gaga terabai biar gaga e kejual.
1: Iya.
0: Kanya kenyak menyak ini.
1: Aho.
0: Jadi udahnya kita mansak menua orang ke mati kena timbas senapang. Jadi tu ya kerkenang di tu bak sentang lekat yang menjalur ke depan aku di tu ianya orang ke sarok kena tembak dah kena tembak ketika sarok lah orang tu dia buat sembiar batu gemetar pansut api dia menua hijau puguak bersumbuak meselidi jadi nyak jaku silup dia kena nyebut hijau bersumbuak meselidi arti ya laras senapang banyak betang senapang dah rantau bunyau beranyut nur sabut bekas ikut nyabak deduri tentu kita nanti kita mati kita tu sati nyabak maka kan belayan kita ini kan
1: iya
0: jadi pengawak orang ditu maya matahari lesi padam ketumpah gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedinga maya matahari terunyi padam tekelap sidak ditu gawak ngemata kekilat betekijap ngelambai mua jadi arti ya ti orang nimbak ke senapang pak bercik meh api ya pansut dari rumah senapang kan
1: au
0: jadi adanya kita meda kejang karinya sidak berjalan baru lo mansak menua orang mati terlihat jadi orang dia orang ke mati terlihat tu dia obat rau nyergu baka bulu sengayan tasah urat kedani lihat pandai ngecap minsap darah dia tu menua bujang sumbung nak diau ke burung mimpin mua menua bujang jaga keru hati nak diau ke mimpi tagang petara nyadai lah nyadai orang ke mati terlihat tu tadi ketegar yang langgar pentip malai pantang kena tahu dah
1: kerja
0: lah jai mimpi agi dia terus terus ke dalam pun ngerjap ngamak nyadai ajai burung agi dia terus ngerjap ngamak nyalai kadang-kadang boleh penusahan kita nak namanya manitir. Nak peduli ke tagang bas entah tu kan mimpi aja lah tagang orang tua nanti dia nak nyamai asai enam kan nurun wat kan tak kita patut nurun ya
1: ya
0: tau ke ya ke ban nyelai aku tak kenama buruan tu nyelai satu tame ya kan nurun ngambil kayu la datai ba ka baru ka angkat tadi putus tali
1: mak
0: sendagai ruko ya deh
1: au
0: contoh
1: nak metau minda
0: nak metau minda deh
1: au
0: nyeda nyedi angkat arinya sida sebuat ke bejalai tu tadi bala mayu sida tu mansang apa deh rembu sebab menua orang ke mati pangkat petik jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai dia buat lempak madang segak ambil ke bila lamar bidai jadi tu menua apa jaga penyagang keramba antuk nuyan menua apa jamin nak nginsit nan dalan jadi nama dek penyagang kerama Antonuyan nama utek kerkomai kerama Antonuyan kalau dia ninga utek nama tuntun
1: tuntun nada
0: tuntun pete
1: utek tuntun pete katik kau kita nyebut
0: nama kayu kerikaga kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyari kaga orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ya lalu terkena ke tungkul hati babi kada pangkap tenya deh. Nya rete nya pengawak tu dah petik tu tadi digelar ko nama gelar ya apa jaga? Penyagang kerama antuk nuyan. Apa jamit nak nginsiat nan nalan. Petik sigit nak nginsiat deh ngipak.
1: Pak dia aja.
0: Angka darinya menuanya sidak sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dekumai mati ngiga getah makin mati ngetah ya keliak orang yang ngetang kelas sau ku aku ya kena ada gas deh ada minyak kena agak api maya lemai hari tau ke udahnya maya kasau kelas sau tu tadi nyu bergah nyu tau dijual kena ngiga belanja. Jadi jual sih dah ke kelas atau ke getahnya. Lalu lebih banyak ke getah tadi kadang-kadang tersat sih dah ya. Jadi orang tu dia buat menua mungguk ada puduk tekuk pelekuk geluang ke tebaruang. Tu menua apa jamas orang pas ngegak belanja apa jamu kurang sirup ngegak pengeraja. Oh, Tegal ke ngegak getah ke dijual. Keliamnya macam getah ke juga orang. Ya, kelebih ke nyato. Getah jato, getah nyelutung. Udah nyanyo datai getah pra. Pra itu tanam getah. Orang. Tang getah nyelutung, getah nyato. Itu tadi. Sige dia dalam kempupuan. Tau ke getah. Kayu. Getah kayu. Getah kayu keruin. Kayu resek. Udahnya kita meda udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi maya matahari keterunyi pada tetumpat sidak ditu gawak mata ke urat ranau gelumang hanya betul sebut aku ya. Maya matahari terunyi padam cunduang gawak mata kepun jelutuang ke bebanduang dua bertentang jadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi yang mata kepun kayu ke ngeluar ke ketah masih dah ya.
1: Tu bala peninggal tu abah Facebook tu bisa
0: apa?
1: Okay, ke
0: nama sudah.
1: Anu kata asna ada pendak tu lagi deh.
0: Okay, tu dah yang tadi.
1: Ngantai. Ya James Nuyang jadi aku ya begini ke begini orang ke dia suah orang agak ukir sungkup ngukir sungkup deh aku hanya pengajar bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke agak sungkup ke dijualnya tadi aku ya kena orang ke rindu ngia atau ke nyimpan berumah. Ya, aku tanya ini.
0: Bukan jam suruh yang segi macam tu kita tanya dia. Semina tu aja lah. Asal ku ngegaya laban hal pasal agak sungkup tu kau ngau budaya kau ngau pengarap jadi bak menua sebengka ya apakah bak bak menua kita dia tunggak ke batai nah dia udah bergerak ke sungkup kita kenyak lah jadi nyak bepernya sawat aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali sebenarnya siti jala jala aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabat mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangi aman lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi nyong salam aja aku bekat tu dah wabi jimi madang gaga aku nanti semua utai tu mali magang-magang mesti virtual nak lama artinya padam budaya kita itu ya laban ya orang ke nembiaknya tadi nadai berani mansiak nadai berani nulis ke pengawak tau nyadai ang ba aku kami tu orang budaya aku ya anggap utainya hari sukut akademik anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak siti ngagai
1: rebak
0: siti bakanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi nanti kita nganggap ya sebagai hari nama aku kita kerban ti kak nyadi laku dijual dikena kita ngidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuh ninggal ke pengarap lama kita ini nyadi pengarap baru nya tadi tinggal huruf putihnya buat ya artifact saya ajak mereka ke depan jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah nah ada ke buah kita nak tahu ngagak ya mini sungkup sungkup min tadukir kita badar-badar lo tau deh nyadi kerban dagang kok aku lah
1: nanti berani kan nyimpan
0: nanti berani
1: aku kan nak berani
0: kau agak pesawat aku nya oleh namanya ngupas rundiang ungal aku jam senung yang lalu nanti oleh badah terima kasih ya nanti olehnya mereka apanya agak meyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tau enggak nyukung program tau lalu madah ke rundian direk buat sendang perkaranya. Lepas aku tau masuk ke rundian direk dah.
1: Ya, au. Tau bisa sikut lagi tu pengajian eh. Idwe nantai nyadi kuyamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke direk dengan ke menua sebayan pengajar ku ya.
0: Bak nyak pen utai kenyadi bak batam manai nyadi disebut dalam lekas sabak bisa mansak zur runjing teng bak dalam lekas yang menjalung ketau nak nadai ke aku tepansak ke lekas jaku nyebut ensurai runjing teng rata-rata ditemuku semua orang berkenan ke pejalan semangat dia udah patah mandai bisa sitik sungai bisa sitik pun kayu dia bernama Zurel Runjing nyak depan sa lebih maya bala sebayan ke merau nengah batang mandai tang ku nak nemu dini tang batang mandai itu tadi juga menua ada sebayan deh biar jauh ya semangat ya dam ya linduang ya tampak lepas antara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi seminat nebal kulit teruang nyak makebuah kita ini tahu namanya bejaku kasar nama ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini ngahnya lai semama iban bisik madaka
1: antu baru dago
0: anda macam-macam kita ngejap ngau antu bisa berumah baru dago ya segi semapa ini ngah kita urut putih lain kan nyebutnya kumai sedar spirit ku sedar
1: iya okay. Lagi bisik tu
0: terima kasih yang agak
1: sedar tu wesan Indian lama yang dia pulai ngutuan atau ku yang nanti kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti lagi biak kita nampung jari orang ketua tahu ku ya sedar ngepun dulu kita nampung ya nadai ke pemali ya ku ya atau pengajar
0: jadi saud aku atau ke komen aku yang nya terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utek ke depan dak ya deh nya bisa pengamat tu ke sebenarnya tang semina siti aja lah laban kenang aku dia tahu ukai ngenang pasal namanya ukai ngenang pasal gawaian tahu kebetul semina ngenang batang pejalai semangat dalam dia ke cerita tema jaluan deh nanti kita berkenang pasal gawaian tu ngau penuh hanya tahu dengkah pada setiap program di hari ini nanti beka bisa peminta hari balam ayu nadai nanggul apa indah kebas tentang tema jalur tu aku nak nyebut utai kenyadi lebih maya jalur agak dia beka cara lemambang yang dia akan dirumpu lebokan yang majalur utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyong peringkat jalur dituntung ke ngagai orang ke ngirup jalur pun tak ke aku kenang aku seminang kenang pejalai semangat hari sebayannya nun lalu nyangkai ke sidak bak rumah orang ke dua sidak ngabang hanya batang kenang kelemai tau lah
1: kalau mengingat au
0: lagi terus ketua
1: au terus ke au. Ketua tu
0: udah tua mansak menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalai baru jadi di tau sida lo pansa ada tai ba menua orang ba pulau madang kelansau alai buau bekangau kerara orang da tai ba juga madang pendua nora nemu tandua kejanan san jadi pengawa ulah orang ditau inya maya hari lemai ya petang liau sida tu tak kiruh bergagak ke dunyo langkau harau maya matahari lesi padam lelak sida ditu kawa bergagak bergegak ke upak pantuk ke jatau nama kebuah kenya kebuah kenya laban sida tu orang semangat orang ke mati tersat jadi orang ke mati tersat ya kena ada rumah bergagak ngagak langkau harau mendor
1: mendor ke dia
0: lalu laban ada pemakai ngega barang upak
1: bah. Ni kebisa
0: punya. Jadi dia tahu dalam leka tema jaluang sidak nyebut Pak Pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya beri dua. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat kepelepe Habib Sinang. Sidak tahu orang mati sesat. Lepas ketegal kena ingat keperpat Jalan Mansang. Jadi mana dah leka. Kedah?
1: Tahu.
0: Lagi wajib sejam Tuhan ya.
1: Ah, wajib
0: sejam. Angka darinya sida mansa menua orang ke mati maka itu baik. Jadi itu orang ke dia obat bukit madang bayit ngerupak kulit mati meragai. Datai bawa menua semilu batu kero langar iku emparu rangkai. Jadi itu pengawak orang ke dia obat menutup nyelai maya lemai sida ya berdagang ke urat tubai rangkai ngagai udut laut Brunei berga ketekang maurai mesai buah timun batang nada nyelai ke cara nyebut pak menua pak kemah jalur lah atang sida ya dia tu namanya tubai kena menua tang ngai sida ya tau dia jual jadi ke kerban kena ngiduk dia rek deh leban hari kenyual tubai rangkai itu tadi sida ya boleh boleh beli boleh beli ke barang-barang berga deh adanya encarnya sida ya agi yang ngenang utai kenyelai nyadi dalam tau nyom baru dengan aku tau orang ka mati maka racun jadi orang ke dia ke mati maka racun tau dia buat pun katik berduri nak tahu dempa mali despe tahu ngasa isi berbalik lalu demaram orang ke dia berpun sikup liwat nak tahu dempa mali dihirup tahu ngasa seput sekut sendat penyan jadi pengawal orang ke dia tak rindu bayam ngemata ke gambar manua betada ngelung ngelung lingkang rinang babaca kepenterang bak butul germozon. Nyak ke tanda cap gagang tuk tuk disebut dalam leka tema jalung. Nyak nunjuk ke lama mayang ti memang jalung mega nak tinggal bak penemu baru. Namanya entik leka rasal ya keli ya seminat nakak orang ke mati maka tu baik.
1: Tunjuk dah bisa racun. Ke
0: mati maka racun tu. Nah, nah dah lagi yang mayanya nak bedau bisi racun dah. Tanah ngawak leban nama kutai budaya atau ya segi mansang dah. Ya je kutai hidup. Organik. Orang putih nyebut ni organik. Ya hidup ni tiah ke peniau ngau utai kerja kita sehari-hari. Angkaranya tau disebut hari orang kelia hanya menua orang ke mati beranak ku semangat jadi lempak tekaluan angka no darah ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badi ruya punik kerupak baluang lawan menua orang kelesi badi layala punik bingka liak jernang jadi menua orang ke namanya mati beranak lah angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke dia bak tanjung madang nebuang ke merayung ngua upa datai bak tebiang tanah nonggang tumbuh pinang benung mekang bak maya salak jadi maya lemai hari pengawak orang itu maya hari mansang petang sida hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang maya lemai petang liu sida merinang diri ngentun anggu tali rudiang jadi pengok dito orang tau tadi namanya nibuang merayung ngua upak je tadi tau ke pinang mekang bermaya salah inya orang ke mati belala inya orang ke mati gebiak lah umur gebia tang tang tak ninggal ke menua mati deh. Angkaranya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau bandi buang bandung nak bupa tembawai madang pinang ke pemayang nak bersalah nyuka sebakang ke data tadi ya. Jadi tau menua anak mit ke mati lulus lebuah balas bayan mansak menua di tau balas anak mit ke diau buat menua tau nyob kerawah enggak semana ke diri merinsa kami di tau ayah minta dan dia di tau akai ini ke ya laban kami di tau kak bumai nare kakas kak ngerja pengawak nade nama utai dia kena nade lunga kebuah kenyak lebat sidak ya ke lulus tadi lebuah sidak ya mati lulus tadi nak ada bayar ke besi dan ada itu kena sidak kerja merinsa sidak dia udah sebayan dia
1: nyalanya berkenyak
0: nyuk bahaya berkenyak enggak adanya sidak sebuah balas bayan tadi berjalan terus mansa peran entak nyapan entak raran asik pulut mansa lempak tanah lada bakar kelapa salah samut. Jadi lebih datang di tu, balas bayan mansak menua tu, balas namiat ke dia orang menua tu, yang kerawa begau ngangau ke sida, namanya kelaki. Ngamuk sida apa ya, apa ya, apa ya, aku balas ke dak. Sida ke kak ngau ngabang tadi, kami kak ngau kita ngabang, kini perjalan kita, kami tekau ngau ngabang. Kau tu dah. Jadi balas bayan tadi, ngai mai sida ngabangnya kan, laban senangi ke sida mancal. Laban nak nemu berbahasa ke orang, ketegal sidak ti nadai apa inai ngob gulai kenyormit. Berarti nadai orang ajar. Hanya di nama nilai nama value tadi temu tadi tu. Artinya dalam budaya kita inti kita tak hidup lalu nadai orang ajar. Kita in anmu antara kita tahu ngote nak tahu kita kerja.
1: Kerja tu aja
0: menya. Kerja tu aja. Jadi lepas kita sudah besar, ngai orang buleng kita. Lepas kita nak nemu antara kita tahu ngondat.
1: Salah, ngondat salahnya nak
0: betul nemu. Kita nak nemu artinya, artinya kita nak nemu bahasa korang. Hanya di, nyak kebuah balas tidak nampan tu tadi. Nak ada baik balas sebayan ngau orang ngabang. Abang nangis kesidak, ya nak nemu bahasa ke orang. Lagi makai sengapa kerma, berjalai sengapa tujah dia. Lepas dia tiba menua orang ke begawai dia. Jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita ini datai ba menua nyu semak-semak kak datai ba menua kita datai ba menua siti ke orang ke dia ba menua lebak tanah lucak entak lama putih yang teran datai ba lengkap tanah celap entak singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia udah tahu, nuk ya lama dia nuk ya lama puting letan, nuk tabuk benang redam. Jadi laki ya bernama Limi, pedang Limi, mali patah, ke mali patah beramun tau, pedang Limi, mali patah beramun, sangkar besi, pantang besemun. Jadi tu, antu kenyaga pintu tanah, lalu pengawak ya hanya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansanya ti nak minta area
1: nak minta pemerintah area
0: jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama jadi lebur dah tadi tahu bala sida sebayan ke bala sida ke dulu ke sida pugai sida misai sida ngau bala ramar gudra tadi kak nengah kibak medak balak repak nengah ke kanan nadai ke jalai mansang kemua laban ketegal ke batunya cukup rapid deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu dia tu mendak pekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena cukup rangsang ya kita laki tu mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam ni milok tisi untung ke kita ini pintu tanah tau. Biar aku darah ramai guda ngai kena dai ngai nyadi kita tak pengawak kita tengah bang untuk labah pakai buah melunya ulu minta nak kandasan jalan ilu dia angkat bala sidak ke laki nyadi bak menua tau bala sidak ke laki tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi nyadi mayuh megat nama-nama bujang berani bak menua sidak ke bak nur orang kan lima jalur untuk disebut ya. Sama belang uji ngau tuai-tuai sebayan sidak niram sidak misainya tadi ngentung pintu tanah tang sidak ya nak uliah ngentung pintu tanahnya nyok lama-lama nyok baru darah ramir udah medak sidak ya pekenya pengawak kita tau ngenyadi puntan pihak ku ya kau jadi kak pendak kita ngasuh orang pun nuah di tau nulung kita buka pintu tanah tau jadi sidak lalu ngasuh buntu buzu belut ngeluit pintu tanahnya muka pintu tanahnya jadi apa belut tu nemu cara kira megai kunci meh kena muka pintu nemu meh ya kunci ya nadai macam-macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landak burak betengkelang labang bulu landak burak betengkelang ya ya hanya kena ya ngeluwin pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manza ngagem menua orang kayak pegawai berangkah itu bala sida kespia dah rembus ke menua kita tu ndak jauh rinya sida mansak menua siko urang tuai menama si baiba. Jadi tu dah si baiba tu dia ubak seraka pampang jalai seribu pampang jalai seribu nang tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benung tajau menaga. Jadi pengawak si baiba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang ke mati da dentara menua dah lebuh dia teh ditok ke penyalai balas bayan dia teh ditok tentu mengga ya gak tok menua menua sida spiatnya menua kita hidup ni nyau sida airnya medak rampak menua rindang sida sebayan rindu yang medak menua kita dia kita hidup udahnya sida lalu mupu angkat harinya tadi sida nengah menua uta hidup menua uta ke dolok di tengah sida menua renguang nyadi renguang tu dia bertanah mensul bakal tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak bakal tungkul luar atau tanah lengkap munyi tempat kendas buyau nyak menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung nyari keiban kepercaya ke renguang tu tadi ino taiti nemu bamunyi maya malam hari dah. Nada angkat dahnya, sida mansak menua bunsu langau, nada itu maya cerita pasal tudah bunsu langau. Ngai nak ngau ngabang langau. Udahnya angkat dahnya, baru sida mansak menua insin jarah, jadi insin jarah tu petara ti nyaga semangat bala pada bala manua sabung kayak mati ialah ada sabung. Dia ya dia betucung balai nyabung berbak papung Taji Bulang, Monggo Tungku, Bukit Tungku, Berbak Timpo, Peputan Tukang. Jadi itu menua Anda Mara Raja Penyabung. Angkat dinyak sida mansak menua buruh rindang, jadi buruh rindang itu inyak burung ti nganyung nama ke nganyung seruan. Nanti kita bisa mati nama kita mendak ningal buruh rindang bisa munyi nyak nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambil biar kaya berpadah ke sebayan dah. Udah nyak sidak yang mansak menua udah mansak menua buruh rindang mansak burung menua burung tiap api pun dia ubat pun senggang panyun kebedaun seribu guna jadi sias menua siasi bermunyi jauh malam jadi pengawak ya ngibun aik sebayan ku nak nemu reti itu kenama aik aik tuai sebayan dan nemunya aik irup ya nemu aik nyaga aik no sida mandi orang karinya baru sida datai menua kebat kuang kebat bak tebiang nindiang bandiang sepepat kerangan renjan empas kaban ikan kepiat tau menua kumang ketupang bunga lensat seri Nuk seri yang tating sirat nyak bini raja ku kebat pengawal ku kebat tu nyaga pintu tanah lengkap munyi tempat sangap rumah genang jadi ku kebat tu ga ngau ba nyaga nama nyaga pintu tanah dia udahnya baru datai ba menua burundan jadi burundan tu tadi dia ba bukit rait penawan tak Tansang Rajaan Sebab pengawak yang matakah anau titirawan nyak siku korang nyaga matakan anau titirawan oke bubut aja
1: bisa siku dah ni
0: udahnya baru datai ba menua buruh raya bukit berait surun daya rajang begitang rinda nyerabira nyari tu nganjung menua buruh raya nyari pengawak buruh raya tu nyak nganjung panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah yang nganyong panah ngagai semangat sebayan kena no mereka ngajap makai ya ngajap makai ngagai sebayan lah dia ada sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din Nggak tentu berkawat ke orang dan sebayang di ruang buah kita. Api dia boleh beli.
1: Ya.
0: Pemakai juga nadainya lah Pak.
1: Udah nganjong.
0: Raya atau nganjong panah, nyari panah atau asik, panah pulut, panah nanya deh. Jadi nganjong panah gula, ngagai jamu aka ke bunga tunsang tupangnya di menua sebayang dia. Ya.
1: Oh.
0: Udahnya sida lalu baru disida datang pemenua busu bubut. Jadi tuduh aja tu busu bubut tu dia obat biang tanah nunggang,
1: oh.
0: Madang lalang, papandang layuk mati, monggo tanah lado bakal teko tinjen besi. Jadi tu menua Sudan sebamam sirih harangkai no siko sabak bubuai. Nyeromba jempulu lambor tampak ya gawa rindang mata ka. Pengawak ya, nanda pengobukai berpangkuang ke tawak. Dia kena nagang semangat anak mensia lelah sewihak. Tang, semangat anak mensia. Tak nak alah tagang, majak nitiah ke sebayan kemai pulai.
1: Awaknya lah ya sewah di dengar kita
0: nak belajar. Nggak lah, namanya pagi hari tak ke lima hari ya bermunyi. Mengkau tawak ku ya. Anak nitiah ke sebayan kita nikir. Tapi sebayan ngai nikir baru mah ya. Ya nagang, tapi orang ngai ningah.
1: Iya, nanti nuti.
0: Kerankan nitiah ke sebayan
1: mungkin. Ya, nanti nitiah ke cerita orang ketua. Nanti kita nikir yang tadi. Tahu tak hidup baru ke kita. Ya, pengajar. Jadi. Atau ngai kurang nikir.
0: Nanti tentu mah ya, lama jam tu nyu nak tentu mengat. Cukup nak kita nerang, menua semalau, menua. Udahnya, menua semalau, menua tungku napi, menua kersa indo, kersa laki, menua mawai. Bekau abis itu gua pandu kau mawai rumahnya. Jadi lebih maya ditunjuk nyoba menua kita taunya.
1: Oh, nyupula kita ne. Oh,
0: jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan. Ada baik kita lima itu.
1: Oh, ya ke sempat dikenang tu apa tu sun ke sekali itu ne pengajar apa yang biasa tu ne.
0: Akhirnya sudah mentok. Oh, nada lagi kita dikenang itu. Jadi kita lagi kita buka kita berdua kita buka. Jadi di toko ngai nama kita mulai kesemangat. Jadi macam-macam hotel dah sebut kita dah belalang dan menua sebayan tanah irau dan lebar ngena jam terpandak ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai lah. Jadi semua hotel terkenal itu tadi ya kebadah sehari hari petara ya kena badasnya enggak melemah dari empu pengalaman dari empu tang semangat kita pulai leban kita boleh ngob giang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama bagi yang menang recap nyamai semangat kita celap mbab nguan menua jadi date drama di kurung mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajam menaga selamat gerai nyamai kaya raja kita sebuat ke udah mendiang ke program tau jadi nyak nakanya kalau mai tau terus yang ngerampas terima kasih yang ngagai balamai ya ke udah mendiang ke program tau.
1: Ya terima kasih yang ngagai balamai pendengar tu ke bisi bertanya ke atau kunci ke penemu bak Facebook tadi pengajaran ya ke bisi udah disawut nuan tadi harap ke sedangnya tadi puas hati mana nitiah kena mau tadi ke dekat namanya tadi sawut ke dekat sedak ya ne. Jalai ya terima kasih mega ngagai nuan pengajar udah ngelimpang ke dirimpu bulai ngau kami kunci ke tanya cukup mana cukup namanya didinga penuh utanya dari pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang kabis itu ke bukai
0: ne. Nampak kita ini kan mengansang ke maya pegawai maya tanya hanya dia tentulah kita dekat pergi pergi ke leman berdaya ke bisi berkawal ngau pengawak pengawak lantang pengawak senam pengawak kaga. Nyak lah ke yang ke kena kita ngisik tau. Tahun mega tahun tu mega tahun nemuai Malaysia jadi tahu mega ada kenang kita budaya kita iba tiba kawal ngau cara kita nyambut penatai
1: temuai. Okey, jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di gagak. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh menjadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya beri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemeta madai kepalan civic kapit nyadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi nyadi penyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Bangau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesri Bangau Adi Kebangsaan tu aram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah. Begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pemindang malam muka biar malam tu ya. Okey, malam hari satu, hari kebangsaan tahun ke merdeka 31 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan gini dengan kami di Selampur Menua kita. Terima kasih yang dalam lagu keterubah ya, Bulanggai, lagu di Sada Harry Perancis ya. Okey, lagi bersebun di menua kita itu wai. Okey, kurang ke pengawal kita nyak bat luar, nanti kita nyak mindah sama berkena ke sengkabuang muang gau hidung ya. Sebab kita ke berperindang 3 jam di konti gau tu dapangan DJ MA tau ke tiu untuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Bagi selama hari satu pemerindang malam kita berjam ke terubahnya, kita mesti main asal ke malam tu. Kita dekat mending ke Sugi, tanya orang di pukul 9:30 lagi ya. Hari lagu rancak, kita terus mending ke lagu kedua ke dari tu senungkap ia malam tu. Lagu di Sada Clement Joyce, engkau lagu ya teguh. Kami juga tahu didengar secara online RTM Klik, tahu kena ke channel MyTV, channel Astro 871. Ngarap ke pengelilu kita yang majak teguh, majak meruan, ninga kami ninting hari, ninting jam, YFM, segulai sejalai.

Sama semua kita bersambik dengan Bika. Penanggul sebuah nasabnya tahu terputar jampat di negeri kita. Ia baca kediambi hari pengurusan indeks pengembangan APIMS hari portal UPIS Rampak Menua JAS menua kita pukul 8 malam tu tadi ya. 1, 2, 3, 4 bengkah kandang menua ikut ketika sebaca di tahun dar ngerugak pengerai kita. Ianya Serian 433, Semarahan 352, Kuching 381, Seri Aman 339, Bacaya, Abah Tikas ke Amat Tahu nganuk ke pengerai kita ya. Okey, nama-nama ke pengerai Serikai 294, Sibu 257, 219 di muka sama laju 207, nama-nama ke pengerai di Miri 179, 184 di Bintulu Kapit 170, Limbang 162. Nyaya nyawa 4 titik pilihan menua kau dah dikelai kena curak mansau ya. Okey, kurang ke aktiviti kita berluar, anang kurang ngirup air ngambil ke tubuh kita nya, tak kurang air tak rangkai ke kita pukul 10 ndur nabur ke berita malam hagi merindah kita ngal lagu di sada Jimmy Nyayeng badu ngenang penesah udah nyadi dan nyaman ke mana sal kita sugi kita bertemu baru jam kedua pemerindang malam udah tu lagi.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung si doa yang benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si doa ni yang Laja Sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
2: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM

akan sawo sidak sakayu betul anu gamal letuk ngeletuk apa nyanyuran rampuk randau tengah

Kejang gari yang nyok tamak da bilik nduk daro asa manjan na kebagman da buang ujuang daro bajiak kebagi liak pangalam puang.

Ae terlalu tamo giada bilia nu katabo benang tusuat nu dayang katupang bunga rumput nya.

Hidang bilik ngandung aku mang nak tarantang gendang pencok nganukan duang nipuang baruak

lan apa ruwa ayo anu ngalantang ayo nyak nak ku ngadi yang kebaritan duk dararimu kengau jaku kekalulu nyampau dah kenang yang nak kau ngadi yang kepajalai taruna darah ngapandai ye panite panyurai rumah hangan jam tang dia balai nuk manyuah kai keda siwah bekampok keda bubuh bakas muat ganti abar angkut sampu abar duruak

tuguang hai belain nau baka kelampau wang ambuang batang manyuh batatam debalain nau kesakayu rumah.

nakanan tukat balayan bulo halalang rakba bandiang tubuh kuning kupak umbang medang dia sedak ya ba bandiang kuyu nga gemu nga baka telu manu indu kapayang mekang dia sedak barandau nyampau ada takang

darabaja bagi liat panggalam puang darabagawa nyarengar kuang au dekawang ibu nama cap surat kirum raja nama

bu nuwana kang umae ya gasamua gakabanna

Ayy asik kita nuk kumbang karandang bulan sigi ngana de bar kabari natai makai palok tanggo kita yang nuk lamok dendak para kok tamu ai datai aku kok mai kita ngayuan pemandang batu ang getah. Ayah lo nyamah da buah lampu pundang kumai tengah yuan.

si Puchuang Garampuang. Sangkyang tigae ngakut ribuk batun sang dekasinang rampang bungae bisi ai tukubaranti balat ngamal saye.

nuan nangai tu menyalai ngampuh kalenggi ngaluan nakamuah.

dua. Engkau nyamah da bunga puangnya milang nyalai tau ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap tedak nuan ai tunggak nyalai balat amar wap

lagi. Lalu da Taiwan ke kita kusuan kanggan na gaduang dia nyampi nebasri gigi sarung juang dabuang.

Wak bapangkak pula sengah ucuang. Dia baru ibu inarimu. Terlalu angah siat kiatap bulut balian lawang. Ae pada hari terlalu balik dikudi.

ngaku di kebabali hujan begaru nuang nyalai nekak sakali yang menyok.

dua itu pang rakwa kanya le rakuang kemagamal segi kinduang penegamu.

Purae asa duai apai sanggul lapuang tenadai paniauan.

Air kepala bak minyak pugair kala puang dengan baluang tam air puang manah ikat asa tangkai.

Raja hangang umai adab kal tidak agai buai nai arimu ngau tual rampang bungai ansarok katetai nigong lantang.

और भाई आए कपा कपा दिबाला बैक मिन्या लुन्दा तिनुबाक बुआ कबा

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Kulih rapat, mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka toklah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jam kita ada pukul 10 malam. Malam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, hari itu 31 hari bulan 8 tahun 2026. Stok sengkabung hidung gaung nyawa bangsa N95 di Sarawak dekat dijaga kena napi nyangka peminta nambah. Bertambah berindi hari menuati agi balat bersebun. Sapi Premier Kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugahamba Semadah ke dia tu mensiam manyuah, dilalau beli sengkabung hidung ngau nyawa ke dirimpu. Ia maksud ke jaku tu ba awam media pengudah awam JPBNS di Kuching. Berbangunnya Director UPIS Pengerai Menua Sarawak Dr. Veronica Lugah ngelalam zamanyuh ngena sengka buang idung gau nyawa bangsa N95 labanya ngasi yagi maya ari bersebun tu. Rabanti berisiko bakal pesaki lempuang gau tukul tungkul hati anubia mit orang tua yang gau induribat dilalau lengkas nganju diri berubat entik semak si tanda bakal batu tusah dekat seput tau ke pedis dada. Langganan pemintar tiru AI percuma ke 100,000 ekor demi yang patut dilanjar ngelui 3 bulan dikena beri impas digital ti efektif lagi. University Malaysia Sarawak Unimas pakar ekonomi Dr. Dizul Hazwan Husaini mata akses ngagai teknologi AI majab guna ngagai anembia sekolah graduate ngaraban anembia ti dekat ngiga pengawak puang. Yang mana timpuh 3 bulan nyangka cukup dikena meri kelala teknologi AI tang endak cukup dikena nyerokup kenyak ngagai pelajar kerja tau ke pengawat dagang. Ekonomi dekat boleh penguntung tiba sagi lebuh haraban anabia ngena AI ngau meruan dikena nambah ke produktiviti penglandi ngau peluang mansut ke penatai pemisi. Nyalai yang harap ke perintah dekat berunding ngelanjar ke inisiatifnya nengah bajet 2027 nyengkaum nyedia ke akses nyentuh setahun. Banyak macam budaya nyadi pugu penglantang raban bangsa tinyungka penglikun serta penegak Malaysia ngau megak Sarawak. Sapi Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Megak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si mada Pengawal ngatur malam main asal Chung Hua bergunamat dikenan nentu ke pesaka asal terus dipeturun ngagai raban anabiak pemerhati serta angkun ke penyulai budaya menjadi kepala sarti tegap lebuah nempak raba bangsa di peserakup serta hidup dalam pemayak yang mansit ke Jakutuba malam kebudayaan Chung Hua berserimba inggau pengurami Meradung 2026 bak pengurami kesama yang madah ke agih belanja RM20,000 ngagai gerempung Fucau Meradung dengan nyukung pengawal negap ke warisan budaya ngau pengelantang pupu raban bangsa. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku lagi balat bakal berudah motosikal ke di depan sedua itu ngelantak belakang kereta 4-wheel drive berkilometer 489.4 Jalai KJD Bintangur Demalam. Kepala Polis Pelilih Meradung DSP Tan Sri Meriung Madah berpenesah ke nyadi rupukau 11.40 malamnya depa saung ke berumur 65 tahun berbadi nyawa bapalan penusahnya nyadi. Ia kemaik motosikal ke berumur 30 tahun diriput ke balat bakal bakaki hingga lengan lalu deriba kereta 4-wheel drive nadai bakal. Motosikalnya dalam perjalanan dari Sibu menuju ke Bintangor sebedau ngelantak belakang keretanya di pakiang bak nebing jalai. Pansiat tumu ngayan ke penusah tu nyadi bepun ari penyilap dereba motosikal timbayanya benung mabuk kes dipansiat ditiah ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mari ujung ke berita malam kita yang kebaik malam tu malam hari 1-31 hari bulan 8 tahun 2026. Berita ditusun Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman Disalin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching. Selamat ngintu hari kebangsaan.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 31 Arab 8 dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit digagak jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Nurnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke sitip plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemta madah kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariela.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mary Kamelang lagunya tujuh mimpi. Kadang-kadang kita tinduk, kita bermimpi, mimpinya bertampung-tampung nih. Kalau kita tinduk malam tu boleh mimpi ke mana meh. Tinduk jenak ya, tajak pen menua kita itu agi bersebun ya. Okey, sama-sama nyaga pengerai. Okey, limpang dulu singgah ba fanpage YFM Bus Station pemerindang kita. Terima kasih admin. Nyapa dulu Alex Delta Binawata Barau di Rumah Jana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA. Selamat tugas minta lagu Maligai Pengerindu Igu Antoni pemerindang animate di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia Hari Penyandang Alexis Depi Biju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semujan Roy Kuang Induk Kenawit Max Cagant Morgan Batai di Matang Jaya Libang Seliben Gau David Alok di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akan Ngagai Yastamos TV Selof Kaya Pailamba Jipa Selagun Gau semua meh ngarap ke semuanya terperindang pesan dia salam rindu salam sayau selalu. Terima kasih Landa Anak Angi Angel berkasihnya apa. Terima kasih Mami Abang sama tugas minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati Gokia Junior Band Sinyapa. Terima kasih Agnes Indai Robin. Selamat bertugas MA semangin tu hari kebangsaan. Sehari itu

Kia Dimiri dengan Wan minta lagu Want Rock Kaban sampai mati kena merindang semua kabar kaban ngau peninga kita ingat ke terperindang Jukut Jani Akai Stidi menama FB tane selamat malam MA ngarap ke semua kita itu gerai magang ke Kia Sigi Amai Catherine Robin sama juga semua kasih Annie Tinggi minta lagu Linda kena merindang semua peninga kita MA berjimat pulai lagi Luisa juga berkasih nyapa selamat bertugas Andrew Ujai Masing MA minta lagu kena merindang kabar-kabar ke ngelalam kabar-kabar buat Facebook ngau kabar-kabar buat grup WhatsApp ngarap ke terperindang malam tu Roy Kuang MA balat dar sebun di Sri Aman gawak malam tu sambil-sambil ningangan terima kasih Richa Unup di Jalan Simpang Semenjan agi bersebun MA ke Kia Rose Liao selamat bertugas Rodi Muyam Gersinya Pa Francis Anjis ngau Cecilia Kumit MA selamat bertugas di Konti ke Kia di Selangor Melakitai Sarawak Bumi Kenyalang kita kagi dengan kami ngarok ke program terang di dinga malam tu nginjol lagu dari pengajar kita Ruby J ngal lagu ya kumang menua

kadang-kadang lelengau ke kita insium ke bawah sapari para kita ke benar nur kita berapi ini. Tang dia tanya kita ditagang ngerja pengawal bertunuh secara terbuka ya. Okey, lelengau ke gaya kita, okey, rampak menua kita, lebuh maya angin kita nya benua mana ya, dia tu bahaya mimit laban ke benua bersebun ya. Sama-sama kita nyaga pengerai semalam gay geng-geng kita Liverpool sekaban gau Liverpool Malaysia geng ha ba grup WhatsApp bimga ngasuh ngelansa berita senentang klub Liverpool tau ke The Reds udah mujur meli pemain winger hari Paris Saint-Germain PSG Bradley Barcola gau nilai perpindahan itu ya ke dibeli harga yang urung ya 670 juta ringgit Malaysia. Kalau The Reds udah mayar tumu yuran itu, yuran perpindahan sebanyak 577 juta lalu ya dekat dibayar dalam tukar bonus. Okey, Kalai iaitu pemain kedua ke pemandu MR dah dikala dibeli dalam Liga Perdana Inggeris. Nangkan siku lagi pemain sebakari kelab sebakar megak ini Alexander Isaac kena beli ngau harga 680 juta ringgit. Ya, ya boleh ngarap ke dalam musim main ke baru tila Liverpool. Kira ulihlah nyingkang jauh boleh gelar champion eh. Ngagai kaban-kaban kita akan nyukung Liverpool. Semending ke program kita malam tu. Terima kasih. Josephine Jolin. Ambai. Tidur dulu lagi. Vanessa Arian. Enda Allah di Pelalai.

Anda kongau meh nada selatan begulai lagu di sada Vanessa Arin hendak Allah di perlalai ya pagi lah 1.9 kita ke buli hanya subsidi petrol kita Budi Mardani akan lama tu 200 liter berengkah pagi lah dekat di Tiki ke Baru ngagai 300 liter nitiah ke penerang dikeluar ke upis Menteri Perkara Wang Menua kita ya. Okey, penerang juga bisa dah dikenatai ke Menteri Besar Menua kita Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ya. Kalai Bala Manyuh ke nerima subsidi Budi 95 engkau Budi Mardani Diesel ianya Budi Diesel ya. Kalai dekat Meri Pengunjung ngagai urung 16 juta iku raban pengguna ke tahu boleh subsidi RON 95 tu enggak bergaya RM1.99 sen seliter. Tapi pegang diesel subsidi dekat boleh enggak harga ke dalam subsidi tu ianya ditetap ke RM2.10 seliter ya. Palma Mimit ya laban ke hari 200 liter ke lama tu nanti bak kumpul dalam kandang ya 23-24 hari bulan udah habis subsidi ya. Berasai beli minyak neh lebuh subsidi ke dah habis ya. Okey, pagilah tahu nyinta napas lega ke kita. Sylvia Bunny Diaw ketegal sayur dan nginjau lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Selamat ngintur bunga dan agai Mami Apple. Pagilah ya panjang umur murah jerki.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya. Lalu anang menyikut leka jakuk orang. Okey, anang tak komplain komplain aja au. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya, okay. Tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin tuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay. Anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai baruang bilia ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ya, dan kan kata lagi kita bersama Retro 15 Bergulanggau Can My Call untuk ke penghujung pemerintah malam kita untuk ya malam tu ya 31 hari bulan 8 hari kebangsaan yang anda berasai pagilah kita sudah nyingkang ngagai bulan 9 ya. Okey, agar ke pejalan penghidup kita nya mujur magang. Okey, lantang magang kita king reja pengawal ni tiang hari sekali ke kita nya gawak belajar begini tahu ke kita king reja pengawal besari-sari di bak rumah ne. Agar ke semua belajar nyamai lantang senang ke kita ya ke ndak tu berpengarang nyawai makai ubat niti hatur ke udah dipadah ke bala lutur tau ke bala misi kita ya. Ya penuh gawak malam terbegak. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih laban kagi ninga kami. Tentu ya pemerindang malam. Okey, malam hari satu. Dua lagi lagu sudah aku lengkap ke program tu. Nyerah penduduk ngagai Ken Michael. Ngau program Retro 15. Lagu Mickey M. Ambai Remun. Menua Serian. Kedua lagi lagu Ricky Henry Enggai Agi. Ya malam tu belalak enggak hati kecukupi lantang wai tidur jenak boleh mimpi ke mana. Sedau kita ke angkat dani pagila ungkep ya satu hari bulan sembilan balik kita ke gawak pagila ngerak ke lantang magang mujur magang pengawak ke di kerja bala budak kita benung ke misi tang ke misi dia baru mahajak tusah ke mindah setegal sebuah nasab neh ngerak ke sebuah nasab katanya jampat kira ke terputar. Okey, angin kita nya majak bersih bakal selama ya. Bagaimana pesan DJ MA hari konti kita ini YFM. Jangan lupa untuk bahagia.

Ayah hari ke balak angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, bungkal Retro 15 malam itu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Sendur kami memain ke lagu-lagu retro meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu tu. Boleh gua aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita. Terlebih lagi kita ke benung driba malam tu. Jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu. Nyangka kita ke bisi ngetu berantu jalannya. Giga dua raya keterang, giga ke bisi rumah orang. Malam hari begitu kita sama nak lembu. Mayuh tam mutai tau nyati kan dah disadang kita. Jadi sampai ke pengikut bala kita malam tu, selamat datai bak dua reka dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu Alice Awis, Hello Orang Bujang, bak Retro 15.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Ebal Dancing Queen, lagu tu hari album Arrival si dalam tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garap kembali kita sama terperindang malam tu bukan dengan kami bah retro 15. Eba, mega terbilang kau lagu-lagu si dah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mamma Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme.

Bukulai Bar Retro 15 malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam ya kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke Bar RTM. Klik download aja appsnya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio kita mega oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi Brian nyabak kenuan Harry Wilson. Kita mega bisit Brian Adams. Everything I do it for you. Tang sebedaunya. Tu lagu Aris Spoon. Sepenuh hati. Buat Retro 15.

Selamat malam ke kita malam tu ke baru mendiangkan kami. Tentu ya, lagu-lagu retro ni tiang malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra, Kain Cinta Putih. Serta dengar kemegak lagu Ari Michael Bolton tu, How Am I Supposed to Live Without You. Nang sebenarnya tu Angela Martin, Pengrindu Bepangan. But retro.

Dia dah berasai kita nyorat tebel kujur retro 15 malam tu. Apin bersuara. Mari kita mendiangkan lagu hari musmeh tu. Hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu. Boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggilah. Ngau hati ya ke juga belandang. Mumpu aku malam tu. Tunggu baru kita iba retro 15 minggu baru ni. Ila. Selamat malam.

0: Terkulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

aku perangsang ke sar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layok kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertengok belakang ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsok ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baka hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsok ke derimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketika penyalah dirimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kitai, tahu merusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, adang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai yang mencuri pengerindu hari kita ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak berkudus madah umur kita jampan habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke pindup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang hendak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: aku Dr. Linton nabritin pesan ke bala pindai tapi lagi kibisi anak bersekolah ngambil ke kita merangsang anak kita laban punya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri buat dunia ke nadai tata
1: ku cuma anak nyambung ia kegawa buat upis Menteri Besai Malaysia ngau tu kau berpesan agak bala pindai kenyengulakan anak di menua kita di Sarawak tau ke di Malaysia itu aku kak semua kita merangsang kita iban di benua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama ngola ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih masuk ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nyalai aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak lebih lagi kita iban aram ya kita sama bersemekiah ngola ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita kemana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekeliak nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Siapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gaga nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku teh pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama ke buah aku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tadi senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua ya dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagai, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagai, gagai, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mangaku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Ule munua, tang uleh diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Gaum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip ngekai.

jeluk milang tau ke bendera Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisi mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria, ti mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: ana ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Hari YFM.

0: Lama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati ndak ibu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati ndak ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nya cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kian tau.
0: Haram.
2: Pemuju dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, membayar jam, ofis terbuka, tak ke telefon, muju umur 082-248-4.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Pemerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai segulai.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Nyaka rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatai. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerai bak barang pemakai kena tentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hati.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: riba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawa telefonnya lagi, nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis pengelikun penyalai lun JKJR? Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuan layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau.
2: Pesan tu, dibaik ngagi kita.

anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebas di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: ana ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menakai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang bak kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Banyaklah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3. Plasma, platelet dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas dia selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Apudan mo. Jadi kupul niya, buige ya. Telo manang waktu kurang. Masai. Lima ringgit ya suba. Kumay maranya. Kemar lu. Bisa ga kupul kami merah. Jod pakuyo tu. Apa-apa. Na ulah mayung mah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba penuh kuyaku. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Suba setiap mulut kami tau. Dawan nana dan pertas. Ya ga pertas tau. Penuh kuyaku suba dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tau buncut tanya nak ya. Dia ke si kutek yang pun eh. Si kuteknya suba. 2 ringgit lebih ya. Marmnya. Mar. Ya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

0: Pagi Sarawak, tanah kenyalang, begulai sejalai baru kita Pak. Hari baru, bulan baru kita ke Sarito. Sarito, ianya kena area ketruba kita udah nyingkang ngagai bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ngagai kita semua laban tetemu pagi udah mulas ke 12 radio kita ngagai frekuensi FM YFM di semak mandur kita diau jambia ke dia tu ngami ke contoh kaku di peringat dia Sleman boleh mendiang kami bah frekuensi 89.5 FM lalu pergi mengadu bicara 97.5 FM Sibu 97.6 FM Kapit 94.3 FM Miri 95.7 FM Limbang 104.9 FM Ngolawat 101.1 FM ni boleh disebutkan di kucing itu suah mega di tesau kami ianya tadi bawah frekuensi 101.3 FM YFM tentu ya segulai sejalai engkau kita semua ke pagi tu sebedawa manu engkuku dia kami dulu engkuku gergas ke mata kita bawah pagi hari ya dua kita ke Sarito dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ba awak timang kerba tawa setu agreement dah berbalik wai awak nur kami muka kedai ngepun ke semaya sekitar iti segulai segalai ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi bakal selama megah ya sebedau kita berkenang ke perkara ya ke bukai mana dulu pagi tu kita beri terima kasih ya ngagaya petara laban ti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu saria dagi lalu pia mega kalai ke Sarito sebab kita ngerja pengawak ya ke di Prambu ka diatur kita Sarito manah dulu mega kita minta berkat ba petara kelebih agi ngambi ke pejalai pengawak kita itu tadi diberkat enggau pia mega di pejalai ke enggau muju lalu pagi tu harap kita sama dia jenuh dalam bila kita bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM kita ungkup pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi menyadik ke dekerinu Tuhan bertemu baru kita pagi tu gelai ngelaku Pederi Lawi area gereja Methodist Sipan ngulu ke kita dalam program sampi pagi baca bab kudus ke sekali tu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20. Munyeto ia baca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ia bejaku ngau sida aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia nyalai bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarando lalu ajal sida nyadi murid aku baptisa sida dalam nama Pai anak ngau Roh Kudus ajal sida ngasi keutai tudah dipesan aku ngagai kita. Ingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi tu, madah ka kita pasaran nau tau ke jaku ke penudi Tuhan Yesus ngau bala murib ya, sebedau ya nikik ke serga. Dito Yesus merik ke sidak murib tugas tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita ngagai semua bangsa di sebaran nul, ajal sida nyadi murid aku. Baptisa sida dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Ajal sida ngasih keutai tudah dipesan aku ngagai kita. Ingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Menyadik ke dekerinu Tuhan, tojaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia. Nyak kebuah yang ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerindu ya ke kita mensia. Jakub pesan kita rubah ya, ya dekat mai, lalu ya dekat ngiga orang kita sat pulai ngagai ya. Jakub tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah, laban kita tu meh orang ti Arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitih, lalu ngerja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngerja tu, awak ke orang ke bedau Arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2 mulia kanuan Tuhan titinggi ngeluai langit Nemia ngau anamit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat, Tuhan nak ngelak kesidak murid ngerejau taito bejalai kediri. Laban Tuhan nemu, mayuh pengusah ngau penguji dekat nyadi, kengasuh bala rasul pedis serta merinsa. Ayat 20b, ko Tuhan kingat ka aku seluran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu ti nyadi kepun pengering bala rasul, lebus sidak ngereja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi, Tuhan pu tinggal suah serta milih sidak. Ianya Tuhan pu tinggal pu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata, dipadah ke ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai, nadai utai ti ngirau ti ngenakut ke kitai. Tuhan nak ninggal ke kitai. Ari serga mata ya, serta medak, serta nengkilak ke kitai. Bakani kitai ke sebagai anak ya, ngasi, ngerja, lalu nitih ke perintah ya. Kedua, kini ketujuh pejalai kitai. Ayat 19, bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarano, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Bejalai artinya kita ninggal kendul kita kediato. Bakanya mega Abraham ninggal ke menua ya, lalu pia mega tanah ya, semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sidak sebiliak ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang ke ngasi ke taluak ke jaku ya. Jesus sukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya ajak tang ya dekat merik ke kita kuasa. Surat pasal kerja Rasul 1 ayat 8, tang kita dekat nyambut kuasa lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita, lalu dekat ke kita nyadi saksi aku di Jerusalem, di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk meh kelai, tuk meh bukti, amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngereja utai nunak ke penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Siti perkara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tuk, ia dekat ke kitai muji ngau nyembah ya. Matius 5 ayat 16, bakanya megak penampak kita mancal bau ramanyuh, ngambil kesedak medak pemanah pengawak kita, lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita. Haleluya, puji kanuan Tuhan. Allah Ta'ala apai kami ke di serga. Terima kasih ke Jakob Nuan pagi tu, keseruran ngasuh kami berjalai, ngereja ke pengawak Nuan. Awak kami nak mantu, tang lihat hati Tuhan, ngereja ke pengawak kudah diasuh Nuan badunya tu, lalu ngeremai ke perintah Nuan. Iring itu kami Tuhan sarito awak ke pengawak ke kak di kerja kami ke udah di perambu serta di pelan ke kami Tuhan, ulih mujur nitih ke iring Roh Kudus Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Ya. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati tebang ke tidak bujang bala tidak laki. Umai ke kita desai balat lantang hati. Keban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

nun dani pagyari, katiasa atin nun. Namaw tayo lang runing nun. Biskanda kita nga saya titilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nginangon tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilia kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinadai tentu meruang.

Nga tiptansang batas palo kitay. Skurang tiba nama kori tenbun bisa nyebut mengitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengiraun ada oleh muai penusah kitay, tayang ngencuri masa tiba berga, tiba tu dikenak kitay kesaritu. Ia tu dah diungkup ke kitay kesaritu. Putar ke penanggul tibisir tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke begilo, anang kalu tusah bekenang kutai tudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tudekok nyadi begilo luso, laban ya bedau datai manso. Sapa tu yang ingin suruh mudiri panyagi, ngenak pengirau kita. Nyalai, anang irau pasal begilo, laban begilo cukup pengirau ke derimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang keluirau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu, cukup diputar ke kitai kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh, ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawal kitai. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kitai. Ungkup pengawal tiulah dikerja kitai dalam kandang sarinya. Kita mensian dah oleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai ti oleh diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kitai karibukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu dikerja kitai du di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung. Kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tak ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Mayu kita ngau anak, laki, ngau bini, hanya utai di berga. Mayu anak gibiak, apa indai mendor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasainya besai ke sidak? Angkat ninggal kitai bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kitai, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ninggal ketawa sidak nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kitai. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kitai kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh ngas mengat kitai. Awak kia jadi buah kenang kitai ke dudi hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kitai belamaya. Mesampi mai kitai awak kapai kitai tidak serga, ngagih ke kitai naka utai tiulah ditapi kitai kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do." Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu, naka tiulah ditapi aku. Berik aku pengeriang, kena ngerja utai tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Tuo, pagi riwai.
1: Nganai bala net mana puak ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke belisinya? Anang temu kak pakai aja.
0: Ko ya. Betul-betul. Ya, jaku mana doa merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku, Siti, jaku perangsang hari ini yang akik ku sebab. Nesal aku ni ngajak aku perangsang. Takut ke jaku perangsang. Sebab dia nemu. Sebab ini akik kalau ngajar aku, dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendingan ke jaku, ya. Dia menama aku buah. Sekali kau dia menua ulu. Baju bagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pilah.
1: Ya. Nanti bawa nampurau lian dulu.
0: Hanya guna mana. Okay, ni aku kunci kuno musuh. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
1: berbini gimno lulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

0: Nai lalu abiah pia.
1: Agi ka aku.
2: Agi lalu ke peninggal semua ti agi segulai sejalai ngau kami pengerap pagi YFM kita kelebih agi. Ya kemudian mending kami baca channel Astro 871 ngopi mga RTM klik ubah dunia kemaya ari radio okay sebenar didingar bar radio aja. Okay, jadi berkongsi ke berita yang kongsi di peda aku pagi tu bah Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke bah lusah sebuah ti nyadi dia tu kalai kemari berkawal ngau pengawak istihar darurat kalai darurat ketegal ke sebuah tu semina deka dikeluar ke ngagain duaria ke datai ba indeks pengamah angin tau ke IPU ti datai ba 500 ke atas aja. Jadi perang ke dikeluar ke Sapit Premier Sarawak ia kemega jadi chairman jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke ba ikas ia ke datai ba 500 tadi utai tu patut dipadah ke dulu ngagai natma di Kuala Lumpur sebedau darurat tu tadi dia padah ditiah ke arahan dari agensi penguatkuasaan bencana negeri natma nyak ke Lumpur satu lalu ba pengawal tadi sidaya naya patut madah ke penanggul tu ngagai natma dulu ba Kuala Lumpur sebedau natma tu tadi ngambi tau ke madah ke nama utai ia patut dititih dan dititih ke garis panduan ia ke udah ditetapkan. Jadi nama garis panduannya ianya tadi anti nyemak luarnya bakal serian ngambil ku contoh datai ba IPU ya 500 reti ya utai tu tadi patut di report lalu dikenakai ke ngagai Kuala Lumpur dulu lalu darurat di istihar ngagai nurnya tekalanya antang semina basrian ukai ba serata Sarawak pihak ku ya nerang ke ngagai pemerintah lebuh maya ba awam JPBNS ti di atur kemari lalu ba dalam awamnya megak ya dia sapi premier Dato' Amar Douglas Ugah madah ke ba bekal sekabung mua basa N95 di Sarawak dia tu endang ya di prati ke lalu di adang dekat niki agi peminta ya kemudian dia arif penusah sebun asap jadi nakak kena tu sida ya nang meri bekal tu ngagai mesti mai wah ti ada ka publiknya nak ngarap ke bala sida ya ke ngemekal ke sengkabung mua tu berarti ke apa minta ya ke engka maja nambah tu lalu pian megang ngarap sida ya boleh mekal ke penyampau ke dia pinta lalu perintah mega dekat merati ke ngambil kutai tu tadi ndak salah dikena arti ya maka penyalah ke ruang ke ngelalai ke setua atau ke niki kerga penegak hati lalu kelimpah harianya mega penerang ya ke besi dikeluar ke Direktur Pengupis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah mada ke Mesia Maiwah naya dilalau ngena sengkabung muaya ke engkeman agi maya musim sebuan tu jadi siti area contohnya bangsa N95 ia ke manah atau ke manding lagi dikena maya musim sebuan jadi sida ia ke besi penyakit bakal penyakit bah atau ngepem ke jantung stand demi amit nang ia dilalau ngena sengkabung ia ke bangsa tu lalu bahawa atau mega ya dia Menteri Pemansang Rindu demi amit engkau pia mega kesihatan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke taska ngau terika dia Sarawak tu agi dikebenar ke buat operasi kena mantu apa indah ia ke berguna ke orang ti beribuan anak sida lebuh maya sebuah nasab jam ia ke hadiah tu jadi ku ya madah ke apa indah boleh ngatai ke peminta sida ngagai taska anti nyemak sida amat berguna ke orang beribuan ke anak ngambil sida ya boleh berjalai ke pengawal sida kelebagi pindai ti bekerja lalu ya madah ke utai tu pan diguna ngagai penduar ti beribuan ke anak mid private ngapa yang mengatas ke di baruah kemas dan saja pihak dua nyaga nemia tu tadi nak tahu nak dua ria ke tertutup lalu pihak mega nada bisi aktiviti di atur ba luar bilik lebuah maya sida tu tadi di ibuan ngambi pengerai sida tidak dijaga bak dalam maya hari ke besebun jam ya ke dia tu. Ya sekali berita yang kesempat di lansa aku ba pagi tu berita yang ke penuh lagi yang kau boleh dipendiang kita jam 7:30 pagi tu lagi bak berita pagi YFM. Lalu dah tu lagi dia kami akan datai ke pesan berat tim si dikirim peringat ba email ngapem ga nombor WhatsApp Konti YFM Iban. Dan sebenarnya aram berperinan dulu kita ngergas ke mata ba pagi area 2 area keterubah kita dalam bulan 9 ke tahun tu.

0: getas ulit, ndur ngengai, tau ke getas ulit, orang kemati, tau ke di getas ulit, ngau kemayangan jo orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya ku kan anjuang ya udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke pesan berat kita ya pagi tu, keterubahnya pesan ke dikirom lentak ana jalak tau ke indai munon. Jadi pesan tu nuju kabar belayan kelebagi ngagai deriti Rambau ke dia Abah Kucing, Rambau ana Bungkul ke dia Abah Junggup Mawang, pihak mega biak John Jaya Abah Kucing, Steven Kalamutu ke dia di Kucing, pihak mega nuju tuah ke dia Abah Kampung Blimbing, Batu Nam Serian biak lama Abah Kampung Span Balerian, Kabelayan Kediau, Bapak Sungai Awap Sibu, Sungai Biduot, Engkalat, Penasu, Pemuka Bala Kediau, Bapak Sima Sibu, Rumah Sebastian Batu Nam Sibu, Bala Ba Rumah Ju, Sungai Salim Sibu, Kabelayan, Kelebagi Kediau, Bapak Rumah Kelvin Aku, Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga Kediau, Bapak Undup, Melugu Sreman, Suyah Tau Ke Apai Senan, Kediau, Bapak Sabu Sreman, Bala Kediau, Bapak Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Pasai Siwong, Sungai Pak Brunei Darussalam, Miria Bintulu, Kucing Semanggang, Oya kenalah dia rintai ke itu tinggal Muna Anak Melaka tak ke indai Mariel. Jadi pesan tu tadi madah ke Muna Anak Melaka, Muna Anak Melaka tu kenai Mariel dah nadai kena 30 hari bulan 8 ya hari Minggu tu tadi, lalu niang Muna Anak Melaka, niang Muna Anak Melaka tu kenai Mariel tu dekat itu Bala Mayuah malam tu lagi, malam hari 21 hari bulan 9 baru mah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu sebedau ke di Anjuang Pagila Pagir 3 2 2009 ke Pendam Gereja Anglican St. John Sibu. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rapat tu boleh terus bertanya ngegaya lentak ana jalak tau kini muna bernumber 0198893412 John Anadiki tau kelaki muna bernumber 0138393024 tau ke ngegai Desi Maria Melaka bernumber 0168676413. Nanu baru isi pesan pemati ke datari lentak ana jalak tau ke indai muna ke pagi tu pesan menekan nak ia ianya muna ana Melaka, Muna Anak Melaka tau kini Meryl dah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang Muna Anak Melaka, niang Muna Anak Melaka tu kini Meryl tau dekat din tu Bala Mayuah kena malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru Mabungan Batu 8 Jalai Oya Lama Sibu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke Pendam Gereja St. John Sibu. Kita akan nemu hasil lagi kawal enggak perlu sarah batu tahu tanya ngagai lentak ana jalak inya ini ni yang tempuh ba nombor 0198893412 tahu ke ngagai John Anadiki nyala kini yang tahu ba nombor 0138393024 tahu ke ngagai Desi Maria Melaka ba nombor 0168676413. Pesan yati ya, kedua, pesan pemati ke dikirim sakam anak bunso. Jadi pesan tu, nuju balaya ke diau rumah Mulu Muara, Payang Tanah Putih 3 buah rumah, pihak mega bala ke diau rumah Sumping, rumah Semariang 4 buah rumah, bala ke diau rumah Siet Belawai Tanjung Manis, bala ba Stalun, Mupuang, kau pihak mega bala di diau rumah maupun Sungai Tajang, Rumah Murah Lubuk ni Buang Kabung, Kebelayan Kediau Basari Serikai, Rumah Danau Lubuk Rengit, Ngau Pem Gabala Kediau Barumah Ramli Sungai Berangan Seberang, Ngau Ia Kenalah Dia Rintai Ke Ditu, Ti Ngelala Timah, Tau Kedua Balik Nama Satya Anak Sandau. Jadi pesan mendah ke Timah, Tau Kedua Balik Nama Tadi Satya Anak Sandau, Timah Tau Kedua Balik Nama Satya Anak Sandau, dan nadai hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang timah double nama Satya Anak Sandau, niang timah tau ke double nama Satya Anak Sandau tu dekat di Senggai baru mah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai. Kena malam tu lagi malam hari 21 hari 9 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari 9 ke Pendam Sungai Bangkit Bintangur. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim sakam anak bungsu ke pagi tu jadi pesan madah ke binia ianya timah dua beli nama Satya anak Sandau. Timah dua beli nama Satya anak Sandau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari belalapan lalu niang timah dua beli nama Satya anak Sandau. Niang timah tak kedua beli nama Satya anak Sandau tu deka dintau balamaiwah baru mah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari bulan 9 ke Pendam Sungai Bangkit Bintangur. Minta semua khabar belayan ya ke ngelala niang timah dua belayan nama Sati atau datai ngesah perusah rabat lalu terus nguyang agai pesan ya ke nangkan ketau pesan pemati ke dikirim Stephen entri yang ana ringkai jadi pesan tu nuju semua kabar belayan tik ngelala paya ianya tadi ringkai ana empari tau ke apa yut lalu pesan medah ke ringkai ana empari ringkai ana empari tau punya tadi apa yut dan adai kena hari Minggu tu tadi 30 hari belalapan lalu niang ringkai ana empari niang ringkai ana empari tau ke apa yut tu deka diintau balamayu malam tu lagi malam hari 2 satu hari bulan 9 baru mahriti jalai KJD Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke Pendam Sungai Bakuang. Mandu baru isi pesan pemati ya ke dikirim Stephen teriang anak ringkai ke pagi tu jadi pesan tu madah ke pemati ya paya ianya ringkai anam pari ringkai anam pari udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai anam pari niang ringkai anam pari tu deka dintu balamaiwah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mahriti jalai ke jadi Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke Pendam Sungai Bakuang kabar belayan ya keng lalu tak kau dipesan dipinta sampal datai ngesah perusah rabat tu lalu nguyang agai pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim anding anak sayang gau eksterma sayang anak mujo jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai baka bala berumah gandi sungai Engkabang Ruban rumah Kesus Kle sungai Engkabang Tengah Ruban rumah Endru Raja sungai Menua Ruban rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban, rumah Biau Batu Bura Ruban, ngah rumah Bidah Sungai Entangur Ruban, piau muga nuju kabang belayan ya ke Diau ba rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Sangat tau ke ex rumah Kumbung Sungai Ruan, rumah Langgir Batu 301 piau muga bala ke Diau ba rumah Musyid Sebangkui Batu Niah rumah Remuan Peluga Baru Ruban nuju bala ke dia rumah Teren Sumpiang Peluga Atas Ruban Manir anak Umar ke dia rumah Tugau Brayang Kemuntang Ruban pemuga menuju ke Belayan ke dia Bampayang Atas Bampayang Baru Ulus Petan Tiga Buah Rumah ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti anglala Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang jadi pesan tadi madah ke Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang udah nadai hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu niang Maxson Liban niang Maxson Liban tau ke niang Maui anak Andiang tau deka di sengai balamayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mah Nicholas Mau Tintiang 2000 Ruban kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nandu baru isi pesan ya ke dikirim andi yang anak sayang ngau ex ke rumah sayang anak muja ke pagi tau. Jadi pesan tu tadi madah ke Mixon Liban, dua boleh nama Maui anak andiang. Mixon Liban, dua boleh nama Maui anak andiang. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 Hospital Serikai. Lalu niang Mixon Liban, niang Mixon Liban tau ke dua boleh nama Maui anak andiang tau. Adakah dia senggai Balam Mayu malam tu lagi, malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mah Nicholas Mau tintiang 2000 ruban sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 32 hari bulan 9. Jadi minta kabar belayan ya ke ngelala tau ke di pesan datai nur ngesah penusah rabato. Lalu ngenangkan kenya pesan ya ke 5 pagi tau natai ke pesan pemati ke dikirim Floren Ana Awat dari Bandar Baru Semeriang ke Kuching. Jadi ya pesan tu nuju ke Bablayan ya ke Diau Balu Buat Meranti. Ensika kakus kituang arus pemga nuju bala ya ke Diau Balu Mut. Baju wang lunyeng tanggur tungkah daya kesindu bulan. Tuba ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Awat anak merdian tau ke apai baca. Jadi pesan tu tadi medah ke Awat anak merdian, Awat anak merdian tau ke apai baca. Udah nadai kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu niang Awat anak merdian, niang Awat anak merdian tau ke apai baca tau deka di sengai ba rumah yang pui aja tadi ba Bandar Baru Semeriang Kuching. Lalu mayang anjong niang tau bedau ditetap ke itu nanti pemutus kabar belayan ke dia pesan ya. Jadi ngai kita ya kenglala kita datai ngai nombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 Nur Ngesah Penusah Rabatu. Lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngai Florence Awat bernombor kusung 1133127522 tau ke ngagai Roland Baja Awat bernombor kusung 1780077601 tau kenya tadi bertanya ngagai Helen Awat bernombor kusung 1970002192. Nada baru pesan pemati ke dikirim Florence Awat ke pagi tau nyari pesan madah kapaya hanya Awat anak merdian, Awat anak merdian tau ke apa baja. Udah nadaya kemari hari 1-31 hari bulan 8 lalu niang Awat anak merdian, niang Awat anak merdian tau ke apa baja tau. Kau di sengai Balam Mayu bernombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11C lalu maya nganjuang niang tu lagi berdawah ditetap ke ditu. Jadi kita kalau nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagai Florence Awat bernombor kusung 1133127522 tahu ke ngagai Roland Baja Awat bernombor kusung 1780077601 tahu ke ngagai Helen Awat bernombor kusung 1970022192. Lalu kita terus mengenai ke pesan ya ke 6 pagi tu ianya Siti pesan ke berkawal dengan pengawal berantau ti dikirim Umang anak Alup tau ke Indai Sultan yang jadi pesan tu nuju balau ya ke Diau Basni Buang Bintangur Majau Sebinti Rumah Jonas Miri Johor ngopi mega balak ke Diau dia sesuai dan tinggal mega ngagai rumah ia ke sama semakai bas menjajalai Kuala Balingian baka balari ia kepuan setuan besai ngos setuan mir nawan sungai Plata rumah mikai pia mega balak ke Diau bar rumah ngelantara rumah mate ngau kebelayan ke Diau bar Bintulu ngau ia kenalah di harintai ke ritu. Jadi pesan madah ke pengawal perantau ke Nian Duncan anak Alup, Nian Duncan anak Alup deka diatur kena 5 hari bulan 9 atau ilah ianya hari 6 minta kabar belayan ke ngelala data yang ngulu pengawal tau ilah. Nanda baru pesan ke dikirum Umang anak Alup tau ke Indah Sultan ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal berantau ke niang menjadi ia hanya niang dangkan anak alup niang dangkan anak alup adakah diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 lalu dua orang atur pengawal tau nadai hadi padah ke ditu. Okey. Nampung lagi macam pesan kita ke pagi tu lalu setonya pesan ke dikirim semua anak belalang menuju kabar belayan ke dia baru majos dengan sepatah Bali rumah labang Teluk Buyang pemegang kabar belayan ke dia ba rumah Rubian ke rumah Merapuah nang Suau bala ke dia basmanya Sungai Merirai Sungai Gad Sungai Mujuang Sungai Suat tapi pemegang kabar belayan ke dia ba Batang Bali bala ba pasai buan pasai lubuk pelai setelah kabar belayan yang nalah dia rintai ke dia tu tinggal bes anak paduang tau ke bini semua tau ke indai bad jadi pesan tu tadi madah ke bes anak paduang bes anak paduang tau kenya tadi bini semua tau ke indai bad udah nadai kemari 31 hari bulan 8 lalu ni yang bes anak paduang ni yang bes anak paduang tu deka di intu kena malam atau lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 3 2 hari bulan 9 kapan belayan ia ke di pesan tak lala minta datang sah Nusara Batu ngegai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Uya Sibu jadi yang nanda baru pisi pesan pemati ke di kirum peringat kita semua anak belalang ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke pemati binia ianya tadi best anak paduang bes anak paduang tau ke inebat udah nadai kemari hari 1 31 hari 8 lalu yang bes anak paduang yang bes anak paduang tau deka di intu malam tau lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 3 ianya 2 hari bulan 9 khabar belayan ia ke di pesan tak kumlalan pada tayang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Oya Sibu pesan kita ia ke 8 ianya pesan mati ke dikirim sereni Ana Rani tau ke yang tadi Ani ya yang dipesan tu nuju khabar belayan ke bagi rumah ia ke sama semakai Maya Rabat berkhabar sakau Tembawai lubuk nyelutuang buyuang tiga buah rumah entana melaban jugir nangaban pihak mega nuju bala ya ke dia ba awar sengkabang meribung padiah Melayu ulu Melayu wili rian batang buluan tu lau yang semumuk baruah ngkaji layar graji atas graji baruah pedanum enteban ulu krian satu ngopi mega pesantu nuju hileri manggi anak igom ke dia balimbang amani igom dimiri Mary Albert kediau di Limbang piamga nuju Jesse Anna Albert Biluang kediau ba Limbang Linggi Anna Tusien kediau ba Tajul Sreman Ani ngau Jake Anna Ringkai kediau di Kuching Agas Anna Ringkai di Betuang Nunuang Anna Besar di Murdi ngau piamga kabar belayan ia kenalah dia rintai ke ditu tinggal suri Anna Igom tau ke indai yai jadi pesan tu madah ke pemati Suri Ana Igom Suri Ana Igom udah nadai kemari hari 1 31 hari 8 lalu niang Suri Ana Igom niang Suri Ana Igom tu dekat itu bala mayu barumah Charles Merupi Tansang Betuang kena malam pergila malam bertiga 2 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 atau ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka kita kenyakan nemu silek gi kawal ngawa penusah Rabatu oleh terus bertelepon ngagai ini ba nombor 012353 4644 tau ke nombor ya Siti Dagi nya nombor 011512057 33 dan baru isi pesan dikirim sereni Ana Randi tau ke Ani ke pagi tau nyari pesan madah ke pemati Indaya ianya Suri Ana Igom Suri Ana Igom udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang Suri Ana Igom niang Suri Ana Igom tu dekat dintu bala mayuah baru rumah Charles Merupi Tansang Betuang kena malam pergi lah malam hari 3 hari bulan 9 sebelum ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka. Jadi kabar belayan ia ke dipesan beratai ngesah penusah rabatu lalu tikan mu sili lagi kita tahu bertanya ngagai ini tempo nombor kusung 12 3534644 atau ke nombor ia ke setidak ia nombor kusung 115120573. Nangkan kenyang datai ke pesan pemati dikirim iti anak tiga. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke Diau Ba Lawas. Temu dua Sriaman ngapiam ga nuju bala ke Diau Ba Arus Iban Terasi Tanjung Bunduang Stampion Iban Stutung Baru Stampion Baru Lubuk Buan Kucing gawi ya kenalah dia rintai ke ditu tik ngelala Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap. Jadi pesan tu tadi madah ke Sandra anak debit, Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak debit, niang Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap tu deka di intu bar rumah niang tempu di kampung Stampion Baru Lubuk Buana lorong 35 B lot 6127 lalu mayang anjuang ni ang tau agi bedau ditetap ke ditau kita akan nemu sili agi berkawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai Cynthia Rinai Freddy Ukap bah nombor 016 2521705 tau ke ngagai pengiran Gibson Freddy Ukap bah nombor 0135776627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru bernombor 016 2582552. Nanu baru pesan pemati ke datai hari iti anak tiga ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya yanya Sandra anak debit token tadi bini Freddy Ukap udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak debit yang Sandra Analibet tahu ke bini Freddy Ukap tu tadi adakah di Sungai Bala Maiwah ba Stampion Baru Lubuk Buana lorong 35 B lot 6127 lalu mayang anjuang niang tu lagi berdau ditetap ke ditau kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tahu bertanya ngagai Cynthia Rina Freddy Ukap bernombor 016 2521705 tau ke pengiran Gibson Freddy Ukap bernombor 013 577 6627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru bernombor 016 2583552. Pesan kita ia ke 10 pagi tu pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan. Jadi pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Merabat bakal ba rimbas ulu 32 buah rumah pemga bala ke dia ba bangkit rembai 2 buah rumah bangkit ijo samu matua pelawa lakis diet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubua kepelayan ke dia ba suriat A ngau suriat B tanjung 2 buah rumah melupa kedap embawang sta kaban belayan kelebagi raban gereja BEM 100 ngau bala ya ke dia ba babang 4 buah rumah batang kabo, batang budu, batang krian, batang awiak, batang sebelah, lubang ibuang kabung, selambuang tintiang jelai, bajau dua berumah, mplai ulu, mplai ili, nangabu dua berumah, tebu, mutuan, beluak, mendas, gau piam ga, kamplayan, ya kenalah dirintai, kitu ting lala, jalang anak mada. Jadi pesan tu tadi, madah ke jalang anak mada, jalang anak mada, tau ke apa inuyan, tau ke entua tuai rumah, Cendang Anak Guang udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada niang jalang anak mada tau ke apa ya nunjan tau ke nyata di entua tu rumah Cendang Anak Guang tau dekat dia itu bala maiwa bermacendang penunuh setebak malam hari 4 wilak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus. Okey, jadi kemudian ke dipesan di data yang sah Nusara Batu lalu kau nemu sili lagi tahu bertanya dengan nombor kusuang 1657214 tahu ke dengan nombor kusuang 1357414 anu baru pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan ke pagi tau jadi pesan tu malah kapayah yang jalan anak madal jalang anak madal tau kapai nunyan tau ke entua tu rumah cendang anak guang udah narai kemari hari 1 31 2008 lalu niang jalang anak madal niang jalang anak madal tau ke apa yang nunyan tau ke entua tu rumah cendang anak guang tau deka di ngai balam maimah ba rumah cendang penunus tebak kena malam hari 4 tula 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus ngai balau ya ke kanmu sili agi bekawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngai nombor kusung 1657214 tau ke ngai nombor kusung 1357419 lalu ke situ tu pesan ia ke 11 pesan mati ke dikirim diang anak geruntang tahu ke apa ye jauh jadi pesan tu tadi nuju ke pembelian ia ke ngelala jauh anak diang dia selampur menua Sarawak di tau jadi pesan madah ke jauh anak diang jauh anak diang udah nadai kemari hari 1 31 hari 8 lalu niang jauh anak diang niang jo anak diang tahu adakah dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi pergila ianya pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam batu 27 ok jadi kabar belayan ia ke dipesan cerita datai ngesah penusah rabatu ngegai rumah kiau batu 31 semula jauh kelebih lagi balau ia ke diau di sebawah geruang merudi miriah labang atas labang baru ulu anak ngau ia kenala dirintai ke ditau nanu baru pesan pemati ke dikirum diang anak geruntang tau ke apa jauh ke pagi tau nyari pesan merahkan nak ya yangnya jauh anak diang jauh anak diang udah nadai kemari hari 1 31 2008 lalu niang jauh anak diang niang jauh anak diang tau dekat disenggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pergila pagi 3 2 hari bulan 9 ke pendam batu 27 jadi kabar perayaan ia ke dipesan diminta sampal datang ngesah penusara batu ngagai rumah engkiau batu 31 sesama jauh. Pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bahawa awak penggerak pagi YFM nya pesan pemati ke dikirum Nomi anak Charles Cimbau ke pagi tu lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Pasir Mas engkalat awak penasau pemga bala ba Batu Burak Rantau Panjai tutus Banyu Rasau Muka bala ke dia di satu aruban kepuas kapi

tu badah ke Matthias Angkuang anak Kennedy. Matthias Angkuang anak Kennedy udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu ni hang tu deka di Senggai kena malam tu ianya malam 1 hari bulan 9 baru rumah Edward Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sebedau ke di Anjuang ianya kena 3 hari bulan 9 tu ila ba Grateful Memorial Park Jalai Kori Bukit Awap Sibu. Sila lagi berkawal dengan pusara batu. Tahu bertanya ngagai Nomi Ana Charles Banumbar Kusuang 1487769 3 Kusuang. Tahu ke ngagai tuya rumah Stewart Tinggi Banumbar Kusuang 1116223441. Nanda baru pesan pemati ke dikirim Nomi Ana Charles Jimbau ke pagi tu nyari pesan madah ke Matthias Akuang anak Kennedy. Matthias Akuang anak Kennedy udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 laluan niang tu deka di Senggai barumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Makanya tadi kena malam tu ngau malam pergila 1-2-2019 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 tu ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Awap Sibu. Sila lagi berkawal dengan penuh sarapan tu kita tahu bertanya ngagai Nomi Ana Charles Jimbau tu pun nombor 0148776930 tahu ke ngagai tuan rumah Stewart Tinggi bernombor 0116223441. Jadi jadikan kami ngelatih ke pesawat berat bawa pengerap pagi ungkup ya ke pagi itu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya hari ke bala angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerana.
3: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pukul 7.30 pagi, selamat pagi. Dato' kami Nabul ke berita hari YFM. Rubah tu batang berita. Upis ngau agensi ke bekawal patut cakah ngenatai ke penerang. Bekawal ngau gaya ke Dato'. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napi kes bekawal ngau sebun asap di majak nama. Nama kahagiah belanja kena nyeru reik sekolah daripada uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur ngau nyungkat ekonomi menua tu. Nyarito isi berita. Upis ngau agensi ke bekawal dipinta cakah hagi ngenatai ke penerang ngambil media ngau ramai mah boleh penerang khas terang serta aman. Sapit Premier kemegat Chairman Komiti Penyangga Penusia Menua Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Mas, mada tiap agensi ngemuan kuasa ngau penerang kediri empu tipatut dikenatai belalau ketangkup pengawak sida empu. Ia mansur kejakut tau maya awam JPBNS ti berandau pasal gaya sebun asap Penusangus pengerai mensia maimah bekai serta ariangan ngau kemarau. Ya madah cara kebangsa tu dekat ngujuang ke media boleh penerang terus hari agensi ke bekawal kena ngenatai ke berita diterang serta betul. Mensia maimah mengka dipinta nguliah ke penerang rasmi agensi ke bekawal serta nyeliah ngermai ke penerang di bedau temu pengamat. JPBNS negap ke pengawak menentu ke air meruan di sedia ngaga sida tinapi penanggul nada air ketegar hari tiangat serta lama kemarau. Dato' Amar Douglas Ugah madah mai macam cara benuang diatur nyengkawum nganyuang air ngau mansi asia alternatif. Semua ke dipilih belalau ke pematut serta dikemerat kena nentu ke mensia mayuah meruan bisi air sekumbang musim kemarau jam ke dia tau. Dalam tempoh 18 ngagai 29 dari bulan 8 tau 98 lori tangki ngau lori kontrak udah 680 kali minah nganjuang lebih 3.3 juta liter air ngagai betuang Semerahan, Limbang, Seriaman, ngau miri. Yang mana pengawak nguliah ke air dari agensi air ke bekawul megak dekat di perunding berpangai bak penilaian teknikal serta peminta air bersih. Fasiliti pengerai di Selatan Sarawak seluruhan bersedia napik kes penyakit bekawal ngau sebun asap ti bertambah. Sapit Premier kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sing Kui Hian madah pengawak matau gaya empas sebun asap ngagai pengerai Mensia Mayuah diatuk dipejalai ke dengan 15 fasiliti pengerai di Selatan Sarawak. Tiga penyakit bekawal ngau kualiti angin tik di kemata yang nyak penanggul senat seput tau ke ULTI ampus ngau pedis mata. Dato' Amar, Dato' Sim buat pernah media madah kenyau ripun bulan 8 tu Pukerata kes ULTI nambah hari 1717 ngagai 1752 kes seminggu. Ngau kes pedih mata nambah hari 17 ngagai 21 kes seminggu. Orang mayu lah, lebih agak raban ti berisiko tinggi dilalau ngurang ke pengawak bak luar serta ngena sengkabuang iduang ngau nyawa bahasa N95 entik diau bak luar rumah. Berbangunnya Direktur Upis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah mereka kes ULTI Ngok pedih mata di Sarawak bisa nambah kenyau hari pun bulan mapan tu ketegal sebuah nasab. Dua kes tu majak nambah bak minggu kedua bulan kesama. Tajak pihak, kes ampus nadai nambah nakak kedia tau tengu pis emergency Hospital Besar Sarawak ngerikut ke kes ampus bisa nambah bak minggu ketiga bulan lapan. Tegaknya yang lalau mensia mayuah ngambil ngurang ke pengawak bak luar rumah dia dalam bangunan serta nentu ke pintu ngau tingkap muruan ditutup ngambil asap kamar nak tamak. Dr. Veronica mengak ngelalau mensia mayuah ngambil ngenak sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 ngiru air ngau cukup serta nyaga pemelisi diri. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Agih belanja tambah RM500 juta kena nyerurek perangka guna sekolah dipedak uli yang lengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur pelajar menua kelimpah hari nyungkat ekonomi domestik. Khabar ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zul Hazwan Huzaini madah projek nyerurek sekolah berguna ke pekerja pengawak ngau servis ketinggi. Berjalan ke projek mega dekat ngadra ke peminta ngagai kontraktor pekerja pengawak pemekal perengka serta mayu macam servis sukuang kalau itu uliah muka peluang gawak ngau dagang kelebih hagi ngagai kontraktor menua tu serta dagang min ngau jalan ya pemesai. Dr. Zul madah empas ekonomi di sadang dekat diasai ke menggerimit ngau menua pesisil lebuah sebagi hari belanjanya dikena berjalan ke dagang ngaji pengerja pengawak ngau mayang pemekal hari menua tempau. Kuching Light and Floral Festival 2026 serta Luna Light Wonderland bak Taman Botani Sarawak ditutup sementara ngagai mensia mayuah belabuah hari kemari. Dewan Badaraya Kuching Utara DBKU bak semengkah penerang madah tu berindia hari Badaraya Kuching tiagi balat bersebun serta ngirau kati. Tok megak dikenak nyaga pengelikuan ngau pengerai bala temuai pengerja pengawak serta semua kebisik kawal. BBKU megak dekat majak berarti kegaya kualiti angin serta dekat bergerah baru maya dua palan untuk dibuka baru ngagam mesin mayu bak saluran rasmi BBKU. Mesin mayu megak dilalau ngambil ngurang ke pengawak baluar rumah serta seruran nguliah ke berita ke pemaduk baru pasal kualiti angin. Operasi ngiga ngau nyelamat SAR sikut lelaki di diriput kelenyau pengudah pansut mindah ngagai kebun sawit bak jalai sungai Tapayang ngimai jalai bayuang serikai di tampung baru pagi tu. Bilik operasi bomba Sarawak madah ke operasi hari kedua diketu pukul 5 lemai kemari pengudah mansa lalu bedau ditemu orang. Talimat keberumur 78 tahun tiudah babo nak lansia serta bengal diriput ke lenyau pengudah nurun ngagai kebun sawit kena pagi hari 6 tu tadi. Kepenudai lelaki tu dipedak ngenak baju kelabu tancut panjai serta bisik mai sitik duko. Operasi hari kedua berjalan ke Raban Bomba, Polis APM, Rela, Lubuan Lemak serta peranak menuanya tinggi kak mansa bak nua nyentuak 1.5 km. Operasi SAR ditempuh baru pukul 8 pagi itu. Di Kabong, si kol lelaki sudah ditangkap polis ketika di pelabak Maluk menyadi induk ya bakampung nyabur kena arinam tertadi. Kepala Polis Pelilih Seratua DSP Matthew Manggi madah bak penusih tumu paginya mansa kebelum 40 tahun madah kediri ditumbuk bak pala ngau bau maya dekat kejaman. Pengudah ngembal dekat munuah suspek udah nya ngalengari kediri ari rumah. Pansiak tumbu ngayan ke pun penusah tu nyadi ketegak belayak bertimbal jakau tik ngujung ke berendam ngau pangan diri. Suspek mujur tangkap kemari pengudah mansa ngagak report polis. DSP Matthew netap ke kes tu ngagai pemberita di Kuching lemai kemari. Kes tu dipansiak nitih ke session 323 Kanun Kesesaan ngau Seksyen 18A atau Keganasan Rumah Tangga 1994. Dikelang ujung ke berita untuk batang berita dibaca baru. Upis ngau agensi ke Bekawul patut cakah ngenatai ke penerang Bekawul ngau gaya ke diatu. Fasiliti Pengerai Sarawak bersedia napik kes Bekawul ngau sebun asap timajak nambah. Namah kasir belanja kena nyerurik sekolah dipedak uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau nyungkai ekonomi menua tau. Nyanakah kami nabur ke berita RIYFM, beritanya ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alinda Swil. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1/9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tidintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud jauh bini di Kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa nyaga bena ketuai menuatu. Ia udahnya menjadi palan civic kebaru di Kapit. Dalam tahunnya Kapit udah dipilih jadi palan oleh ngintu wari kebangsaan Tikas Menua Sarawak. Yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Ahmad Zaidi Edrus ngau bini yang megak sama ngau mata ke pengerami baris hari kebangsaan ti diatur bak padang menua Kapit. Pengerami itu ukai semina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat ti sama bergempung ngau bala ketuai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya agi gebur-gebur bubun aji. Agi gebur-gebur bubun aji. Roti jaku dalam agi gebur-gebur bubun aji ianya apin tuai runding. Contoh ayat, tudah ndun setangkainya gamal ajak ke tepedak besai. Tak ngagi gebur-gebur bubun aji. Agi ngau balan biak belangkau debaruh rumah. Nya naka jaku dalam serito ianya agi gebur-gebur bubun aji.
1: Jaku dalam serito tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, Ari 4, Gau Ari 6.

0: beranak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas Sungai Kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka Kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat Kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke Kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku peradat nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram Kitai bersawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutia kemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbaik.

0: pintar nulung ke isu, siapa kekaya nulung ke mensenang, siapa ke pemisi nulung ke merinsa, siapa ke pandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
1: siapa ke berani ngiriang ia ketakut, siapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati kepapas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki cuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang,
0: tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu, mansuat ke bunga, penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah, mansuat ke buah leka merdeka, meri kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, meri penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semula.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita besar.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
2: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua,
0: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar jangan sirih.

sekali itu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai hari bandaraya Kucing. Sriaman atau genama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kendur raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 ndur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya baduk ngergau menua palang kendur sidak nyain sempekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang lai Batang Lupar tu ia siti kubu ti digagah dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini rajah ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megah siti utai ti lai bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 iti sungai badunya ti bisik Pangkah Pasang ke dikumai benak tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih di temuai menua bukai dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000 lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidak tai dia boleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawa Pangkah Benak boleh didingan sekilometer sebedaya mansa Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang di landik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkah Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikena ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah Benak tinggalin kati pekin lombak perahu ngong megat injin speed lebuah pengerami pesta benak di Sriaman megat kita teka tetemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawah mandang kautai hari upis tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekin bakal pekin gambar benak di pemaduk mana pekin kumang benak pangau pemerindang ngau mayuh macam pekin dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.